0: di kucing.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap gulai bila peningau program Lalau Penghidup. Minggu tu ya Minggu Trinity ke 9. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 14 ayat 13 ngakai 21. Injil St. Matthew bagi 14 ayat 13 ngakai 21. Lalu tu tahu pada kita bebop yang baru lambar 22 lambar 22. Nyalai dia tu ketika maca gentran Injil tu. Lebuh Jesus ninga beritanya, ia lalu merauk diri ngagai sepengkah nur ti sunyi. Lebuh ramayuh ninga pasalnya, sida angkat ninggal negeri diri, nitiah ke ia nengah darat. Lebuh Jesus nurun dari perahu, ia medak bala mayuh. Lalu ia balat sinu ati ke sida. Nyalai ia lalu nyuman ke sida ci sakit. Lebuh hari nyo lemai, sidak murid ia datai ngagai ia lalu berjaku, hari itu nyau dah lawan. Lalu ndur tu menua ti sunyi. Asuh bala sidak angkat hari ndur tu, awak ke sidak meli barang pemakai ke dirimpu, bos belah tumpuk tindur tu. Ku Jesus nyawat sidak, ndak ibuah sidak angkat. Kita empu patut beri sidak pemakai. Ku sidak nyawat ia, kami seminak besi 5 tukuk roti ngau 2 ikut ikan. Ku Jesus, baik utainya kita. Ia ngasuh ramayuh duduk atas rumput. Udahnya ia ngambil 5 tukuk roti ngau 2 ikut ikan. Nengkadah ke langit lumri terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Ia mecah ke rotinya lalu nyuak kenyak ngagai murid ia. Lalu sidak nyadung ngagai orang mayu. Genap iku orang belak makai serta cukup kenyang. Udahnya sidak murid ia mai 12 itik bakul ti penuh laban laluah utainya. Pemayuh tubuh sidak ti lelaki ti makai roti ngau ikannya nak nyengkaum sidak ti induk ngau nak mit bisi 5,000 iku. Tu Injil Kristus. Puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca Injil kita, berengkah ngau Jesus tingrari ke diri, ngenak perahu, ngagai munopuang, udah yang ningau berita John Pembaptisa ti dibunuh Raja Herod. Kebuah Jesus mai bala murid ia ngerari ke diri, laban tidak kau belak hari tidak gulu bala mayuah serta mega udah bekau lelak berjalan ke pengawal Allah Ta'ala. Netiah ke St. Mark, bala murid Jesus dang baru pulai berjalan ke pengawal udah sidak dikirim ke Jesus. Jadi menua gelili dang mayuah benar mensia. Lalu pedis benar alai kita ngiga alai ulih ngerari ke diri. Nitiah kebuat cerita di Galilee bisi 204 buah negeri ngau tumpuk peniau mensia tialai setik-setik negeri bisi 15,000 radiau. Tang aris berai tasiak tau ke danau Galilee menua puang serta sunyi lagi. Danaunya mutik 13 km pemesai. Lalu mayuh hagi bala murid Tuhan Jesus dan orang diberikan. Lalu sidak nyamai napan perahu belayar ke seberai. Bok baca kita, kita nemu Jesus sengaja ngerari ke diri dari bala mayuh. Laban ia berguna kejam atau kemasa kena belalak. Laban ia megak mensia benar baka kita. Tambah megak Jesus nemu, udah John dibunuh, ia mpu mega tahu kena bunuh bala musuh ia. Apian timpuh maya ia tepatut mati datai. Ia ngerari ke diri sementara hari musuh ia. Jesus mega nemu regang penyosma mega lalu ia megak dekak ngenak peluang ti kediri begulai ngolah talong. Ia belelak ketubuh ia serta ngigak pengeriang kesemangat ia dalam ia ti kediri di tempat sunyi. Bala menyadi, pengawak ti belelak tu berguna benar ke kita yang mensiok. Ti lelak ngidup kediri lalu kelebih lagi ke kita ti bekerja ke Tuhan. Bakal bala pendiri ngau bala pastor. Kita berguna ke timpuah, tialai kita boleh mulai ke sepuah kita. Tu meh kebuah Allah Ta'ala ngeletak sari dalam seminggu, alai kita boleh diau. Belelak setiap si peluang boleh datai bersemak ngau Allah Ta'ala. Serta nerima pemayak ngau pengasih Arya. Kita orang Kristian tidak patut nak peluang hari diau tu datai ke gereja bersembiang lalu nerima pengering hari Allah Ta'ala. Nanti kita munuh diri gawak 7 hari dalam seminggu, tubuh kita tahu tidak tahan. Lalu umur kita megak tidak panjai. Bisik sekedak kita nada hari belalak mimit. Laban tikran dekat ngigak penghidup ngau permisi. Tang dalam proses dia tahu ngelenyau ke penghidup kita. Bok cerita kita, kita ningo bala orang mayu ndak merik Tuhan Jesus peluang belalak serta ngerari ke diri. Bala mayu medak yang depan perahu lu sidak nemu yang dekat belayar ke seberai. Nyalai sidak berdarat tengah utara danau Galili lalu nganti ya hari seberai danau tika de tuju ya. Tuhan Jesus tahu benar ingat ngagai bala orang mayu tindak berunding teka babasa kaya tidakak belalak. Tang ndang baka Jesus, anang kaya kak ringat. Leboh ya sangkai semedak pemayuh bala mesia tinganti ya, ia berasai balak sinuk kesidak. Ia lalu ngerai kesidak serta merik sidak pemakai. Penyinuk tu, siti ari perangai kepada dekemuan bala kita orang Kristian. Lebih lagi kita itu gawak ke Kelisya. Sedang dia kita ada keringat, kita patut berunding ke Jesus dipenuh oleh penelap, penuh oleh penyinu, ngau pengasih. Lebih lagi kurang tiba-tiba kebeli, serta nadai timbang teka basa mimin. Laban arinya lemai, dia bala murid Jesus, lalu ngasuh Jesus muru sidak pulai, awak kesidak oleh meli pemakai kederimpu. Sidak tengasuh Jesus muru bala pulai, laban sidak ngasai kediri nada daya oleh meri orang ngemayuhnya makai. Nada duit serta nada alai boleh pemakai megak. Tang kita nengok, Jesus berjaku ngasidak madah kaya nak nyuruh orangnya pulai. Nama sidak bedau diberi makai. Ngai ke bala sidak habis lapar serta luput sebelah rantu jalai piak ku Jesus. Nyalai Jesus lu ngasuh bala murid ia merik sida makai. Bala sida murid Jesus madah ke sida muti besik 5 tuku roti ngau 2 ikut ikan. Lalu nitih ke ditulis pe Injil Saint Mark, roti ngau ikan tu bekal siku nemiak. Ia sama besik nguluk Jesus mayanya. Jesus lalu ngasuh bala murid ia mai ikan ngerutinya ngake ia. Ia lalu nengkadah ke langit serta beri terima kasih ngake Allah Ta'ala. Udahnya ia lalu mecah kerutinya lumagi ngake bala murid ia ngasuh sedak nyadung ngake bala mayua. Sudah diatur duduk datas pada rumput. Lalu nitih berbaca kita, semua bala tedia makai ngau cukup kenyang megang. Lalu laluah pemakai tergumpul sedak. Udah semua habis makai besi 12 bakul. Sebakul ketiap iku bala Rasul Jesus. Lalu pemayuh bala termakai dia besi 5,000 iku. Lalu munyi ke Saint Matthew tu ndak nyengkawam bala Indo ngau nemiak. Nyalai dia tu kemai kita berhati ke sekedar aji ajar kita dah berhati ke kita hari cerita tu. Siti hari ajar ianya pasal kita tempat meri puji ngagela talo apian kita nyeput pemakai. Jesus dulu meri puji ngagela talo keikan ngerutinya. Amat utainya gaya kemimit benar. Pia megak kita orang Kristian patut selalu meri puji ke pemakai kita. Lalu ngasuhlah talo merekat kaya apian kita makai.

alu daripada orang. Jesus ngelalo semua utai dan datai arialah talo magang. Lu kita patut ngayan gelah talo, kita mega ngelalo tu. Hari kita temeri terima kasih ngaga yang. Bok pengawa temeri orang 5,000 makai, Jesus ukai tak ngerja tu kediri. Ia berguna ketulung rabukai. Kita ingat, ikan dua iku ngerim roti 5 tukuk tu tadi, datai rebekal nemiak mit siku. Nyalai nemiaknya bisi bagi berpengawa temeri orang makai tu. Lalu pihak megak bala murid Jesus pan bisi megak bagi. Dalam sidak tindrimo roti, ngoikan, tu dah diberkat dari jari Tuan Jesus. Lalu udah nyok ngenak jari sedampu, sidak nyaduang nyok ngakai orang mayu. Jesus bekerja nengah jari bala murid ia maya nyok. Lalu ia mengkang kerja pengawak ia kemayar itu ngenak jari bala kita orang Kristian. Jesus berguna ketiap biku kita, timurid ia, dia kena yang ngerja pengawak ia di dunia tu. Serta megak dia kena ia ngerembai ke pemendar ngeberita mana pasal ia ngakai semua manusia. Kita itu meh nyadi jari, nyadi kaki, nyadi mulut Tuan Jesus kemayar itu. Amat pengawak di diasuh Jesus di kerja kita bakal kebesai, ngeberat, lalu tahu menakut ke kita. Tang kita patut boleh perangsang dari cerita tu. Bala murid Jesus pun tusah berunding ke jalai meri orang 5,000 ikutnya makai. Menak roti 5 tuku, ngau ikan temit 2 ikut. Tang menyadi dalam jari Tuan Jesus, utai temit tau nyadi besai. Lalu utai timar megak tau nyadi mudah. Lalu utai ti kurang tau nyadi cukup. Menyadi kita sangka aku ndak boleh nemu ngau benar utai ti nyadi buat cerita tu. Ni jalan ikan dua ikutnya ngau roti 5 tukuk tu tau nyadi cukup kena ngenyang korang mayuhnya. Lalu bisik lalu lagi. Utai ti temu kita ianya semua bala orang pulai kenyang, ngawati ti puas serta gagal. Udah nerima berkat dari Tuan Jesus. Lalu pemakai tadi besi 12 bakul penuh. Sebakul ketiap iku bala Rasul Jesus. Nyadi tu bako kesengaja jalai Jesus ngajar bala Rasul ia ti kurang benar pengarap. Jalai ngotu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri, ku baik balau peninga sama dia jenuh sekejap, serta lu sama ngaku bersamping gara talo tip taro ngapai kita. Nak sampai ke lingkup minggu tu, ianya minggu Trinity ke-9. Allah talo tima ada berkuasa, tu dah ngirum ke Roh Kudus, awak kenyadi penghidup dengan penampak Ekklesian Wan. Buka hati kami, awak kami boleh ngasai ke penguntung besar dari pengasihan Wan. Lalu arinya kami tak mansut ke dalam penghidup kami buah ruah. Ianya pengerindu, ngau pengaga, ngau pemayak. Oleh Jesus Kristus tanah Tuhan, Tuhan kami tidup sebagai perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Dan Allah Ta'ala sekuajak, dia tu ledatai kepala malam ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu, setelah merekat ke semua bala peninggal. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tidak dekat datai. Mau puak aku.

Ya, peningat nyana kak kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Iris Sumping Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Mari selamat pagi ngaga kita peningat. Terima kasih laban agi bilih kami jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu ba awak pengerak pagi. Ngaga kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam kerja tu nyangkanya benung pejalai nuju ke gereja kini ke pagi tu tau ke kita nyangkanya bisik mindah ke bukai kini ke pagi tu ngarak ke sama belak jimat berbaik ke perengkap pengangkut ya kelebih lagi berndu-ndu ya ke benung hujan jam ke dia tu au di bandar raya Kuching kelebih lagi berjalan Piramli pagi tu peninga bisik hujan dah lama pagi tu tadi au tentu ya jalan kita licin tau kelicau ngarak ke kita sama belak berjimat apa yang kita itu tadi berbaik ke kereta ngarap ke datai sangkai bernoya ke dituju buju serta selamat ke pagi tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngakai peninga YFM ke pagi tu ya. Ya kenang ya seluruhan bugulai ngau kami 24 jam sehari. Okey jadi tu peninga dekat macam pesan berat dia ke bisik diterima kami bahawa YFM jadi tu pesan ngetas sulit au. Jadi pesan ngetas sulit tu datai ari berinjang anak pengabang dekat madah ke ngetas sulit niang bini ya niang ibut anak agoi niang ibut anak agoi tau ke indai dom tau ke indai dom kena 8 hari bulan 8 2026 jam 7 lemai ba nombor 2G lorong Permai Jaya 9A1 Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kebelayan ke dia ba Permai Sibu Sungai Banyo Sungai Rasau Sungai Sebedil Sungai Tutus Rantau Panjai, Batu Burek, Tanjung Penasu, Engkalat, Bukit Awup, Terumah Bungan, Sibu Jaya, Sentosa, Kemuyang, Bintulu, Miri, Kuching, Bukit Besai, Bawang Asan, Sungai Bidut, Engklili, ngau semua kabar Melayan ia kebukai ke nak uliah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi penerang ke sili agi peningat kita tahu bertanya terus ngagai berinyang bernumur 012-895-7709 tau ke Bini Dom 010-240-8988 ya. Aku nanduk pesan tu baru pesan ngetah sulit tu datai Ari Berinyang anak pengabang madah ke pengawak ngetah sulit niang bini ya niang ibut anak agoi tau ke Inai Dom niang ibut anak agoi tau ke Inai Dom dekat dia tu kena 8 hari bulan 8 2026 jam 7 malam ba 2G Lorong Permai Jaya 9A1 Sibu ya. Jadi penerang ke sila agi peningat kita tahu terus bertanya dengan Kai Berinyang bernombor 012-895-7709 tau ke Bini Dom 010-240-8988 ya. Okey jadi udah tu lagi peninga mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Rimon Guling siti program ti di keluar ke Ken Michael tang sebenarnya tu lagu ke di baik Castello Jawi ketiak jari seribu ganti YFM penggerak pagi.

Shalom, selamat kita bertemu baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai aku awak ke kita sama blok berpengerai serta likun dalam pengerindu mengasih Tuhan. Selamat rehat sambil kita ninga kejaku Tuhan, tidak karap ku boleh merangsang kita. Awak ke kita sama blok diberkat Tuhan. Aram kita, ngau aku berarti kejaku Tuhan, lengkak ke dulu utai bukai lalu dengar ke jaku Tuhan. Sekali itu jaku Tuhan baik aku lansak kita diperhatih kita ianya nusui utai ti udah digagak Tuhan. Bob Mazmur 118 ayat 17. Jadi ku dituk madah ke aku nak mati tang dekat hidup lalu nusui pengawak ti udah digagak Tuhan. Sekali itu, kita berarti ke setiap hari, mayuh macam pemanah pengawak Tuhan ngagai kita tang kita kena perasan. Besik mayuh macam utai ti dekat ngerusak nyawa ngemedis kita tang. Tiap kali kita berserah lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus, perkara ti datai dekat ngemedis, dekat ngerusak, kita lari laban ngendua ngagai nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama cerita ti digagak Tuhan, ngasuh nuan, tetap hidup, tajak pen, pengalaman, toko penelebok nuan, asai ke ngenggam semangat, yang kau mayo bukai tadi bisik peluang oleh nusui ngagai pengandiri. Ngi aku pun bisa. Tang sekali tu kita berarti ke cerita orang tak nulis Mazmur tu. Ianya kita maca hari 100 Mazmur 118 ayat 17. Penulis Mazmur tu nyerah ke pengalaman ya. Nerang ke pengalaman ya. Nyerita ke pengalaman ya dalam perang. Dikelilingi musuh. Tang laban sidak berpangai. Bok ibun ngau iring Tuhan. Tok penulis Mazmur tu dia ya sidak ti nembiak Tuhan ngasai ke pemenang. Dingo ke ayat 12. Sidak malut aku baka induk manyi. Tang sidak jampat angus baka babas ti dempok api. Mena kuasa Tuhan aku dah ngalah. Aku dah ngerusak sidak. Tuhan udah nolong aku. Kita nyangka nak nyatup keadaan ti sebekal tang Tuhan tentu ngayan ke diri nulung kita. Haleluya. Nama pengawak ti degagak penulis Mazmur tu kepatut benar ditunak kita. Bo ayat 19 ayat 9 madah ke mana hagi arap ke Tuhan ari ti bepangai bo tuai mensio. Ayat 19 buka pintu rumah sembiang ke aku. Aku dekat tamak ke dalam lalu muji Tuhan. Pulai ngagai orang ti nulis Mazmur tu tadi kita ndak dikelilingi manusia tang kita dikelilingi kuasa pemetang ti berkuasa di udara beko belantu ngau melikat pemetang. Efesus 6 ayat 12. Lalu ku Efesus 1 awak ke ba ayat 3 awak ke kita meri terima kasih ya. Ngagai Allah Ta'ala ti apai Yesus Kristus Tuhan kita. Ketegal ngau Kristus ia udah merekat ke kita uliah meri kita berkat Roh Kudus ari perintah ia di serga. Nyalai berkat Roh Kudus tu senyata tidak kena kita berperang laban kuasa pemetang datai ari Roh Tuhan Roh Kudus ia nemu leka jaku ti patut disebut lebuh nuan bersampi ngangau ke Tuhan Yesus. Siku orang sebulan dua tu keudah pansut arih kereta ti endak de beriak ya lalu keretanya belabuh belancar maliak ya kibok kanan nadai terpedak ke orang dia ya lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus ti ngujung ke keretanya ngetu belancar yang atas bukit tadi. Nanti nak dikengau ke nama Tuhan. Kadang nak habis keretanya. Labuh ke baruah. Labuh ke darung. Dan mau tetik nyadi.
Pakaian tidak kena ia cariak lengan, cariak kaki, bakal metudah. Bisik balau negur ia. Nama nuan saya wagi ke kereta, hari nyawa derimpu. Tang puji Tuhan. Amat nanti kita berunding ke panjai. Utai buka lagi ulih digigok kita. Tang nyawa deh. Katiku, utai kena sebut aku ditu. Tuhan kita bisik semak orang ti Arab ke ya. Laban ku ya madah bawa dini-dini nur. Jeremiah 23 ayat 23 nyebut menyitu. Aku tu Allah Ta'ala di sebarang lur. Ukai bawa nur siti ajak. Nada siku orang tau belalai ke aku. Ianya Tuhan ni ngol. Kangau nuan bayak kengar tau kau mimik seminok bisik munyi. Tuhan ni ngol. Indah nuan seminok ngangau Tuhan dalam hati. Tik dua narap. Tuhan dekau ngayan ke pemesai kuasa ya. Jeremiah 23 ya 23 tadi. Madah ngaga kita. Ya bisik dini dini nur ke nur kita. Diau tau ke nur kita. Hidup ke diri Tuhan bisik dalam semua perkara nyalai harap meh ke Tuhan laban yo rindu ke kita lalu dekok nyawut sampai kita. Amin, amin, haleluya.

Ya, nyenaka aku mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai dengan Pastor Rimon Guliang Siti program ti dikeluar ke Ken Michael Peningah ya. Jadi beri selamat pagi ngagai bala Peningah tu naka kita bergulai mbak awak pengerak pagi pagi tu mbak pagi hari Minggu 2008-2026 bertemu baru kita mbak awak ke Bukai pukul 9 tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ke tu lagi mbak Y912 kita ia kediau di luar menua Sarawak boleh terus mendiang ke kami ngena channel Astro 871 ngamaga RTM klik nangkan ke tok lagi peninga ya jadi ninga ke kita ngau duitik lagu tok lagu rohani tang sebenarnya tok lagu kedibai Hillary Tawan Acai Nuan Bisik Pangan Baru ngau tok peninga mupuk dulu aku Tuhan merekat kita semua bye bye selamat hari Minggu.

0: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction ti anda dikemenang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suami gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan megak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ninggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak. Putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui. Lalu mudah alai menua-menua bukai. Datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu.

0: supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: kita dia tu belum mendiang ke YFM sekulai sejalai.
1: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Nama duit nadai duit. Kita kerapai dah pergi tu ke Medai ya?
2: Nadai, nah. Nah, nadai.
1: Pergi tu ke Medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adinya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari, lari.
4: Buli, ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Okeynya tadi lagu kena mungkal Y912 kita Genevieve Lenya di Tunde Anuan. Ya, terima kasih ngage pengelola program kami DJ Emelda Takemel udah gulai ngage kita ba pengerak pagi. Ya, Y912 kita gulai ngaku Min Melizari Diato nyentuk ke ngagai pukul 12 tengah hari to lagi. Ya, bajam ke terubah tu lagi. Aku deka berkongsi ke sekedar info ngau berita bergulai ngau kita. Jadi jam kedua, mai kita ninga ke tandu program ke dikeluar ke Nancy Nanggai. Ianya program Tujah Penghidup. Ya, pukul 11 pagi, kira ke jam ke penudi kita. Aku deka berkongsi tau ke deka nebah lagu ke bisik di pintak bala peninga kita kelebih lagi pesan ujung minggu. Ya, udah tau lagi baru aku berkongsi ke Facebook ni. Kita boleh natai ke pesan ujung minggu kita bawa Y912. Kira ke jam ketiga kita lagi. Ya, nanti ditanya gayari. Tajak kita nak nanya peninga. Gayari kami di Puak Bandaraya Kuching. Okay, nama Puak Bandaraya Kuching ni. Laban itu kira ke nangnya tengah-tengah negeri ke kita ni. Bak Jalai Piramli. Nanti tumu pagi tadi. Lebih maya ke nurun. Bisi hujan. Hujan banget ni. Urung pukul 6 pagi. Bekanya nyentuk kengagai pukul 6.30 ni. Dipeda aku jam. Jadi udah tu tadi bila mak aku dah kira aku dah ngetu hari hujan, kira aku dah ayan mata panas. Jadi ngarap ke kita ke bisik dekat Minda, bisik dekat Merambu Pejalai kita ngarap ke utanya tadi boleh diatur ngau mana angkanya dikinsia tunggu pagi tang dia tu baru kita boleh pansut Minda Pejalai ngau gayari ke mana serta nyangkung Pejalai kita. Nanti kita deka nurun mandi ke sungai ngau gayari ke dia tu uliah mega tang berjimat me kita ini laban kita nak nemu kelebih lagi hujan tu suah nyadi ba ulu-ulu sungai. Ngarap ke kita nyaga pengelikun neh kita kerindu ba pengawak piknik. Anda peningat kita kebukaan kan yudah berengkah kini ngatur pengawak abah gereja. Tau ke nurun bersemayang kini, tau ke kita bisa dekat nurun semayang atau ke misa lemai. Jadi pagi tu nyedia ke diri buat pengawak ke bukai, berintu ke rumah, berkemas ke rumah ke kita yang kaum berintu ke pemakai tumu pagi. Jadi lagi terus menang kita ke pagi tu bawa Y912 untuk lagu Kadibai Alessandro, Entik Sayang.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mereka influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau deh pastor. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisi megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor
1: Ahmad. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nampak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tanti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakok. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Suba sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ko ya manah. Lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jaku laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamanya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakih ti betul. Serta manah bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa lekajaku timunya itu. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku itu, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635 belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nyak alai, seliah kediri hari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana? Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke? Pesan tu hari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

Sika Robert Semampai Ba Ati. Ya, hari itu 2 bulan 8 2026, katina gaya pelandak kita ke BC engau ngulu pelandak Bintulu Marathon 2026 bakal ke pagi tu tadi neh. Ha, kati gaya sidak ke Belanda ke ngambil pelandak ngau penyawah 42 km yang nyap full marathon. Kalau udah berengkah pukul 1 dini hari dalam, apalah aku cut off time atau ke COT udah tembok pukul 8 tu tadi ni yang tinggi lah harinya, kira ke nauleh banyak neh full marathon ya tadi. Nanti berengkah pukul 1 dini hari dalam, kira ke nembok ke pelandaknya pukul 8 pagi tu tadi udah patut ditembok ke kita nyak bak full marathon. Jadi 21 km half marathon andangnya selalu ya berengkah pukul 4 dini hari, ditembok ke pukul 8 pagi. Cut off time ya tau ke jam dor kita nembok ke pelandaknya ianya 4 jam. Ha, 10 km mega bak Bintulu Marathon ungkup ke tahun 2026 10 km tu tadi udah berengkah pukul 5 dini hari mega nyuka pukul 6, patut tembok ke pukul 8 pagi. Ya, kira ke 2 jam lebih ame 2 jam 15 minit kita patut nembok ke pelandak 10 km. Jadi ke situ lagi fun run 6 km bak Bintulu Marathon berengkah pukul 6:30 pagi tu tadi. Pelabak aku kita mega udah nembok ke pelandaknya pukul 8 pagi tu tadi megak ngau cut off time ya atau ke jam ya, limit jam ya tatak jam ya hanya sejam 30 minit. Ya, beri pengagang ke kita ni aku dah nembok ke pelandak ba Bintulu Marathon ungkap ke tahun tu, harap ke ulih ngau baru ba tahun ke baru. Ya, ukai nyamai nur kita nyedia ke diri bak pengawak Belanda tu neh. Ukai semuntang maka kita ke jebut bak mulut neh. Laban kita patut matih derempu, patut nyedia ke derempu hari sukut runding kita, hari fizikal kita, yang mental kita megak neh. Ngambil kita udah bersedia, udah matih derempu, tak udah cukup training kebenar yang kita kak ngambil full marathon, pihak megak half marathon. Kita yang asal boleh nembok kenyak nitiah ke jam kudah diletak artinya tadi kita kira ke udah uliah ngau pengawak pelanda tu. Ya, timpai uliah peninga anang kita nyonunda orang tau ke nitiah ke pes orang tang kita tau nguji belubah-lubah ambil hari 3 km 5 km 6 km udah nyak baru kita tau kira ke nguji ngambil pelanda ke jauh hari. Bak pengawak pelandak tu kebenar ya tu Siti Ari cara kita itu tadi matiah kita empu nyaga pengerai serta kira ke andur kita itu tadi nguji pengering mental kita physical kita megak neh serta ngajar kita reti sabar ngajar kita dekat nguliah ke Siti-Siti utainya ngau cara bekeni kita ngatur ya nyak meh kuliah di pedak kita nanti kita ngau ngulu pelanda maraton tu. Okey, kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kuda dipilih aku bak jam ke truba. Lagu kuda baik Jones, Johnny Aman atau lagu kuda mujur nyingkang ngagai final. ACSJ tu tadi neh ada malam kebaru aja udah dia tu di malam lagu Nuan BC Intan di Kemuan.

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukannya bisa duit.
1: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

lagu kini by Fabi Chloe, lagu kini beri nama Amat Sigat. Ia mega udah mujur nyingkang ngagai final ACSJ. Nanti di malam yang main lagu di Punuan Nasiko, pagi tu kita beri nama lagu Amat Sigat kini by Fabi Chloe neh. Mari pengganti ngagai bala finalis kita, apa yang penyanyi kita meh aku dah mujur masuk ngagai final ACSJ. Kita nak nemu kemaya neh. Okey, berita kebukai ke bisik di pedak aku kelebih lagi berita online kita ke pagi tu peninga. Kita meda berkawal ngau perengka. Perengka kepatut dibaik kita, 5 itik perengka kepatut dibaik kita ba dalam kereta kelebih lagi kita ke dekat Mindah Jauh. Angkanya saritu kita bisik Mindah ari siti-siti kandang menua berjalan ngagai negeri ke Besai atau ke Betengah ke Pemborneo kini kita patut berbaik ke perengka kenangnya diguna kita baiknya kita itu tadi bisik emergency hanya kelebih lagi ni lebih banyak kita ke emergency hanya di utai ke patut di baik kita ianya tukul cermin ke pelbagai guna atau ke bak jaku kita itu tadi sitik tukul ke ukai tukul kena kita itu tadi mantang pokok lawang ukainya tang tukul tu ya di pedak kita bakal bisik sitik kini kita kemadahnya besi ganti na bakal staya nama kita kemadahnya ni utai buat ujung-ujung yang boleh kena kita ngentak ke cermin nyak meh tukul cermin sebut tukul cermin kuliah dikena kita mecah ke cermin kereta kita lebih maya bisik emergency atau ke bisik penusah buat jalai alun eh jadi tukul tu nang tuju yang kena mecah ke cermin jadi peringkat kedua kepatut dibaik kita lebih maya kita ke Mindah ianya peti pertolongan cemas korang ni atau ke first aid-nya dalam first aid-nya tadi patut ditepuk kita penadur ubat telih Handy Plus atau ke utai kebukai meh ubat-ubat kebukai ke patut dibaik kita lebih maya bisik emergency ni jadi peringkat ketiga ke patut dibaik kita Mindah atau ketepuk dalam kereta tu ianya mesti bisik yemit ke besai ke taman lagi ngemak ya kemit dulu baik kita dalam dua itik berkenya ianya alat pemadam api atau ke fire extinguisher eh jadi utai tu patut disimpan bak dalam kereta kita mayo kita tadi berdemuan eh ngai ngemaknya oh kapak nyimpan nyekut kutai ketua tang utai berketuk kebenar ya diguna kita lebih lagi mai kita Mindah berjalai jauh atau ke bisik emergency eh peringkat keempat ke patut dibaik kita tok selalu mak kita meda anti nama-nama bisik kereta kita itu tadi jai bak tisi jalai kini bak tengah-tengah jalai kini nama kena kita madah ke kereta kita nya jai ne kita selalu matah ke pun kayu kita selalu engkah nama-nama utai aja meh bak sebelah jalai nya kena ngambil orang ngadang kereta kita udah di pedak jauh kita kita nya tadi jai tang tok me utai ke patut dibaik kita ianya tanda amaran tanda amaran tu maka segitiga amaran segitiga amarannya me penama ya kita maya kita ngambil isian segi bisik utai tu diajar ngagai kita jadi segitiga amaran tu opening nang ya uliah di pedak ari jauh lebih agi maya malah mari enti nyemak kita kita jai ba tengah-tengah jalai utai tu patut disimpan kita ini setiap ikut kita bisik segitiga amaran tu simpan tepuk ba dalam kereta kita nak nemu begini gaya pejalai kita baiknya jauh tau ke Semak. Jadi peringkat kelima kepatut ditepuk dalam kereta kita ianya kabel jumper. Kabel jumper tu kira ke siti jumper menya dikena kita itu jumper bateri nyemak bateri kereta kita nya tadi kong. Kong maka aku angka nyu ambil bateri. Ada cara bukai kita minta tolong rekaban bukanya di jumper tu mesti bisik dalam kereta kita. Sebelum kita ngadu ke kereta kita ngagai bengkel. Nyak meguna ya kabel jumper. 5 itik perengka kecukup mudah digigak kita pian maka patut dibaik kita Mindah kin kia nak ngira pejalan jauh tau ke
semak. Okeynya, teh kepatut diperhati ke kita. Ingat ke kita mai hujung minggu, kanya bisik mindah kini ya pergi lak lusa atau ke Sarito kini neh. Nang ke kita nyu nak berhati ke jalai lebuh maya dribaba jam ke dia tu nyu maliak ke belakang bisik nak aku ngumai utai ke sebut DJ nya neh. Patutnya kita udah berundang ke tai tu de malam sebedau kita mindah berjalai baka ke pagi tu. Jadi terus mai kita ninga ke tanduk program Tujah Penghidup ke dikeluar ke Nancy Nanggai.

0: waktu jarang hidup.
1: Mereka baik ngabala peninggal. Aku tahu kanunsi kisah hidup aku tahu. Hari umur aku 6 tahun. Nama aku Belang atau Kulinah Anak Selat. Bisi orang anggau kaku Inai Lili. Siapa walau ingat aku tahu ngenang apa tahu. Aku tahu basal dari anak anggau kewa. Kami tahu orang ketusah lah. Ngenang penghidup tim rinsau hari main. Start the bike apa Inai maya keingat. Dah suara berapi. Kekadang suara ngambil kayu. Kadang-kadang asura nyawa kaik minyak. Tapi kita enggak dan nung urat wai kalau kita sikit pengawak kita. Sekuo jawa sekali bakal aku utuk segi nadai sekuo. Kening ke sekuo sedapai madah di anak induk. Nama guna sekuo pihak kurang minyak maku untuk nadai sekuo. Punya asura ngibun balade ke rumah. Dan ngibun balade sedapai indai rumah. Tahu lenyawak pengawak ke kami ke rumah. Dan sudah nemu gawak mimir. Kira aku mau 7 tahun, 8 tahun nyari keluarga gawak. Kebaik sudah nangkal, kadang nangkal. Kadang kediri, kadang pula yang balam adik memang nangkal. Kemudian kediri, kadang pukul 2 pagi. Sudah nurun, pukul 2 pagi. Kadang bersuluh, yang kena api beku getah, kena api kakup. Ya, apa pengalaman kami yang disupport, ini tak boleh. Dia tahu kalau balon biak dengan mung tak kepenyok.

ka pamakai kami subok tu. Entah, baka terlau, anak kata lagi. Terlau putusah ka makai. Dia bukai bakan miak dia tahu, miak dia tahu. Tidak ada manua, tidak ada terlau, nak makai. Kami subok, semadi, maya menugal, maya ngelabu, wah, bisa nak sepai manua. Kekadang maya belian, baru sepai manua, kerat manua. Nyak pun kueh, kadang tersadu. Nyak mengasai penghidup subok, paling payet, paling payet, paling merinsau. Kekadang nabai pinai bermalam dalam kaumai. Kadang ngau romansai mengikat kuyung pengawa. Kak ndak, nadai lawak ke? Nyak cekulia kiko. Kadang maya nadai kayu, ngambil kayu ke? Maya nadai air, nyawak ke sungai? Nyak mak ngawak. Sekua ke kita kena sekua. Kita gini rasuah pinai buan, ngibuan baladi. Kak pendak, dia nyamai tetap punya pengawak. Sedih pengawak kita berumah panjang.

Siti ke kadawagi pengingat aku bagi suho saya kami nangkal bisi sekali lebuhnya menua agi siga sekali bilun terbaik sida muai nama tu kertas hari bilun atas angkat kami benung rejang lebuhnya pada muai kami nyari bala matikku mengauku matikku Sarawak lebuhnya penyam pada kertasnya main mana buai bilun hari atas sekali gumpul kami kertas dia kena nemu pulai kita menyuna kertas tu ya kadang biluan nak ngebuang kita ini pulai gumpul pulai belanda kami menyadari tadi takut gara-gara takut mayanya musim kemanis nak salah umur mayanya kira-kira bisa 10 tahun begini lah pulai datang di rumah nak buat mapi tanya kertas tadi gara-gara takut ke kertas ke buai biluan nyata tay di rumah nanya bala pindai ke rumah nama orang kebilun tay nua kak berperang gak orang kak ngebuem gak kami ke nangkal apa nama tu ulu kiwak bas kunduang bah getah kami bas kunduang ni sudah getah dah ambil rejang tapi nanti getahnya baru nih ya kemuan punya kau sekali bilun terbaik muai kertas ne? Gara-gara takut nak buat menggetah kami nya tadi ya ngingat kami lagi subuh.

tahu di sisi cerita ke tahu suamaya kami dia dalam kaum maya kami itu suka kata nada lawak menya sebaik pindai nyuluh buntak malah kada nyuluh buntak kadang boleh kadang ndak yang kebuntak hanya makai pada itu dan nyuluh buntak boleh menggoreng buntak namun tak buntak kita nemi ya kau kumadah ke kita buntaknya belalang aja jaku bahasa jaku iban buntak nyamai lembak tidur yang tanya boleh ya tu kami tadi boleh ya bisa sekali kak berapa nadai beras habis nanti dia indai ke kau ngambil rumah jauh udah nyangat tahu indai jembi ya padi yang tadi udah ada tunggu jembi udah nyak udah di jembi kira rangkai tutua ngelesuang tadi ngambilnya di beras tapi pusih menutup cukup merinsak pada yang letuh tunjuk apa jari kita nemi ya namun teh kenutua kita sebedau padinya nyadi beras dia nutua nyadi tutua udah kena regusal tutua padi kenyam udah tutua adanya kebau udah kebau baru nyadi beras baru teman dua ya kalau bawa kita dia tuh nadai kalau mendak teh kenutua padi

itu bisa sitik cerita ke masa kami mansai suka mansai bak dini kini urus payang dekat sekali tesat kami tadi tesat ni kok jalai pulai tanya budak tengah balaknya lain jalai supaknya mai menitik sungai pulai kami tas kok jago jalai sekali tesat kami kemansai tadi muah bala kami tapi ku ingat ke bala kaban tengah hukuman sayanya pukul merinsa nurun pagi kami pukul 9 dan mulai nyuka pukul 5 gara-gara tesat udahnya kami nikik ngagai kebun getah harus sepiaknya ngengamnya kuramnya penuh nangkal udah ada pagi inang kami dah bekau getahnya udah ditangkal kami nanya jalan kami pulai nikik ke bukit baru kami senang hati kembali kami kemang saya udah tesat tadi. Nanti ada getah uranya, kebun getah balanya tadi. Tersan kami, nadai udah untuk mujalai pulai, tahu lah sama namanya.

Baka kami, ti udah nangkal, udah bisa belanja mimi, kanyuang ketah udah dijual, kak ngalau lah kenaunya, kak ngalau, dia nemu jalai subau, kak bisa jalai lah, nak, nengah sungainya, meh. Pukul 6 pagi nurun dari rumah, pukul 12 baru datang pasar julau, subau, kak bisa jalai, ada jalai subau, ngai-ngai, rauhnya, meh. Bekal mai dari rumah, lu nyadai kedua, dia tahu nyamai mana dia, nyusangkai dekat kiri tangga mau pintu di subak dini bisik pulai bebata nurun bebata cukup merinsak nada jalai pakak tip maya orang ujung minggu kadang ada orang nurun sekuah tengok aserti kakak orang nurun sekuah orang sekuah kita indah orang nemu maca kita indah kak sekuah lah pindai kena dai belanja di tembok ngipun bala dai dia tahu sepik diri ke nada sekuah nangkap pemerintah nada sekuah ni pandak jakau meh.

agi dia rumah kanya kira umur 12-13 banyak dan tu ingat banyak nyok kau kira dari pekuli ke bandar aku jatuh speak merinsok di rumah kanya pekuli aku tadi mula-mula pekuli jadi jaga nama tu ini tuai Cina bisa berapa tahun 2 tahun aku kita nemu berapa gaji aku ngibun orang tuai seringgit sehari sebulan 30 nya supaya aku tenang kak pemirsa rinsa bisi ngebawan kusiko madah minta gajinya mana kita tahu ya masak meni gaji 30 bahwa aku denya dan gawa minah gawa padu ngipun ini tuai Cina supaya gaji terlalu aku denya minta kerja kedai kopi ba pasal gulau kerja kedai kopi dia saya ge gaji bisi 60 sebenarnya kak hingga gaji kerja saya ge aku dah aku bisi gawa dia bisi 6 bulan aku suka gawa bayi nukaban aku gawa sibu gawa sibu kira nak lama aku sibu sebab bisi berapa bulan gak bisi 5 bulan katanya si nukaban aku suka main gawa miri-miri saya gaji kurang sebab dia kena ada jalan pahalan nak bilun gawa dulu sibu tadi gawa dulu sibu kira-kira bisi ketambahan miri kata ini miri kerja kedai kopi saya menggaji aku jatuh 100 bulan saya menyaya kena buka 60 lah 30 lah dia bisik 100 saya untuk buka kunci yang kita baru lah pasal gaji kami sobat 100 tapi tajak 100 dimakainya uliah ke apa bulan uliah ada merik apa indai mimin uliah ada uliah beli beras dalam 10 kilo 10 ringgit sobat pakai teh dalam tin setiap saat ini kan kemit 40 sen lah salah aku mie lah salah aku 30 sen tapi dia tahu ini udah hidup sedangkan sadin dia tahu ambil murah 6 ringgit mau 8 ringgit dia tahu segi nak hidup nanti ngau duit dia tahu mayanya kajak gaji mie cukup gak hapus ke bulan.

0: untuk pengalaman ku sitik ga maya ku gawa kedai kopi selalu kena anu orang ke kadang kena kacau kena ejek orang kadang utai naya kadang danu tuke sepi diri pedias pokoknya ngambisi laki siko bisa ikak kakak ikak kakun sepi diri pedias gawa badau dan ini tumpah mimit di danu orang tumpah mimit utai naya mimit danu orang belakai aku danya nyungai lagi maku bawa bisi laki nupai pakat tau kisah aku dah belaki kira ke nyamai bapak belas tahun danya kira bapak belas lah tahun umur anakku ketuanya 9 tahun 10 tahun pemerintika apa tahun ya kira tak sakit laki kelebonya sakit ya nyamai sakit riman usus maka pemisah tai mengibun ya ibun gak anak ibun gak ya nak gage min anak ko pelaki sebab baru 2 tahun laki ndak baru meritiga tenda mukai laki ko nya tadi ninggal mio ge sakit tinggal ke kami menyana udah kami menyana setinggal ke saya kenyo nadai daya ge di ni tempat bergantung teh
1: solo nyama oleh aku piring ko adiam mana caranya aja aku le ngambil nuan di kalbulai ambil tua uliah begulai bekas lama ambai.

ngigap ngawa pun tadi ngigap ngawa anak ku kindunya ketuanya pemeritiga lebunya baikku berjalan sebelah pasar miri ngigap ngawa dia kengangga memangnya sakit pucat kelat gambang baik berjalan kaki oleh kediri empuk sikit nak nemu teriba kereta risetnya tinggal lagi oleh kena nemu teriba kaya ngai ke berjalan kaki tadi udahnya gawa aku tadi udah boleh ke ngejauh dia kira ke khas keping lah kira hari rumah kedua kami dia kira ke dia ke ngenak pas kira ke setengah jam lah hari rumah tiap pagi mana aku kemiatnya diri aku yang laki diri aku gawa tiap hari ya kindunya aku tu gawa nyamin menyerah hidup kami menyanak nyam kira aku boleh sampai diri kemerinsak ngadai sekolah kira nyam aku anak kemerinsak nanti paksa aku sekolah anak kene walaupun kita kurang makai nadai duit kok mesti sepuh pemandai boleh ubah hidup kita duit mesti orang boleh curi debak tubuh kita kok pemandai nadai orang boleh ngambil hari kita dan kok merangsang makai bala anak aku kita medak mak tu nadai sepuh nak kat pemerintah tu aja me boleh mak kerja punya badau kok kerja utian sebab nyungai lagi mudah gaji me mudah orang berjual kira kenyamai kita berjual kita sayur ni kok meli kok nyo pertama ka ko lebih nyo pertama mesai ke belana mamaya tambang bas belana belanja dah sekolah nyo ko pertama si lebih dia 20 tahun ko pertama tu jako pesan harga ko jako lalau harga ko siapa kita sempat senasib ngau aku ke udah ditinggal ke laki sedaya upaya kita ngiga duit ngau mesai ngunyo ko ke belana kalau berbuah ke penjual lebuah ke duit cukup-cukup boleh aku sayurnya udah aku ngangkat kayu kayu sayur tanam dari aku ujung dengan mimin aja kepala anak aku segi dari pemesai aku ngau nyamin ngau rega aku tak kejual sampai anakku siku ek tuainya sekuah ek tuainya masuk pemenam habis pemenam malu ngagayu titik keluar aku jual menyenarik pengawal pukai itu lalu aku ngagai bala peningal nama-nama penangguh kita itu datai, nama-nama perusahaan itu untung kita. Nadai utai-bukai boleh ubah kita. Pengharap aja boleh ubah kita. Aku tu orang pemadu pemerintah utai ini buah penyebut. Kita pun namun. Aku mesai karena aku. Ukai ngerayap, ngepatung, kita ngerayap, ngedada. Harap kita bersabar, nempuh nguji. Ini aja hari aku, kita kena diindai tunggal tu.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

ke dipilih kena merindang kita bawai 9.12 ke pagi tu peninga pagi hari minggu kita 28/2026. Bertemu baru kita bergulai baru buat jam ketiga pengundah kita mendiang ke tanduk program Tujah Penghidup ke dikeluar ke Nancy Nanggai dari YFM. Kita lagi mengkam gulai ngaku min bawai 9.12 merindang kita ngau lagu pia megang natai ke pesan sayau, pesan lelengau, pesan rindu hati kita bawa ujung minggu. Jadi aku dekat ngenatai ke pesan ke bisik dikenatai ke kita page Facebook YFM Iban ke pagi tu. Kita lagi mengkam gulai ngaku DJ Min ke pagi tu. Terus ngagai balau peninggal kita Dublin K Baja. Selamat pagi ngak sama berjalan ke pengawak DJ ceria-ceria selalu. Ke mana hari di Batu 15 Kucing Serian. Minta ditebah ke sebarang lagu. Nuju CMS Fred, Sindon Eddy, Induk Kenawin, Bulan Pengerindu, Mary Ubun Mat. Martin, Shasha, Amanda, Cecilia, Malon, Cecilia, Piamega, Kabania, Rachel, Merikan, Peter, Tingkau, Kujam, Poli Masing, Triple S. Jadi pesan Ari Dublin, K Baja, salam ceria atau kesalam gagal, Mekoyane, hengal selamat belalak di ujung minggu. Terima kasih DJ YFM Iban, sama-sama pulai baru ngagai, and one, Dublin, K Baja. Lagi terus saya natai ke pesan hujung minggu balau peninga kita. Tapi yang megak sekali lagi beri pengagati ngagai semua finalis kita atau ke balau penyanyi kita ke udah mujur dipilih atau ke masuk ngagai renggat final ACSJ ke 10 kini lah tahun baru tu ni. Beri pengagati ngagai kita ngarap ke terus mujur. Tapi yang megak kita ke nak bolehnya tadi anang tu sehati mayu lagi peluang ke boleh digigak kita barang mayang kanya bisi ngagak lagu kebukai kini atau ngau masuk lagi ba anugerah carta sapa juara. Okay, Alexis David Biju, selamat pagi. Ngagai Nuan ADB, selamat berjalan ke pengawak. Mamba Mari Sidak Ya di Betung, pesan hujung minggu, minta tebah ke DJ lagu menyadik ke dibaik masterpiece kena merindang Sidak Alice Spencer, Sylvia Andrew Bada, Caroline Mead, Majori Albert, Angelina Mieng, Cecilia Malon, Dawa Tenggoling, Chindu Embuyau, Emilia Sam, Mami Chan, Lini Anleng, Cilian Kanyan Rejab, Bulan Pengrindu, Abby Mary, Agnes David, Triple S, Alex Delta Bina Watabarau. Biar mereka kaban ke di tag ya badi tu bahawa Facebook YFM. Lisha Munga, Catherine Robin serta ngai semua kawan Facebook kebukai mega ngarap ke semua kaban cerita selamat belalak ba ujung minggu hanya tadi hari peninga kita ke bising natai ke pesan salam sayau pesan lelengau ujung minggu kita ke pagi tu ne jadi lagi ngigak pesan bala peninga kita lebih lagi kita ke bising natai ke pesan ujung minggu ba page Facebook YFM Iban James Pengiran 39 minit ke dah lalu. Selamat pagi DJ serta selamat berjalan ke pengawal gaya hari di Sibu panas. Minta ditebahkan lagu Kaban Sampai Mati Ari Wat Rock. Terima kasih DJ. Kita berperindang lagu kebisik dipinta James Pengiran Cun Mat ketuk neh. Udah buat playlist aku ke pagi tu Kaban Sampai Mati.

Nyemak kita udah badu makai bak no palang pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau YFM.

ke di kerinduk ke peningat kita ke bisa berkongsi ke pesan ya bab page Facebook YFM Iban ya tadi Johnny Aman ngau lagu ke di baik ya hati ngai tuai ke di pinta bulan pegari ha samaan ujung minggu serta sama berjalan ke pengawak megak ngagai nuan ayak bulan pegari minta tebahkan lagu hari Johnny Aman ya tadi ne hati ngai tuai jadi lagunya kena merindan rempu ke ya bala kaban Facebook ngau bala kenglala ngagai nuan megak DJ pesan hari bulan pegari ngarap ke terperindang serta rindu rindu meh selalu. Ya jadi ba ninjau Sarawak kita ungkup kari minggu tu lagi kita mega abisi awak nur ngenatai ke lagu peminta. Gulai ngau pengeluar program kami pia mega abgulai ngau 5 iku lagi pengeluar program Ari Station di Limbang Suriaman Sibu Bintulu ngau Amirih yang kaum adi kucia. Ya terus ngangkai bala peningat kita ke bising natai ke pesan ujung minggu ba Facebook YFM Iban ke sekali tu lagu ke dipinta peningat kita Louis Frankie. Selamat pagi hari minggu DJ serta semua peningat YFM Iban selamat berjalan ke pengawak pagi tu. Minta lagu ke dibaik Florence Hai Kawa Antara Tua. Dituju ke ngangkai bala kaban mua buat baiknya ke baru di Kelala tau ke lama di Kelala ya aku ya. Beri selama ujung minggu dituju ke megak ngangkai semua peningat kawan Facebook serta grup WhatsApp. Terima kasih ya DJ. Pulai baru dengan Nuan. Sama-sama. Okey, Juliana Q. Selamat pagi hari Minggu. Selamat pagi megak ngagai Nuan Juliana Q. Salam sehat selalu ku ya. Nuju semua bala peminat YFM minta tebah ke sebarang lagu Ari Winnie Albert. Nyak lagu ke dipinta Juliana Q. Di Asan, selamat pagi. Selamat berjalan ke pengawak ngagai Nuan Di Asan. Jadi yang ada benar ni ngam metod DJ ku ya. Ngena My TV kalau ke off day ku ya. Kalau kari diau ni, maka kari minggu tu nebah lagu Menyadik ku ya. Hari Masterpiece lagi ku ya. Lagu Menyadik udah boleh masuk ngagai renggat final ke sekali tu buat SCSJ ke 9 finalis de malam buat Dewan Selangau. Alu salam nuju ngagai semua kaban mua bub ngau WhatsApp pesan Ari Diasan salam rindu ku ya. Terus layan pagi tu nyari Diasan ke pagi tu gulai ngau kita buat Y912. Ya, terus dengan kepala pendengar kita kebuka Fiona Bunga. Hai DJ, selamat pagi serta selamat ujung minggu. Selamat pagi serta selamat ujung minggu megak dengan Genuan. Minta tebahkan lagu Ari Florence. Hai, hanya lagu Kaul Antara Tua. Kena merindang bala kaban Facebook serta grup WhatsApp serta semua pendengar YFM Iban bakal ke pagi tu. Hanya Ari Fiona Bunga. Laban udah dua kali lagu ke dipintanya Ari Florence. Hai, kita terus berperindang ke sekali tu. Lagu ke dibaik Florence. Hai. Ya kau antara tua.

ke dibaik Winnie Albert bisik ganti nuan lagu ke sama megak dipinta peninga kita ke bisik natai ke pesan ujung minggu habar Facebook YFM Iban ke seratuk nyedi lagi yang natai ke pesan ujung minggu pesan saya pesan lengau bala peninga kita terus ngagai Lina Bugis ke pagi tu sama pagi di Jemian ku ya sama jalan ke pengawak no bakonti hari kota Masai Johor panas hari sidak ya jama ke dia tu ne minta ditebah ke lagu hari Joni Aman minak berpangan aja kena yang merindang semua orang ke ngelala ya sidak ya serumah di Nangaulian Sungai Poi Kenawit menantu ngaucuk ya Basi Bujaya Pangkas Sunggang Induk Kenawit Adawa Tengguling Mary Ubuang Matin Sindun Edi James Anyau Bulan Pegari sidak sebilik di Johor ga aku ya lalu nuju nuan ke Benung Bekonti DJ ku terima kasih sama-sama genuan Lina Bugis di kota Masai Johor. Ya, kita ke diau di Johor, rasai ke diau di menua Drempo. Nenadai utai kenadai, baka di menua kita, sama megak di tamu, tunggak ke Masai. Laban kala ada tai bandurnya, nang ya baka pemakai kita di tu. Semina gaya gama sayurnya tadi, melaban utai di bai ari menua kita dijual bak tamu di kota Masai. Cukup nyamai dia tu neha peninga anang agi kita nyudah bisi e Borneo. Ha, ila uleh terus terbai ari kucing ke Johor kini ne. Ha, jadi dia tu kita udah bisi bilon ke Drempu, company bilon ke Drempu. Cukup nyamai nur kita mindah. Lebih agi kita ke rakyat Sarawak ne. Ke gawak di menua orang jam ke dia tu tentu lelengau dekat pulai. Ha, nyamai udah bisi bilon ke diri tau ke enggak bilon ke bukai megak. Cara ke cukup nyamai nur. Kita pula tahu ke beli ke sayur di baik kita berjual menua orang bukai. Okey, lekat ke ceritanya agi terus enggau pesan bala peninga kita kelebih lagi ba ujung minggu tu Syasha Amanda hi DJ YFM ke sama pagi ujung minggu. Mana hari sidak ya di sibu pagi tu dah perenciang mata panas nebah lagi hari Jacqueline Johnny Aman nadai guna ngetan agi. Kena merindang bala kawan belayan serta grup peminat YFM ke semua peninga YFM Iban bakal ke pagi tu ne. Okey, ke sekali tu Juni Band sama pagi sama jalan ke pengawak Bojo Minggu gaya hari sidak di miri panas minta tebah ke lagu hari Bon Jovi Kunci Hati kena berinan rempu ngokaban serta bala kawan belayan ke ngelala nuju nuan megak DJ harap ke terperindang ko ya babanya Adra hai sama pagi megak ngagai nuan babahnya Adra salam ujung minggu ngagai semua kawan-kawan Iban ke ngelala ya Faiza Omal nama kebenar atau ke Apai Aro ngarap ke semua kabar-kabarnya gerai belama ngemujur dalam semua pengawak ke hujan menua kami di ruban DJ ku ya kereta gak baru dah basuh hari gak hujan ku ya nadai hal ngambil ke basuh baru minggu baru lagi ku ya nya hari babahnya Adra tau ke Faizal Omal ke baru aja udah masuk kereta ya pun baru nganya pesan tu 3 minit ke udah lalu mal gegaya hari ne nak ngawak basuh asal aja BCI Payem. Okay, Pius Benny ke sekali tu. Hai DJ, Apai Bikum nama ya ne, tau ke Jang. Merik salam nuju semua ninga DJ kita ke Maya tu, ke sama ujung minggu serta sama berjalan ke pengawak. Panas hari di Miri, minta tebah ke lagu Teguh hari Masterpiece. Laman tadi BC megak peninga kita minta lagu Menyadik. Lagunya udah ditarik aku, dentun aku. Kena merindang kita ke pagi tebah Y9.2 kita ninga ke lagu Menyadik ke sekali tu. Datuk lagi ninga ke lagu Duna ke bisik dipinta peninga kita ke pagi tu Ari Clarence Midan dia minta lagu Duna ko ya tetap sayau. Kena merindang hati diri kawan Facebook Syasha Amanda di Sibu ngau semua peninga YFM ke pagi tu lalu nuju nuan megak DJ kita terus berperindang ngau lagu Ari Masterpiece dulu dan nyak lagu Duna aku

Dan lagu Hayun Lundai kini baik Duna kesama Mega Bisik di Pintak Peninga kita iba page Facebook YFM ke pagi tu. Ya, nak berasai mega ni, kita nyau sudah datai bab penghujung Hawaii 9.12 ke pagi tu apa ninga. Terima kasih laban Mila YFM jadi ke stesen pemerintahan kita. Kelipah hari ninga ke YFM ngena RTM Klik. Kita mega oleh ninga ke kami dia tu ngena channel 871 buat channel Astro. Dan aku lagi bisa awak ngatai ke pesan lelengau pesan saya wujo minggu kita Baby F Sadong sama pagi di Jemian kesan berjalan ke pengawak minta tebah ke lagu hari Mei Franklin kunci hati kena merindang bala menyadik ya Dorothy Molly Yanti Mei Ngau Shirley harap ke sama terperindang. Terima kasih DJ sama megak ngagai nuan Baby F Sadong Roy Kuang ke pagi tau sama pagi hari minggu DJ dan semua peningau YFM Iban sama berjalan ke pengawak panas hari sidak ya di Seri Aman jam ke dia tu serta samat ujung minggu nuju semua peninga kaban Facebook serta grup WhatsApp. Nanti baca pesan tu ne kalau laju laban kita itu tadi ngau nak kau liah baca pesan ke dikenatai ke peninga kita. Okey, anak le selamat pagi hari minggu selamat bertugas dengan Nuan ke minta tebah ke lagu Ari Florence Hai Kaul Antara Tua dikenak merindang hati diri kuya kaban Facebook semua peninga YFM ke pagi tu lalu nuju Nuan megak pesan ngarap ke terperindang pagi tu nya Ari anak le asai kuda asai kempai ke dibaca ne. Okey, hagi ngagak pesan bala peninga kita Boniface Ipiah ke pagi tu selamat pagi DJ kuya hari selepin bakal ke pagi tu ne minta tebahkan lagu Rem Jana lagu bisik Maya Berpurus Mua dikenak merindang Rengga Sengga Richa Unup Induk Kenawit James Anyau Apai Limbai nuju orang Kenglala yang megak tuai biak nalah disebut namanya Ari Boniface Ipiah. Mami Abah megak bisik nyapa kitai Mary Jalo Ujo hello DJ kuya selamat pagi panas hari di Suang pagi tu ne minta tebahkan lagu Menyadik dituju ngagai Michelle, Ronnie Fred, Helen Uncat, Desmond Sanda, Imas Lai, Adam Holyfield, Riva Davia Grace, Ara Arlin, Caroline Dami, Jospin Jampo, Inik Moon. Selamat belalak, kuya blessing Sunday morning, hari Mary Jalo Ujo. Monica Giman ke pagi tu, selamat pagi DJ, selamat jalan ke pengawak panas gaya hari sidak adikakup entah bayi pakan. Dituk kuya, minta tebah ke lagu Reward Rock Kaban Sampai Mati dikenak merindang bala sidak Dominic Dasi David Selisa Ganyun Permata Hati Selina Jura ngau Rebecca Giman nyajak DJ selama ujung minggu Ari Monica Giman. Agi natai ke pesan lengau ujung minggu kita Daniel Wong Geng Kunol kan nyebut Daniel Wong Fei Hong kata dia ni Daniel Wong Geng Kunol nyak ni selamat pagi sama ujung minggu minta tebah ke lagu hari Elizabeth Sawai pengerinduk ditujah kena merindang bala ketusah hati putus cinta aku yang ni okay, Induk Kenawit selamat pagi yang kainuan Induk Kenawit orang-orang Kenawit mega selamat berjalan ke pengawak selama hari minggu ngagak gaya nombak kunti ke sama ne gaya hari yang sidak dikenawin panas saja ke dia tu pesan saya lelengau ujung minggu Y9.12 bak awak pesan rindu hati tu Emilia Sam rekenawin minta tebahkan lagu Bidang Belalai hari penyanyi Alex Wan dikenak ngenatai ke pesan ujung minggu ngagai Ijau Lang Rosliau Mary Ubon Martin Lina Bugis Emilia Emil Richard ngau mayu hagi orang kebisik di tag Induk Kenawin bak page Facebook YFM Iban. Okey, terima kasih ke pesan kita ke pagi tu peningang kaya nak sempat dibaca aku kita megak oleh natai ke pesan lelengau pesan sayau ba ujung minggu kita ba segmen Ninjau Sarawak tengah hari tu lagi begulai ngau 6 ikut DJ ha, kita ibat 6 pintu bakal selama Limbang Seri Aman Sibu Bintulu Miri nyadi hari ya kucing siapa nak tengah hari tu ni aku nak nemu kita sama nganti anda mindah ke frekuensi kita pemega anda mindah ke channel Astro kita terus begulai sejalai ngau kami hari dia tu nyentuk ke tengah malam tu lagi nyadi aku min nyuruk ke diri konti YFM rindang kita ngau lagu ke bisik di pintak bala peninga kita lagu bukai dekat ditebah bak segmen ke bukai ni lagu Ari Mae Franklin nama lagi nanti ukai kunci hati.

Jam kita ini pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar. Kami nak berke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu, hari Minggu 2008 tahun 2026. Sarawak terus menegap ke model pemansang perengka pengangkut Malaysia Manyuh dengan pengawal ting lancar ke sempengkat hak ungkap nama stesen keterubah projek sistem perengka pengangkut Menggeri Kuching KUTS. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg madah ke sistem perengka pengangkut Malaysia Manyuh ting moden lagi seminat berpanggai bak pengawal ngulih ke tambang ajak tang tau ngulih ke asil dengan pengawal hak bempu nama stesen pemansang tiba pelasar ke transit iklan ngau sektor dagang temuai. Cara komersial tu ngenegap lagi perkara wang sistem pengangkut Malaysia Manyuh kelimpah nentu ke tambang mengkang ulih dibeli. Yang maksud ke jaku tu lebih berjadi ke pengawal ngelancar serta bersilih ke dokumen ungkup sempekat hak merik nama stesen transit aliran autonomi ART Station SM07 di North Bank Kuching. Bak pengawalnya Ibrako Berhad jadi company keterubah ngulih ke hak merik nama stesen KTS kalai stesen yang diberi nama The North Bank Ibrako. Premier Megang merambu kerjasama antara A. Borneo dan KUTS menyediakan pakej tambang bersepadu tinyerangkum tiket berbai bilion dan tambang ART dalam city pakej ke dibeli. Cara tu dekat ngemudah ke pejalai temuai kemindah hari padang bilion ngagai hotel palan berubat tau ke palan bukai ke semak gau stesen ART. Sistem terbegat nyedia ke atur penglikun ti menuku lagi dengan pengawal matau hari kamera ART seraya nentu ke tambang gau nadai charge ti dipelalai. Ia madah ke perintah dekat terus meri subsidi ungkus perengka pengangkut Malaysia Manyuh dikena nentu ke tambang mengkang baru serta boleh dibeli peranak menua tu kelimpah bala temuai. Perambunya dikharapkan boleh ngerembai serta mata sektor dagang temuai Sarawak kelimpah mantu ngurang ke penanggul perengka pengangkut kebededat di Kuching. Rompak menua di gadung serta ngena buluh terjadi identiti Kyoto Jepun meri inspiration ngagai upis Kunsil Bandaraya Kuching Utara DBKU dalam pengawal sidang ngenegap ke inisiatif ngagak mengguri nyadi gadung. Datuk Bandar DBKU Datuk Hilmi Osman madah ke penemunya berpun dari penemuai kerja ngagai Kyoto dalam tahun 2024 di mantai ke buluh oleh nampak gaya rompak mengguri di gadung serta meruan. DBKU megak bendung nampak kaul friendly cities ngau bandaraya Kyoto dikilang mudah ke pengawal berkunci penelebak ngau pengelandi berkaul ngau projek numbuh ke Menggeri Gadung ungkup singkang keterubah 10 bangsa buluh udah ditanam bak selampur kandang endur gadung pemesai 10.12 hektar di gazet jadi palan terbuka Malaysia Manyuh. Yang maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita pengudah pengerami simbolik nanam bulu di taman gau galeri buluh di Jalai Krosheng Kuching. Pengawal berjalan ke sistem immigration bersepadu nasional mengenai fasiliti kod QR bak kompleks immigration, custom, quarantine gau pengelikun ICQS. Semua tujuh hanya siti pengawal ti engkeman dikena ngenyampat ke pengawal merasa serta ngurang ke penyekut bak garis antara menua Sarawak Brunei. Sapi Menteri Dagang Temuai Seni ngau main asal kemegak kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke sistemnya beri penguntung kebesai kelebih lagi maya ujung minggu musim pengurami ngau kemisi sekolah lebuh penyampau orang ti mindah nambah. Kuya, tiga lurung penatai ngau tiga lurung endur berkejang diungkap ke ngagai raban pengguna sistem tu. Tajapan pengawal merasa secara manual agi dipejalai nyadi ke atur kontingensi. Ia megang merangsang orang ke sebuah berjalan merakak garis antar menua Sarawak Brunei ngeregister diri temu dikena nentu ke pejalai sidaknya lancar.
Menjunjung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu, hari Minggu 2008 tahun 2026. Terus dengan kami dalam Ngelah Tengah Hari. Nangkan ketua lagi berita tengah hari ditusun Sharifah Anjayah Wan Abdul Rahman. Hari Bila Berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Tan Blang.
1: Ninjau Sarawak. Ninteng hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul nuan, bawa kesidak di berkuasa, rengkah jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Selama tengah hari kita ke Mending kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ke biasa hari itu hari Minggu 2 hari bulan 8 tahun 2026 engkau lagu ke terbahaya di Sadai Ika lagu ke Uliah Nyingkang ngagai pentas final kita ACSJ Nadai Agi Pengerindu ya. Tang perindu kami meruan lekat bak kita merindah kita ninti hari okey kita ke semampai dengan kami. Terima kasih megak ngelah tengah hari kami di Kuching dak Kediri okey enggak tu dah pangan sari tu DJMA tau ke tiu kita begulai engkau lima bengkas station ke bukan megak Limbang Sri Aman Sibu Bintulu Miri engkau Sri Aman ya ya hello Sri Aman. Oh, beda bersedia Sri Aman eh. Limbang, hello Limbang.
1: Halo, Tio.
0: Nama berita, Hana.
1: Mana berita diri itu, mana berita gaya hari kami itu panas, mesti 31 derajat Celsius itu tarik. Empat pengangat ya, saat itu.
0: Okay,
1: nanti ke kemari, ke kemari. Paginya, mbas ya, hangat hari. Inilah ke malam, tadi ini hujan hari. Ini biar balai itu dah.
0: Okay, nih.
1: Oh.
0: Okey.
1: Ya, memang live di malam pemakanya mah. Oh. Live kita SCSJ di malam.
0: Angat gadada di malam ni.
1: Angat dada.
0: Oh.
1: Mata angat dada. Semua angat
0: pakai. Orang ke dalam dewan penangat kan eh.
1: Orang dalam dewan angat. Tak mesti gaya rere nak nakal.
0: Aman. Okey, tuang agai Sibu dulu. Hello Sibu.
2: Ya Nana di Sibu.
0: Hai Nana.
2: Ya, nama Yuyu.
0: Tahu, oh, ni dah.
2: Ni nada, nana.
0: Okay, di Sibu dah gaya hari kita.
2: Gaya hari dah besek namanya kamu ya kerana dah besek bermuah pada atas den.
0: Tahu, oh, muda aku di
2: panas ya.
0: Tahu, oh, muda aku di nyandiah kemari bak tisi tiang api tisi dewan.
2: Kelalu punya. Tiang api doanya cuma tangkap karan.
0: Okay.
1: Tangkap baru ke karan?
0: Tahu. Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
3: Ya, halo. Selamat tengah hari.
0: Hai, Intan Payung.
3: Ni buah kak yang nama. Lagi ingat ko. Semadi menyawat ko. Semadi ke kerja.
2: Tahu mama dendam nak padam.
3: Sehingga nak padam, mau mat dendam tu.
0: Okay, ne.
3: Api dendam tu mau ne. Okay. Gaya hari kami mana panas di Bintulu tengah hari tu.
0: Okay.
2: Apa peluang anak gue ngantai orang nanya. Anak peluang semua.
3: Aku sikit gak ngantai nanya.
0: Okay. Di Miri. Hello Miri.
4: Ya, hello MA.
0: Lebih.
4: Ya.
0: Apa berita?
4: Mana sebab mana berita tu gaya hari kita di Miri bunyi ke pulau tadi panas di Miri tu.
0: Okey, mana banyak neh.
4: Iya.
0: Nguji ke gaya Sulaiman baru dulu biar ya. Sekejap. Hello Sulaiman.
5: Hello.
0: Nya segi benung bersugu. Benung bersugu nya tadi nya ya.
5: Okay. Okay tu miun. Nama tu mixer tu tadi miun aku nak perasan ke mixer tu miun bila aku on ya.

0: pase alo mayo ha nanya star ya nya lalu nganya dia on air mesti ka di tenya dulu unmute lah
1: nurun ke dulu
2: oh ente baka biluan nya tadi alu padam me pilan tadi ne salah tekan ya
0: maka ko akai ukai kan tu salah tekan tu dan mo salah sapa tu ne
2: salah ibau
0: ya kam ni kini au berita mana tu made ne di ana mato di Sriaman itu rimpu tegrai. Berita hari kami pan mana sari itu baka kemari ga. Au taja pan malam tadi bisi hujan. Au anya kira celap mimik lah kami ba Sriaman itu ne. Mana gagai hari bakanya de meteo siari ya panas muak ke lemai tau ge hujan ya. Angat mai.
2: Iya. Au pia ya bisi hujan angat mai ti flora.
1: Ya, non-non aja. Lengah orang bukain lah, amat.
2: Oh, malam tadi pelawak aku pemenyuh-penyuh-penyuh kita mensia kembali live Anugerah Carta Sapa Juara Siku. Dia mesti nyelaik pada aku dah malam, Hana. Oh, Hana. Oh, pemenyuh-penyuh mensia kembali. Oh, pemenyuh-penyuh mensia kembali. Pengawak ke dia tu kita kemari dah. Siku dia cukup nyelaik pada aku.
1: Amat.
2: Nama-nama sebuah. Nama-nama ke bawah. Pukul 2 pagi yang ipan gari.
1: Okay. Aman nyalai.
2: Bisilah kaban kita siku awak. Baik mata yang boleh tinduk dah. Nipan gari pukul 2 pagi. Bisik kau kita di tu ya.
1: Bisa ya.
2: Oh, bisa.
1: Ya pun tahu ya.
3: Cekin hingga lah ya.
2: Okey.
1: Sepuat malam.
2: Kadang-kadang lagi miut lah. Salah tekan baru tu jangka aku insian.
1: Nak nemu.
2: Ya, oh, berdua berapi Sriaman.
1: Nipan garik ya.
2: Ni gaya garik di malam insian. Tembuk ke ni?
0: Ya, tembuk.
1: Baik ke konti garik. Layan lipat garik ya.
2: Mana gak kenyataan insian dari kita ke ngai tinduk mata manyu pikirnya mai kita nipan garik nai.
0: Seperti yang tu buat lagi ngaliah kulung, ngaliah kile, kadang duduk, kadang berdiri. Nyamai gak aku, hari aku ke mediah tu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Baka balas kadang hari ke desa diri dah. Nyamai ngecatung gas mentua. Hari tua ke mucau-mucau-mucau bak kumian.
1: Spoon. Awak. Nadai nadai tua aku nama. Terbuka
0: rahsia sari
1: tau. Okey. Okey nama. Okey nama tiu sari tau. Nanti ke berapa ya. Labai ya kederai aja sari tau.
2: Awak main ni. Awak baru ingat ke aku aja ni. Apa. Makai
1: nama nak ingat dia mama tadi Hana.
2: Ya. Makai lari meh Hana sari tau lagi. Suai ya flow ni.
1: Pok meneh gitu lagi.
2: Oh, sambal ya, sudah dia nang kurang au benda main ulam lagi.
1: Nah berminat kok.
2: Aku tu.
0: Ama jala ya, ada korino.
2: Okey, ninja sudah awak dulu au. Au ngagen mana lebih lebih.
1: Au, okey. Okeynya di sebedau dekat kunci ke berita ti udah diatur di miri kita berperinang si lagu ari Alex Wan Midang Pelalai.

0: petik lagu dari Alex Wan. Nanti dia berhati ke SSJ kita 9, ke 9 malam tadi ni. MA, Insien di Sri Aman, Nana di Sibu, Flo di Bintulu, Ngau Hana di Limbang. Lagu Midang Lalai tu, Siti lagu ti udah mujur ber semifinal SSJ malam tadi. Atang nak mujur masuk barengan SSJ ke 9. Nana ngacau ni, MA kau kai rezeki banyak ni.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, okey. Jadi terus ke berita di Mirito berkawal dengan program ke Mujo Datu minggu ni tadi inya program Baram Regatta 2006. Jadi aku dekat kongsi ke berita hari ke cuba nyentuk ke hari ke penudi ke Mujo diatur di dataran Marudi tu tadi. Jadi hari ke cuba nya kena 23 hari bulan 7 dinya hari 4. Regatta Baram 2006 dilancar ngau nakak pengrami. Jadi terima kasih ngagai yang suku ngau agih belanja dari Perintah Sarawak pengudah pengrami itu tahun yang kemarin. Terpaksa ditangguh ketika ampuh bah ti nuntung lebih 60 buah rumah panjai di Baram. Jadi sampit Menteri Pegerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau Perintah Lokal Sarawak kemega Kaban Kunsia Negeri Adun Marudi Dato Dr. Punga Manggil mantai ke pengagatia medak timbal tik cukup mana lebih 160 ikut peserta lomba powboat ngau lomba perahu kayuh hari serta Sarawak ngau Brunei ngambil bagi. Jadi kelimpah hari prais duit tibesai baka Piala Premier Sarawak pemegak bisik Piala Petra Energy ngau Piala Yayasan Perpaduan ngau Piala Raja Regatta Baram pengraminya megah diricah ke ngau pengawak mandang ke main asal serta pekit bintang Baram Regatta ngau Ratu Baram Regatta. Jadi hari kedua nyanya 24 hari bulan 7 nyanya hari 5 tu tadi program ngigak penglandik belagu hari menua ulu ricah lagi lebuh pekit semi final bintang Baram Regatta 2006 dipenyadi ke Kaban Parlimen Baram inya Dato Anyingau di dataran Marudi. Jadi program reality radio kreator RTM Mirinya ditabur ke terus nenggah platform digital Miri FM ti dipasuk ke 15 ikut peserta kemujur nyingkang ngagarengat semifinal oleh dipedak Mensia Mayuh kalai 7 ikut hari sidaknya dipilih berpikir berengat final. Jadi hari ke sama megak bisi meda innovation tinggagit ke ati dalam lomba ngau main asal aid tradisional ngau pengawak merik lala kategori lomba perahu campur lelaki ngau Indo. Jadi inisiatif Kaban Kunsil Negeri Adun Telang Usa Nina Dato' Dennis Ngau kemegaknya di penyanding penemu pengatur lomba Regatta Baram 2006 yang megak berkunsi ke pengagati medak perserta Ari Menua Ulu Bakar Long Bangal Leo Matu ngau apuh ransiang ati maik praut sidak kemarudi taja betapi ngau pemacam pemar. Jadi rekod megah di tempat lebuh 63 buah bot berpekit ber 22 kategori lomba bot kayuh lalu 162 penyerta di rekod ungkup lomba powerboat tu tadi. Jadi pemayu macam budaya Baram megah dikemerat ke negah pekit praut dihias kalai serakup kayan Sarawak Pampang Marudi dipilihnya di champion berpekit atuk tadi. Ditangkan ke serakup tuai rumah Beluru berpenuduk Lumbu Dua engau serakup bangsa Kenyah Sarawak Pampang Marudi berpenuduk Lumbu Tiga. Jadi berfinal bintang Baram Regatta inya Spencer Marcus Dana mujurnya di champion bintang Baram Regatta 2006 amat pulai prize RM2,000 begulai ngau trophy ngau certificate. Jadi penuduk nombor 2 ianya Rafael Gau John kemegak boleh anugerah pemandang pemandu mana lalu penuduk ketiga Dimpu ianya Welias Jeludai. Malam kesama mega bising atul prelud regata Ratu Baram Regata 2026 Amri Kelala ngagai 12 ikut finalis kena ke berpekit ngulih ke gelar Ratu Baram Regata berari Siti. Nyadinya berita hari kedua berkau program Baram Regata 2026. Jadi tu hari ketiga ianya kena 25 hari bulan 7 ianya hari 6. Paginya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg udah menjadi pengerami Baram Regata 2026 berdataran Marudi. Dalam jakut ia, Premier ngemerat ke Kuyang Baru Ekonomi Sarawak nanti dipelasar ke Pengelantang Rampak Benua ngau kuasa tau dikenak baru. Megat bambi uliah hari pengerja asal menua tu bakagis metana tidak temu beradung kecil miri. Berpenemuai ngagai Marudi, Premier megat berjadi ke projek ngangkat ke pemanah Masjid Marudi Es Salam ke berungkus lebih 2.4 juta. Jadi bak sungai, tim Lakin Belaga 9 kengempu mangkuk yang berhormat Premier Sarawak pengudah ngalah ke Pemukit Bukai Mike Pulai Price RM15,000. Jadi penduduk Lumbu 2, Ngau 3, Dimpu Singgah Tagal 1, Ngau Taming Sari, ianya Stavia Sakti. Jadi malamnya mega, Yunis Erin Selaing, berumur 22 tahun Adin Long Atip, dipilihnya di Ratu Baram Regata 2006 bermalam budaya Kediatur berdataran Marudi. Jadi penudi Lumbur 2 ianya pulai ngagai Adeline Henry Lawai ke penuduk Lumbur 2 lalu Steffi Anak Apoi ke penuduk Lumbur 3 lalu Yunis Bega bisik boleh anugerah catwalk pemandu manah lalu anugerah kostum pemandu manah diempu Jessica Puyang Vincent. Jadi bersungai Baram, Praut Terawan Mulu inya benerang 4 ngedegap ke agi dominasi ya lebuah menang bermangkuk Raja Regata Baram 2006 ngetan ke gelar kedua kali berjurut Mike Pulai Price prize duit RM25,000. Jadi tim tu mega sama nguasa sekedar kategori bukai sepemanjai pengerami tahun tu inya pengerami Baram Regata anyang kaum piala etnik gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak ngau piala Unity Baram Regata. Jadi hari ke penudi tu kena 26 hari bulan 7 di Baram Regata inya malam penangguhan ngau malam konsert perpaduan. Lalu kena lemai 26 hari bulan 7 tirai Regata Baram 2006 diturun ke ngau rasmi nyerumbak pengerami nangguh berdataran Marudi. Sapi Menteri Bopis Prima Sarawak, pengerja pengawak immigration ngau pematau projek kelalu nyadi Kaban Kunsil Negeri Adun N78 Mulu ianya yang berhormat Datuk Gerawat Gala berkunsi ke pemuju atik ngemegah ke ati sepemanjai 4 hari penguatnya urung 20 ikut temuai ngagai Marudi di sadang mujur nyugat penatai pemisik RM10 juta ngagai ekonomi ngagai urang dagang berkandang menuanya sepenyampau 147 buah bansal pemakai ngau hasil pengelanik jari megah ngerikot ke hasil jual lebih RM76,000. Jadi secara pupurata pengerami tahun tu dipasuk 62 tim powerboat tik ngawal 162 ikut deriba kelimpah hari 23 tim lumba perahu kayu sepenyampau 920 ikut orang tik berkayu. Jadi penyampau tu ngayan ke Regata Baram bukai seminat pekit lumba ngau main air ajak tang megak nyadi penyuka ekonomi ngau negap ke penyakup pupu bangsa menua di Baram ianya di Marudi. Hanya ianya berita empat itik berita ke dikongsi di YFM Miri hari hari keterubah nyentuk ke hari ke penudi balap ringa ya. Jadi ngoto peluang tu besar terima kasih ngagai semua komiti-komiti di Marudi udah mujur berjalan ke program Baram Regata di Marudi atau tadi. Jadi berita ke penudi tu ke Siti Tok inya program Sarawak Children's Art and Literature Etcher Festival ke Bendung diatur di Pustaka Negeri Sarawak inya berpun hari kemari satu ia berpun hari kemari inya satu ngagai dua hari bulan lapan inya sarito. Jadi program tu diatur dikena nerekat ke pengerinduk maca beraban nembiak miet ngau nembiak rebak baru angetan ke pesaka budaya Sarawak dengah literature serta ngelaku ke bermacam tukuh ekspresi seni bakal nulis illustration ngau seni pemerindang. Ia menggemuka ruang ngagai pelajar ngau bengkel kreatif dikena ngangkat ke penglandiak maca ngau nulis. Jadi penerang tisilik berkau ngau program Sarawak Children's Art ngau Literature Festival 2006. Kita tahu terus lawak Facebook page Pustaka Negeri Sarawak Miri tahu ke Ngenak Lumbur berkusung 85-422-525 tahu ke ngelawak website www.pustakasarawak.com. Jadi nyak berita ke penudi dikongsi kami di YFM Merito MA. Jadi pulai baru Nuan ngagi Nuan di Kuching.
1: Pulai baru meh kau.
0: Ana meh pulai meh meh. Iya.
1: Au bala kaban bisi udah chat jaga Nuan MA ko sida ya jaga kuta mana-mana Nuan kada serang orang induk sari tu sida ya.
0: Nama hal non takut MA.
1: Takut kau orang bintulu. Nama nyawa tu nyu lain.
2: Nyampainya anu lain nyawa. Baru nyebut bintulu. Selalu ya lah, selalu ya. Nah, ente selalu ya orang ketakut nang segi mayu penyala ya.
1: Iya kan.
3: Betul. Ya kan sebab kita nak.
0: Betulnya ya. Nah, setuju aku. Bisik nak dilalai berpintu lu pelambak kau.
1: Nama ketakut ke flow nya.
0: Aneh lah kami buku. Kami sebuah tu nyukung flow sehari tu.
2: Ya, terima kasih ke sukung kita.
0: Kami kan jadi kami jadi PA kat long sehari tu.
1: Ya.
2: Ya. Tahu pula ini MA.
1: Aku
2: nak ke kami
1: aku bisi berarti ke biro aduan lelaki tu lagi ku telefon
2: lada
0: lada
2: ini ada gawak saya sari tahu ni minggu
3: sudah yo di miri yang sah
2: Ya, nak takut gay kami.
1: Jauh. Benung jadi diri mesti dah mulai ke diri naik pelabak aku hari Selangau.
0: Iya.
3: Tentu. Dek mai orang ke satu tim hari Selangau nya kita. Bala yuyu nya aku. Musa
0: musa kami.
1: Nang awak kena aku menang hati bala kita deh lawa kita nya lima ikut ya. Tahu di Limbang ya. Hana Asyama Linsin Sibu Nana Bintulu Flora dan Miri B kira ke sebelah lah hari satu ngau Hana hari dua ngau Linsin hari tiga ngau Nana hari empat ngau Flora hari lima ngau B
2: sorry lah.
1: Untung gay banyak beri nama ke special gak. Terima kasih ngagai Dayang ku sayang B di Miri udah gaul ninjau Sarawak. Tu ngalih ngagai ngalih ngagai intan payung ku Flora di Bintulu ninjau Sarawak.
2: Singai ke tikau ku ngau payung ya.
3: Lumayan ngau Jakob manisnya kita itu.
0: Lain lah orang Dayang bintang we dah sayang.
2: Dah terlupa makai Jakob manis kami tau.
3: Kene
2: rasai lalu.
1: Daya bintang udah ada malam dah.
0: Oh dah.
4: Segala tinggal punya bayar tu.
1: Kening punya na.
0: Oh. Demo lo hana, demo lo dah. Awak yang nemu.
2: Sayang. Suara pun bunyi MA nya. Bayangkan kita MA nyebut sayangnya kene. Kenyangnya.
3: Ada yang sayang. Ina
4: yang mentai ke anak patuang. Anak patuang bayarnya. Kenapa nak kena bunyi tau ini apa kena ya ini buaya macam mana bunyi buaya sayang
0: kena bunyi bayar
4: kena makan yang awak kebi tadi main dayang sayang kena bunyi tadi
1: bisa megang dah dengar
2: sebakal lalu
1: dengar lah abi di mirinya dayang ku sayang intan payung Flora buah hati pengarang jantung Nana Juita permata hatiku insin. Hana spesial lagi Hana Hawap. Ratna pakaja terang baka pancar bulan penama Hana di Limbang. Bulan hatiku.
4: Segi nyawa bayang. Sini nama banyak
0: sepina ya. Anak mudah percaya kita balap tinggal.
4: Selesai pegawai
0: ya, jago, jago manis, jago bayar be semina beradio aja nya. Nanti uji tutup ni lagi. Jago manisnya nya.
4: Nada. Kalau mulai kuping bayar. Ya. Beka, makai kantuk pria nya deh.
3: Nya jago beradio jamnya be uji teh mulai ngok kita
0: ibu lokasi. Nada. Kalau payet
3: atau sejuk ya. Terawas kute.
1: Aku gak.
0: Kalau payet mana?
1: Okay lah Intan Payung Flora Linjau Sarawak.
5: Kak nama sebut tetap mereka kami meet you di tempayak satu. Okay. Oh, saya kita Chris, terima kasih si penyokong kuat.
1: Tu kang iga payung, ninja payung DJ DJ Spianya, DJ Felicia. Kang ngawu arek kuang kang ngawu pengawaknya pemegai payung.
5: Ame video lagi kami mendaau.
1: Hidup nanti jujur hari itu.
5: Udah nya kami itu kak tanya Matthew di tempayak kami kemasan lagu dia nya berkongsi ke berita. Okay. Okay, tok lagu dari Roslina Pengerindok Ngejang Pergi.

0: Ya, neruskan berita kami Rewai FM Bintulu bawa ninyo Sarawak kita sarito ya 2008. Jadi ya berita keterubah kedekat dikunci ke Kutub Peninga berkawal dengan program Juana Ramah Madani. Ya ke bisik diatur di Sabah, inya diatur ba Lau Leong Key Trading Sabah ya. Kebenarnya diatur kemari ngau sarito 1 ngau 2008 2026 belabuh 9 pagi nyentuk pukul 5 lemai to lagi ya. Okeynya pengawak ya ke bisik diatur di Sabah. Jadi dia to pulai ngagai Bintulu to pengawak ke bisik diatur di Bintulu Rami Bintulu Sarito hari pagi tadi kira pukul 1 pagi tu tadi nya berkawa ngau Bintulu Marathon 2026 ia ke diatur Lembaga Kemajuan Bintulu ngau mega kerjasama Bintulu Port Holding Berhad ngau mega Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ya atau pengawak ke diatur ba belabuh diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu sarito 2008. Jadi Bintulu Marathon tok Peninga mayuh ke bisik ngau pelanda tok ke maraton tok bisik 10472 ikut ya peserta tok ke seminar ari menua kita Malaysia aja ta mega ari menua bukai ianya ari menua bukai bisik 461 peserta antara bangsa ianya bakal ari Afghanistan bisik mega ari Bhutan ari Brunei China Ghana India Indonesia Jepun Kenya Nepal ngau mayu hagi menua ke bukai ke bisik ngau Bintulu Marathon to. Jadi Bintulu Marathon to bisik beberapa itik kategori ianya maraton penuh 42.195 kilometer. Jadi flag off ya pukul 1 pagi tadi udahnya half marathon 21 kilometer pukul flag off sidak ya pukul 4 pagi lalu 10 kilometer flag off pukul 5.45 pagi tadi serta 6 kilometer ianya 6.30 pagi tadi. Jadi ia ke menang full marathon tu atau ke marathon penuh tu ianya peserta Ari Kenya ianya Edwin Yebe Kinton ya udahnya antik kategori Indo ianya Nur Fatin Suhada Tamsi Ari Menua Kitai Malaysia. Jadi seduaya sama tak ke belak boleh RM7,000 ya tok ba 42 kilometer. Okeynya berkawa ngau Bintulu Marathon. Jadi Bintulu Marathon tok Peninga meri empas tau ke impact ia ke mana tau ke besar ya kelebih lagi ari sukut ekonomi ngau dagang temuai kelebih lagi to ungkup menua kitai di Sarawak di to ya laban Bintulu okay seminar oleh nyadi palan dagang temuai tau ke destinasi pelancongan sukan bertaraf antarabangsa kelimpah ti nyadi hub perindustrian utama di menua kitai Sarawak dito. Jadi taniah ngagai sidak ke bisik ngau Bintulu Marathon sarito ya 2008-2026 okey hanya berkawal dengan Bintulu Marathon. Jadi berita ketiga kedekat dikunci ke Kutub Peninga berkawal dengan program My Future Job Industry Career ia ke bisik dekat diatur Upis Pekeso Bintulu kena 6008 toilak pukul 9 pagi nyentuk pukul 3 lemai bak Pusat Himat Rakyat Dun 67 cepat ya. Jadi tok ngagi kita ke bisik dekat minta atau ke ngigak pengawak puang kita tahu ngenatai ke diri ya bak program My Future Job Industry Career Day tu kena 6008 tu ila. Jadi Siti lagi berita ke dekat di kunci kaku tok Peninga berkawal ngau to hari opis nembiak tau ke opis belia dan sukan bagi menua Bintulu. Madaka bisi dekat ngatur pekit ke dikumbai pekit do the art. Kena 8 hari bulan 8 tu ialah pukul 9 pagi ya. Jadi nanti kita dekat nombor ngau silik kita tahu medak ba Facebook ya pejabat belia dan sukan bagi menua Bintulu. Okey, MA mpaite berita dia kongsi kaku ba awak ni nyo Sarawak kita ke sekali tu. Boleh warung gen wan?
1: Celah hati ni dengan wan nyebut nama MA tadi Flora.
0: Nai, nama dek. Nah, ada nak ke nya? Awak. Agi me hati ku kenan tu celap tu. Agi hangat semadi nyebut entah ni. Okey. Semadi kap pro deh.
1: Okey. 12:55 minit tengah hari. Apa dengan manyu agi bilang kami sebuat program ni jauh serok kita jam ke terubah tu. Hari miri udah, Bintulu udah tu kita nyingkang ngagai menua sibu ngagai nuan tu buah hati pengarang jantung nana.
2: Okay, terima kasih Yoyo di Kucing. Okay, berpindah dulu lagi tanggal setiap lagu ke dipilih hari ke Midi Sibu. Setiap lagu kudah nyingkang gaya final SCS jari Darah Lena Praungit.

0: lagu kenyingkan ke final ke Munyiko Redi ke Bupekian malam tadi ya, ba semifinal Anugerah Carta siapa juara taniah magai sidak kudah mujul nyingkan gagai final ilah deh. Okey, jadi terus nga berita kita hari sibu berita keterubah panggau daya dekat nyari antara pemata pengerami budaya Borneo teka BCF 2026 ngana mayuh bengkah program ti nari rati nyenggau mandang ke pemerintah budaya pekit amin asal nga pekit nyumpit antara bangsa di atur baru. Jadi penyerah ria sebesar panggau daya hanya Kaunselor Agustin Martin Amerikan madah ke pengerami pengelamak 10 harinya dekat di atur bengkah hari 3 ngagai 12 hari bulan 9 bak dataran Tuntungku Bujang. Lalu malam panggau daya di Prambu dekat diatur kena ke 8 hari bulan 9. Jadi batang pematak pavilion tu ilak kuya nyak pekit Miss BDCF tak ke pengami Miss pengami main budaya Dayak Borneo 2026 banyak pengawal mandang kelimpahannya megak pengawal mandang ke budaya ngamaya macam pekit main asal tinggerami ke pengayak asal pesaka asal raban bangsa Dayak yang madah ke pekit pemaja agama tetap dekat ngena gelar Miss BDCF lalu Kai Kumang laban gelar Kumang nang ari asal semina dikenak maya pengerami gawai aja. Jadi sepemanjai pengerami tu ilak kuya dia panggau daya dekat BC 21 bansal hanya kaum sitik panggau miat khas alai ngatur pengawak mandang kebudaya berperindah ngau pengawak pemerintah ari gerempung ukai dikuasa perintah atau ke NGO daya ke diatur nintia malam. Jadi antara NGO ke BC ngambil bagi bakal kesatuan kebangsaan Dayak Sarawak ini sida SDNU Serakup Induk Dayak Sarawak Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh ngau Persatuan Kebangsaan Orang Ulu atau ke ONA ya kelimpah hari pemerindang bala orkestra bertabuh SMK Sriwijaya ngau artis Dayak Menua Tumpu ke bisik di Kangau Merindang Bala Mayuah. Jadi kelimpah rinya megak mensia mayuh ke bisik datang megak uliah medak mayuh macam pengawak berpekit nyumai ngau ai iruk pasal yang kau pekit amanduk pansuh ngau pekit ai tuak tik ditambah jadi yang madah ke pekit tuak tahun tu dekat merangsang penyerta ngau mayuh hagi variasi ya asal tik kreatif bakari temedak dabai liak ngau hasil lokal ke bukai dikenang mayuh kagi pengawak ngasil ke wine beras asal. Jadi kelimpah rinya megak dia ketuai pengatur pekit nyumpit antara bangsa Borneo Culture Festival ini Councillor Christopher Kelebit Ansa madah ke pekitnya dekat diatur kena ke 5 hari bulan 9 hari pagi nyentuk ke lemai jadi ritiah koya pekitnya dijangka mata 1000 ikut penyerta hari serata Sarawak serta Sabah Brunei ngau Kalimantan Indonesia ngonya megak sedang ngarap kenyampau penyerta sekali tu mayuh ke hari tahun kudah kelimpah hari penyerta hari Sarawak sedang megak bisik ngangau keraban hari Brunei ngau Kalimantan yang kaum putusi bau ngau Pontianak. Pekinnya tekak dibagi dengan 8 kategori nya kategori profesional lelaki induk tengah profesional lelaki induk Braban kategori VIP ngau di Prambu ke megak kategori Golden Age ungkup penyerta umur lebih hari 60 tahun jadi pemenang dekat nerima prize mata duit piala ngau pingat ngau prize 10 penyerta pemaduk mayuh pemaduk mana bak tiap kategori jadi yang ditiah penerang hari kelebihan yang madah ke apalan pemenang khas dekat disediakan alai mana ke sumpit asal anak sumpit serta kereban bukai tip berkawal seraya lalu merik peluang agar orang kedatai lebih ngelala agar pesaka asal lumak mayan ngau tradisional komuniti asal jadi pejaku baru yang madah ke pengatur Brunei yang beri insentif yang agar kelab di nganjung penyerta pemaduk mayuah kempah hari nyedia ke bantuk ndur diau ke bisik tatak ungkup penyerta ke dipilih datai hari menua luar menua Sarawak tujuan inisiatif tu kaya dikena merangsang mayuah agar penyerta antarabangsa serta ngelalau serta ngelaku ke sektor dagang temu industri mengenai pengerami Borneo Culture Festival. Okey, jadi berita bukai kedekat dikunci nyamukah Food Festival sudah berengkah diatur kena ke 31 hari bulan 7 nyentuh ke 9 hari bulan 8 tahun 2026 jadi pelanung ngatur muka Food Festival tu ianya bakal ada muka lalu pengawak berjadi ke muka Food Festival ianya kena ke kemarin 1 hari bulan 8 2026 dah diperjadi ianya yang berhormat Dato' Han Hanifah Hajar Taib yang sapit Menteri Pengerai Malaysia ke Megak Kaban Parlimen P213 Mekah nyeri tuju ngatur Mekah Food Festival tadi dikena ngemansang kagik serta memandang ke mayuh macam bengkah pemakai menua muka serta setiap hari platform ya dikena ngedegak bagi kaul minsia mayuh kelimpah ke ngeremai ke muka tu tadi nyari setiap hari pelandagan temuai serta main asal ke ulih narit penatai sidak menua luar nemuai ke ngagai muka. Lalu berita ke benua diatur di Sibu ianya berkawal dengan Sibu International RC Power Boat Race River Challenge 2026 dengan Rambai Jakob Sidak ya, di Mighty Rajang Rivers Rose again. Jadi pengawal itu berengkah diatur 30/7 nyentuk ke Sarito ianya 2/8 tahun 2026 bak Pulau Liwa atau France Sibu. Jadi bak Sibu International RC Power Boat Race tu tadi ianya bisi 50 tim menganggotai lalu 156 ikut orang ngau berpikir lalu RC Power Boat ke bisi ngau berpikir ianya bisi 687. Jadi kelimpah hari pikir RC Power Boat tu muka bisi diatur pikir nyurak ungkup sidak ke umur 7-9 tahun ngau 10-12 tahun serta pekit ngelukis lakaran atau ke ngagak sketching ya ngagai sidak ke berumur 13 ngagai 17 tahun jadi pihak megak bisik pekit nyumpit diatur nyerumbak Sibu International RC Powerboat Race River Challenge tu jadi pengawal tu kemarin sudah diatur kena ke hari 6/1/8 tahun 2026. Okay, jadi berita ke penudi ke dikunci kita dalam Mount Ninja Sarawak kita ke Sarito ianya sambutan hari Sarawak sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 Women in Digital Economy megak diatur Sarito 2/8/2026 pukul 10:30 pagi bak Community Service Support Center di Sibu. Jadi pemasai kebisi di bawah jadi kepengawal tu nya Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Openg yang Premier Sarawak menjadi pengawal ke diatur pagi tadi yang berengkah pukul 10:30 pagi tadi. Okeynya tadi antara berita kuisnya di Sibu tu Yuyu.
1: Okay, terima kasih buah hati pengarang jantung Nana di Sibu. Kita ngagai utara dulu Hana. Oh Hana.
2: Okay. Oh itu. Oh. Jadi sebelum aku mic kita semua ngobrol peningah, ningah ke berita kita di Limbang di tu, lebih ke Imnua ujung tarang kita itu. Aku mic kita ningah ke Siti lagu ke sini pintar bola peningah kita tadi. Nah.

antara lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang kena merenang balap peninggal kita cukup ke ngali hari itu. Jadi terima kasih ngai pengelola kita di Kuching kelebih hari ngai sulu pemula kita GMA. Insin di Syama, Nana di Sibu, Flo di Bintulu, Ngabi di Miri. Jadi nak tinggal megang ke balap peninggal kita ikut sini kita bawa Ninja Sarawak bekas sekali itu. Jadi hasil itu 2 bulan Ogos tahun 2006. Jadi kan jah kita gerai megang. Jadi dia tu juga mai ke kita serta balap peninggal ninggal ke kunci berita ngosil ke dah itibiti ke bisa ibam na utara Sarawak itu di bunyi kita di Limbang FM kena frekuensi FM 104.9 MHz di Limbang. Jadi keterubah ya berita keterubah dekat di kunci ke kuenya Langkau Pesaka Craft Etnik Limbangnya di Pelasar ngendagap ke Pesaka Budaya Ngau Urang Dagang Kandang Menua. Jadi penumbuh Langkau Pesaka Craft Etnik Limbang dipercaya jadi pelasar strategik dalam pengawak ngintu pesaka asal menua tu ngendagap ke urang dagang craft serta sektor dagang temuai berpelasar ke budaya di bagi menua Limbang. Jadi sebagai Menteri Industri Pemakai

dia ke Palandur nyual produk kraft dan megaknya di plaza dikenal nyaga ngelaku ke pemenah pesaka budaya ari komuniti lokal. Jadi yang madah mujinya lebuh berjadi ke pengrami berjadi ke mini soft launching langkau pesaka kraft etnik Limbang tinya di bangunan tamu Limbang kemarin. Tu hari lima tu kemarin. Jadi kenuk ku ya Limbang ngemuan pengraja pesaka asal asil hari penyelit bangsa baka bangsa Bisaya Melayu Kedayan Lumbawang iban ngau komuniti kebukai kenyadi kelai serta batang penegap bagi menua Limbang. Di penyelit budaya tu nyadi aset atik patut dikerinduk serta dijaga. Jadi asil pengendek jari ukai seminat asil seni ya cak tang megak mandang ke sejarah nilai kreativiti ngau identiti komuniti tik ngasil kenyak ku ya. Jadi Datuk Dr. Brahman Madah langkau pesaka kraft etnik Limbang mega muka peluang agar orang dagang menua tu ngelaku ke produk sidak ngau lebih teratur lalu harinya oleh mantu nyungka penatai pemisi komuniti dengan industri kreatif ngau dagang temuai. Jadi berindik kanya ia merangsang orang dagang kraft ngambil ke seruran ngemerat ke pengawak ngangkat ke kualiti produk sukut mungkus ngau cap ngambil ke produk menua tu oleh bersemekiah buat market kebesar lagi. Jadi ia mega merik langgur penemu ngambil ke pengawal ngenak pelasar digital ngam media rama dikenak penuh merik kelala produk kraft Limbang ngagai market kebesai. Ok, ini tadi. Jadi produk kraft patut dipedak jadi nilai tambah dalam sektor dagang temuai laban tetiap produk hasil jari ngembuan cerita identiti ngau nilai budaya ke tempo. Ya, ok, semina jadi ke pengingat aja tang maik pesaka ngau cerita komuniti Limbang kuya nerang. Jadi nanti kuya langkau tu mega bisik potensial di pegulai engau bermacam produk dagang temuai kebukai bekal pengarami budaya pemakai asal engau aktiviti komuniti ada kena nampak penelabak dagang temuai kenarik hati bala temuai. Jadi berbangunnya yang merat ke pemesai guna kerjasama tik terus ada pecalai ke antara konsil pelilih Limbang agensi perintah gerempung pupu bangsa orang dagang kraft engau komuniti lokal nentu ke bansal terus cakah serta merik penguntung ngagai komuniti. Jadi ia mega minta raban nembiak kelebih lagi ada beri ruang ngau exposure exposure belajar ke asil pengelandiak jari asal nengah pengawak ngatur workshop demonstration ngau program berkulai ngau sekolah ngambil ke pesakanya oleh ditampung rebat dua diari. Ini pengawak ngetan ke pesaka asal berguna ke kawal semua pihak jago pandai ya. Jadi nembiak rebat baru patut diperansang lala angkun ke serta nerus ke asil pengelandiak jari ngambil ke identiti budaya kita yang meruan dijaga kuya. Jadi yang harap ke langkau tu atau ke langkau pesaka kraft etnik Limbang dekat Mansang nyadi palan ngintu pesaka asal pelasa dikenang ngedegap ke orang dagang menua tu lalu nyadi siti ari palan dagang temuai baru di Limbang. Nanti kita ke Limbang tau ila-ila kumai kita ke ke bangunan tamu Limbang kita. Ada baruahnya nyual ikan, nyual lauk, nyual sayur. Jadi di atas tadi kena nyual teh pemakai kering juga pemakai rangkai ngomega dor bansal nyual semua teh kraft tangan di atas. Nah, jadi tiap-tiap hari persatuan hari ini kita dikongsikan hari persatuan saya Iban Bulung Bawang ngomega penan mega bisik tagal Kedayan Melayu macam bukai ngomega menjadi kita Cina mega bisik sama belak ngau pejuar atas dia nah. Jadi nyata ni berita tik ke Terubahaya. Jadi berita tik kedua tidak dikongsi aku hari Limbang hanya bangunan berungkus 25 juta ringgit perangsang ngagai komuniti Kedayan di Limbang. Jadi si berita ya tu nah. Jadi Perintah Sarawak mengkang berbendar ngenegap ke komuniti Kedayan dengan pemansang infrastruktur sukuang ngagai gerempuang serta ngintu pesaka asal. Jadi sapit Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang kena menua Sarawak Datuk Dr. Brahman Ismail Madah bermacam lagi belanja sudah digagak yang kawam RM50,000 dari MTCP untuk program makai tahun Kedayan Limbang 2006 engkau RM25,000 dari program agih besar Bukit Kota buat program Malam Baiyuh atau Malam Berbalam Baiyuh. Jadi ia mega bisi madah ke agih belanja penyampau RM10,000 untuk aktiviti gerempung Kedayan engkau RM20,000 untuk pelajar etnik Kedayan. Jadi hari sukut pemansang Kampung Noran nerima RM250,000 jadi kena mengangkat mana sistem parit lalu sebuah dewan baru kebungkus RM570,000 dekat digagak.
Di kelimpah harinya, projek bangunan serakup kedai Nimbang ke berungkus 25 juta ringgit dia tu benuang dalam proses milih kontraktor lalu disadan tembuk dalam tempoh 2 tahun ngambil ke jadi palan pemansang komuniti kedai di Limbangnya tadi pemansang kita ketika diatur di Nimbang tu tadi. Jadi sekali itu, belum peninggal aku dekat berkongsi ke berita kita.

0: tay di lawas. Jadi keterbahaya ianya berita kita di lawas ianya pelajar terus dikemerat di Sarawak. Ianya komitmen perintah Sarawak buat pengawal menegap ke pelajar majak ditegap ke tajak pan sektornya Ari Baruah bidang kuasa perintah besar. Jadi ke pengawal dikenak ngasil kemudahan manusia ti berkualiti ti boleh merangsang pembangsaan negeri Jemaah Hilang. Jadi sapit Premier Sarawak kita Dato' Amar Awang Tengah Ali Asal Madah, perintah negeri nadai kalau berkompromi berisu pemangsang pelajar serta terus berjalan ke Mayu Bengkah Inisiatif Strategik yang kau menyediakan bantu belanja pemangsang infrastruktur engkau ngerembai ke akses ngagai pelajar tinggi. Jadi ni tiap ya, perintah Sarawak komited nentu ke nadai siku peranak Sarawak ngetu nampung pelajar ke Tegal suntuk belanja. Jadi perintah Sarawak engkau medak peranak Sarawak ngetu nampung pelajar sidak seminat ke Tegal suntuk belanja. Nya kebuah kita merik kelala bermacam bantu yang kawam skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES scholarship bantu pelajar ngau elawin ungkup nambiak kepatut. Jadi bawa perintah Sarawak pelajar nyadi pukul timpuh panjai ti besai reti laban seminar dengan pelajar jok kita uliah ngada ke modal mensiati berkualiti berpengelandia serta kompetitif ti dekat nentu ke kuyang Sarawak Jemaah Hilang nyadi sebuah negeri maju engkau penatai pemisik ti tinggi kuya. Jadi yang madah menginyak lebuah menjadi ke Expo Pelajar FTES engau Karnival Pelajar Madani renggat pilihan lawas 2026 abah stadium tertutup lawas kena hari 6 tu kemarin. Jadi nerang sidik lagi Dato' Amar Awang Tengah madah ke perintah Sarawak megak benuang menegap ke pelajar teknikal engau latih pengandik dengan palan kecemerlangan teknologi Sarawak Sentex yang kau merik kuasa dengan Sentex lawas menjadi hub latih hati uliah nangkup guna industri di pelilih utara Sarawak. Jadi kok ya, rampak ekonomi negeri itu dia tu benua mansang menuju industri berteknologi tinggi, ekonomi gadung, transformation digital dengan pemintar tiru atau AI, yang lain merangsang rebat baru milih bidang pelajar setipat dengan guna market kerja. Jadi buat pemansang ke berkawal, ia madah ke agensi pemansang kandang menua utara NRDA, sudah mengungkup ke belanja sepenyebab 160 juta ringgit ada kena berjalan ke projek mengamanah engkau ngagak peringkat guna pelajar baru di serata bagi menua limbang yang kawam lawas. Jadi lagi panjangnya dekat dikena nampak belajar ti lebih kondusif nengah pengawal ngagak bangunan baru engkau ngangkat manah peringkat guna sekolah ke udah bisik. Jadi kelimparnya upis tanah ngasurvey Sarawak dia tahu benuang kerjasama dengan Universiti Teknologi Mara UITM merik kurs berkawal dengan pengawal nyukat kelimpah hari berandau dengan raban pengetahuan Sentex lawas merik lala kurs baru tik nangkup guna industri. Jadi berbangunnya pemesai upis pelajar pelilih lawas Pengiran Kadir Pengiran Budin madah eksponya diatur dikena merik exposure ngagai nembiak dengan graduate SPM dengan STPM pasal peluang nampu pelajar tinggi. Kelimpah hari ngerembai ke penerang berkawal engkau FTES scholarship engkau bantu pelajar atik disedia ke perintah Sarawak. Jadi program tu ngempuruk ke penyerta Mayuh Bengkah Palan Pelajar Tinggi agensi perintah engkau kaban strategik tik nyendia ke pengawal pemandang pelajar. Terlibat sponsor randau pelajar berkongsi kerja engkau Mayuh macam aktiviti dikena mantuk nembiak merambu jalai pelajar engkau kerja sida. Jadi nyata di berita kedua hari kita di lawas. Jadi itu berita kedua kita di lawas. Jadi jambatan baru lawas merangsang transformation ekonomi muka akses strategik ngagai lawas selatan. Jadi jambatan baru lawas ke di pelabak dekat dibuka ngagai Mansia Maiwah bulan Oktober tu dekatnya di pelasar kebunguna ngagai transformation pemansang pelilih menua lawas kelebih lagi buat pengawal ngenegap ke penyambung antara utara ngau selatan negeri tu. Jadi ngau pemanjai 642 meter ngau ungkus ngagak atau ungkus belanja RM149 juta ringgit projek strategiknya UKAI seminat dekat nyendia ke jalai penyangkut baru yang megak dikearap ke uliah ngenyampat ke penumbuh ekonomi ngerembai ke peluang beranak ke pukul serta ngangkat ke kualiti penghidup beranak menuanya. Jadi Ketua Pemesai Eksekutif Kaunsil Pemansang Koridor Kendal Menua Rikoda Dato' Ismawi Ismuni Madah projeknya udah nyapai penyulut fizikal 97% nakak bulan Jun tahun tu lalu dia tu udah buat renggat ke penudi tinggal kerja arkitektur ngadu serta masang elemen penghias. Jadi ni teh ku ya, batang kerja struktur jematan udah tembok penuh, lalu projeknya mengkang dulu. Hari timpuah engkau target tembok dalam bulan September sebelum dibuka ngagai pengguna. Jadi pengawak kaki tinggal yang kawam pengawak masang kubah penghias lengkuang besar jematan sistem lampu ngau elemen estetik bukai ti dekat mereka identiti jematan nyak kediri empu. Jadi enti udah temu ilah jematan tu dekat nyeri batang jalan pengangkut ti nyambung merapuk ngau bandar lawas. Jadi kelimpah hari nyeri kelaik baru untuk pelilih tu kuya. Jadi pengawak ngagak jambatannya dipelabak ke ulih ngurang ketimpuh perjalanan antara kandang menua utara ngau selatan bandar lawas hari urung 50 minit ngagai seminak 25 minit aja. Lalu ngaunya ulih ngangkat ke tikas penyambung ngau mobility peranak menuanya. Jadi kedai tu peranak ti berguna ke jalan merekat sungai lawas agi berpanggai abak service boat sungai atau ke ngena jalan alun ke udah bisik ti ngambil timpuh kelama agi. Jadi ngagai peranak menuanya perengka guna barunya dekat mai ubah besai ngagai pengawak sidang ninti hari kelebih lagi ahli sukut akses penyusah ngenyit pejalai gawa pelajar ngau perkara ekonomi. Jadi ninti aku ia sebis bot sungai selalu ia habis urung pukul 6 lemai. Jadi ngujung ke peranak ngena jalai darat ke panjai lagi nanti semua bisi utai kena menah jadi pengudah jamnya. Jadi berbangunnya Direktur Wilayah Agensi menyekitai Direktur Agensi Pemansang Kandang Menua Utara NRDA Dato' Ubaidillah Abdul Latif madah ke batang pemberat jematannya dikena nyambung utara dengan selatan bandar lawas di dekatnya di kandang endur pemansang baru jemaila. Jadi kok ya kandang menua selatan bandar lawas sudah dikelola jadi palan strategik mengukup pengawak ngemesai dengan pemansang ke baru negeri di perambu perintah negeri. Jadi ke pemadu signifikannya ianya penyambung antara utara dengan selatan bandar lawas laban pemansang baru di selatan menggunakan sistem komunikasi ketegap serta efisien koya. Jadi kelimpah harinya menjadi infrastruktur penyambung jematannya megak dilangkar menjadi tanda ikonik kengembuan 8 kubah hiasan beratas 4 menara diiri engkau inspiration dari Sapit Premier Sarawak Dato' Ammar Awang Tengah Liasan ke megak Kaban Kongsi Negeri Bukit Sari. Ini langkar kenyalainya dikharap ke oleh nyadi identiti visual baru lawas kelai transformation apelih menuanya dari sebuah tampuk pendiau kemit ngagai pintu penama modern ngagai utara Sarawak. Identiti aku Ismawi pengawak ngemansang ke nyempatannya sebagai dari pelian besai agi rekoda ti deka ngagak lawasnya di hub strategik ti nyambung Sarawak ngau Sabah Brunei ngau Kalimantan nengah pelian kawasan tindakan terusan Sundar ngau Merapua. Jadi penyulut projek tu mega disukung segala infrastruktur strategik bukai yang kawam jalai besai tebing pasir pantai utara pemansang pandang bilion lawas ke baru di Sundar ngau pengawak ngangkat mana kompleks immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS tidak akan menegap ke pengawak dagang dagang temuai ngau jaringan mobility mereka garis antara menua. Jadi nengah penembuk jembatan bandar lawas baru pelilih menua tu dekat masuk renggat baru pemansang ti lebih dinamik kompetitif serta sedia berjalan ke tanggung pengawaknya di pintu penama ekonomi ngagai utara Sarawak. Jadi nyat dari empat itu berita dikongsi kaku tadi Tiu. Jadi pula baru ngagai Nuan di Kuching.
1: Terima kasih ngagai Hana Ratna Pekaja Terang Baka Pancar Bulan Pernama.
0: Au mesulu Raja Pemula.
2: Namanya baru.
1: Ya gak ditempaya apalah korang pemula gagi hadih-hadih.
2: Okay.
3: Pemula nomor satu.
1: Ya. Lagi nanginjau payung ucap sepiaknya kena ngangit rekuang pun. Nah dia 7-7 penghidup tengah hari dah.
3: Bukai tengah hari itu aja hari-hari.
1: Oh. Balas kedak ya ukai semina kedekut pengerindu tamega kedekut puen carta kecalang kalau beda di bari
3: kecalang
2: engkau dah engkau dah tapi tanya tadi
1: pasal aku bisilah orang dalam tu
3: sebut nama nang angan nama itu tu dua kena
1: orang kemarin nyebutnya carta kecalang ke ya nah kemarin orang ditau mah
3: program baru ni saya kok. Ana sibuk ke program kami.
1: Okey, sebab tu kita ngagai Sri Aman, pulang ngagai kami di Kuching neh. Tahu. Okay. Bakal selama kita berperindang dulu. Jadi lagu kau dah ditusun, kau sikit kena merindang hati kita. Kita lima ikut mai hau dayang ku sayang bibi Intan Payu Wang Flora Buah Hati Bengara Jantung Nana Juita Permata Hatiku Insin Ngau Ratna Pekaja Terang Baga Pancar Bulan Penama. Mai kita raun lah dengan kita ngagai Ninja Sarawak hari kami di Kuching. Kita raun dah lama.

0: Ja, han hænger det flår.
1: Ya, nama tak kaso dinga. Makian ku sige ngani nga nuan. Kaso nga ni nga.
0: Ni nga ni lagu nya special ten nuan ya.
1: Tapasal aku nyebut terima kasih aja.
0: Ungkup kita lima lah dinga lah ka lagunya tadi ada ente kita lima nya. Au. Ente kita lima nya kira ke nya di pasangan aku. Pagi makai makeup sebungkus besuap besafi-safi. Tengah hari oh, tengah hari baik aku rawun ngelantang hati berpeliang bersebelah kedai bayi Indah Street dia.
2: Ya. Terima
3: kasih. Kumaya bersuap-suap pagi.
1: Nyobai berdarat budenya. Kumaya kemakai makeup aja.
0: Tiap lemainya baik ku duduk dia duga bawa tuferan dia ngemata ke mata hari padam.
2: Dekit naik. Dekit naik.
1: Nah ada hasil dia duga aja.
0: Nintiang hari. Nintiang hari. Nintiang
4: hari. Ngeruah kak ngemuatnya teman-teman bermuat.
2: Oh, tu berambut nyonya punya pala punya perut kita lebay.
4: Naga kau kok kena gaya.
1: Uji duit aja suak kena mau kamera wen ke diri.
0: Oh, nyonya ada romantik.
2: Bungkunya.
0: Nada romantik makanya. Dini kang iga makai.
2: Gimana semua perut makai mingi kak berlama-lama.
0: Nyam nama ya romantik.
2: Nada kerumintia.
0: Ini tiang pagi ya, dah bersih suap suap make up kunci.
2: Pemuah kerumintia nya, pemuah lagi kerumintia nya. Ini dekat ya.
4: Apa dah cukup dah?
0: Okey, jaku tundi kita lah tajak pia kumang hati oksigen penyambung seput badada segi Mami Apple lah. Yeah. Flow gangai.
2: Kena gambar hati.
1: Kami nada yang mengerbut.
4: Bisa hit-hit dengan kawan yang datang. Kau nak sama bila.
1: Udah kena wani yang aku kenal.
2: Kau nak luar ni.
0: Gagal. Udah. Serius baru
1: mau. Sedang rempuh apa orang.
2: Baru ingat kan ya.
1: Heran.
2: Anggap nyalah. Baru ingat kan.
0: Simpan lo peluru mau. Peluru lagi nak nimbak baru mau. Aku kan macam agak kita ninja Sarawak. Okey. Berita ke terubah ya. Hari kami di Bandar Kuching. Ninja Sarawak ungkap ya Sarito ni. Okey. Udah tu lagi Idar Insin di Seri Aman. Nguyang ngagai berita ke terubah tu. Sarawak sedia negap ke penduduk dirimpu nyadi hub pengawak pemansi anggau innovation kerbanti maju kelebihan di dalam pengawak pemansang kuasa gadung anggau teknologi polimer nitiah ke penerang hari Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian imadah ke sains polimer ngembuan potensi kebesar dikena mutar ke ubah iklim dengah pengawak ngemansang ke kerbanti meruan serta nguna asil kemanah pengawaknya ku ya ukai seminat dekat ngenegap ke ekonomi kitaran tang begat nyukung pemansang teknologi kuasa bersih ngau sektor nyaga pengerai di menua kita. Ia masuk ke Jakarta Maya Kongres Polimer Dunia ke 51 Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulin ngau gunaan IUPAC Makro 2026 ke diatur di Kuching diatur nyentuk ke kensana hari 5 ngempuruk ke lebih 800 ikut pakar saintis ngau raban pengagak polisi hari 64 bengkah menuanya program ke udah diatur tu program ke dekat diaturnya hari integriti Sarawak 2026 dekat di itu kena ke 12.8 tu lalu AUM ngelati ke integriti tak berurus ngau penagang penyalah makai suap atau ke pintar Sarawak dekat diatur kena ke 11.8 kira 2,000 kurang nyengkaum pengerja pengawal perintah Sarawak enggau perintah besar di Sadang dekat datai ngulut program tu kedia terubah palan convention Borneo Kuching lalu 10,000 ikut di Sadang dekat ngemata ke AUMnya secara online Sapit Premier Sapit Menteri Bah Upis Premier Sarawak kebagi perkara integriti enggau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Madah ke sekedar inisiatif baru megak dekat dilancar ke berserimbai enggau program tu ilah tu nyengkau modal pintar pengerja pemerintah Sarawak engkau kelab kaban integriti sekolah tidak dikemujur ke engkau saupari upis Menteri Pelajar. Nguyen ngagai program ke dekat diatur di Kota Semarahan kira 7,000 kurang disadar ke data ngulu program enya Minggu Belia Sarawak di Kota Semarahan program tu diatur 10/16/2008 berambai ke lekajakunya belia aspirasi kita Menteri Nabi Alumbak ngamain ngau pemansang orang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah banyak macam aktiviti bisi diatur disedia ke ngagai mensemanyu antara ya expo, camp, sukan warisan, e-sport, gemga pekit aerobic pond, ngau youth marketplace. Kedipastu kira 30 iku kedai disedia ke untuk bala manyuh berjual ke produk ari menua tumpu ya. Yang madah pengawanya di Sadang dekat di penyadi ke Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena ke 15/8 ba Dewan Suara Kota Semarahan. Tunggu yang ngagai pengawak nyuak ke Tanda Basa Menua Sarawak Ari Tuai Pemegai Menua Inya Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar Abad selengkah pengawak ke udah diatur di Dewan Besar Astana Negeri Sarawak dalam minggu tu tadi jadi pengawaknya Adipun kenggau pengawak Nur Merik Pegawai Bintang Kenjalang PBK ngagai 14 ikut penerima sekedar sidak kenerima tu inya Bujang Rahman Seli Ezra Uda Muhammad Dino Amit Ngau Tamida Da'adi 20 ikut nerima pingat perkhidmatan bakti PPB lalu 11 ikut nerima Ahli Bintang Sarawak ABS ditangkan 21 ikut nerima Tanda Basa Ahli Bintang Kenjalang ABK lalu 43 ikut nerima pingat perkhidmatan terpuji PPT 41 ikut nerima Tanda Basa inya ben Tentara Bintang Sarawak BBS pingat hati terlihat berpedi ensiban nanjum dada dalam seminat siku ajak akan terima ainya aku meh awak diberi flora benar mapal kukut ya kata ada benar ngayat dengan punggau kaki payung
2: benar belagu beti itu wak
0: boleh ngayat dengan tensian Ninja Sarawak ba renggat ke penudi neh.
3: Okey, jadi aku terus ngau berita tu. Amat neh, lagi aku nebah lagu. Kena kita ana manutup program Ninja Sarawak kita ini. Okey, jadi terima kasih yang kenuan ba wifi ma kucing. Jadi terus ke nama tu tadi ngelasa utai ke nyadi, kelebagi utai ke nyadi di bagi Menteri Aman dalam beberapa hari ke udah lalu tu neh dalam kena seminggu tu meh. Jadi 29 ngau 30 hari bulan 7/2026 ya hari 3 ngau hari 4 tu tadi udah diatur sambutan Hari Warga Mas 2026 kalai pengrami ingat ke hari orang ke udah tuai umur tu beramai ke jako penuaan sehat kehidupan berkualiti jadi tu diatur bah hospital Sri Aman jadi program tu kemari cukup ramai nanti kita berarti ke laban mai wasida ke besai ya ke udah tuai umur bisi ngau ba program tu jadi rindu direk ke lebih berarti ke program ke diatur sidari hospital ungkup sidak ke udah tuai umur tu tadi laban kita meda hari siti utai ke jawah ma bidari kita itu tadi ne kita ke udah age bia umur lah kira age bia umur lebih bersenam tu tau ke exercise tu ne jadi nanti kita ke orang ke bia umur tadi berdiri sidak ya aerobik ne tang ba sidak ke tuai umur tu tadi duduk sidak ya happy memagang sidak hari lo mai ke berarti ke tu tadi ya Chris ne nyingat ke tuan tu semak tuai lah berkata orang itu tu
0: Nah, dah pedih kini tu lang tungkian bagi kita dua-dua bersenam. Nadai.
3: Padanya merasa pengeraipan nak baka nama tu kita ikan miak tu lah cara tidak berpesa pengerai jadi hanya utai ke baru ba peda aku tu tadi nama tu Matthew ngau peningat mayu kita ikan udah tuai umur tu anak ngumai dream pun nak dikibuah ke orang tang sidak tu tadi ba peluang pengerai ngau ba utai bukainya nang dulu lama sidak tu nama tu dikenulok kurang mah sidak tu tadi Matthew tiu leh anang kelalu ngasai kerepu tuwaing nyu madah kerepu nak guna orang anang bekenya leh alabana kita itu dah japa umur dah tuwai tang uliah menyumbang ngagai masyarakat kita ini mayang ngau mayuh macam cara. Okey, jadi nyak berita ke coba ngenang bekawang ngau pengrami angin tuari orang tuai 2026 ya ke udah mujur diatur sidak ba hospital Sri Aman api yang lama tu tadi nyak 29 ngau 30 hari bulan 7 2026 ya. Jadi convention parti Pesaka Bumi Putra Zuan Betong Megau dah diatur ba Dewan Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betong 1/8/2026 tu kemari lalu dipunya di ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lalu convention tu kemari Megau udah digulok ne kira 3000 iko ban PBB ngau 2000 iko pengari kengari ke 14 sangka pampang PBB zone nah, betul ne jadi nya ko tai ke nya di kemari tu tadi medio lalu pian mega dalam minggu tu kemari bisik mega program ke diatur nya soft launching jematan Sungai Paku atau diatur ba Aspawah diatur kena 31 hari bulan 7 2026 tu tadi jadi pengawak tu udah mengadipnya di kesapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mbas lalu projek jematan Sungai Paku tu projek kedip jalaikan kena belanja perintah Menua Sarawak lalu dikemujur ke Jabatan Kerja Raya Sarawak lalu piamka jematan tu uliah bersambung ke Ndur di Tik Semak Ngau Sepawah piang bingka Ngau Betuang ngau bersambung ke kanan dor ke Semak ngau nyak meh ke pulai ke pemanah ngau pengantang ke seminak silak ke dia di Sepawah jatang kita ke Nguan Menua Sarawak dito lalu pihak mega jamatan tu uliah mega ngermai ke perkara ekonomi kita lebih kira sedak kenguan menua Sepawah ya. Lalu Siti lagi tu tu ngenang pengrami ke dekat diatur dalam bulan 8 tu ianya pengrami nama tu tadi Pesta Pantau 2026 ya, kalau ia pengurami pesta atau ke Pesta Pantau tu dekat diatur bahawa ujung bulan 8 tu ialah hanya dia ke mayuh macam pengurami bukai ke taung rinduk kati lebih lagi orang ke dia di Strata Menua Sarawak pihak mega kita kami ke dia di Sri Aman itu ya jadi kita harapkan mensia mayuh bukai semina kami ke dia di Sri Aman itu aja tang kita ke dia di Strata Menua Sarawak tau samang natai ke Rempo ngakai pengurami Pantau 2026 ke dekat diatur dalam ujung bulan 8 tu ilak ne jadi berita-berita kebukai nganti hari bulan ya semak ge dia kita rekap kursi ke beritanya mekat tu Matthew ngau peningan mayuh ne jadi pelabak aku nya nak utai ke kursi ke aku lebih ge ba awak ni ya Sarawak kami hari ya Sri Aman itu jadi kita nutup program ne Matthew
0: iya setelah lagu Sri Aman izin
3: setelah lagu ne to lagu yang ke dituju kedua mengaku kemarin to ne lagu kebesai benar tiba aku to na lagu Rigo Anthony melikai pengrindu

0: Okay, nah, amat tak terbaik okay. Di hatiku.
1: Jauh hati sih dah. Sih nak gali bangkian baru pelabak ko.
2: Ya.
3: Kena ebonio.
2: Bala manyu angka sida yang ampian meda dum belagu kemarin ni. Tahu meda lah bab video kita di Facebook ni. Cata kenyalang.
1: Ya, lagu yang tujuh ke sida Sri Aman temalam. Lawa darah.
2: Tahu apa? Nanti flow kawin ni lah. Aku main lagunya flow awak.
1: Oh.
4: Kinsil aku kawin nanti nuan main lagu.
2: Ni penyanyi kinsil.
4: Sanggup.
2: Hari pintu dewan aku main lagunya. Hari pintu dewan aku main lagunya ngelawak guys sedua di bermeja special.
4: Nanti.
2: Berdiri batas
4: pintunya. Anu anu le masuk.
2: Berdiri batas meja sedua ini aku berlagu.
3: Pamau tak berdiri atas meja.
2: Tahu.
3: Lain lagu yang berdiri atas meja.
2: Tidak patut dengan terima flow aku berlagu. Dah gak bawa jukot bakal doni lang dah.
4: Ada di. Aku mana? Jauh lah lo. Nanti dibanding ke ngono ni lang.
3: Sepak.
4: Ngai kok kalau lu jujur ni tu.
2: Ngai ke.
4: Ngai kok ngai ke terlihat hati no ni ge. Nak sampai pukul 3.
2: Oh ni lah pasal pengerindu ni.
4: Ya, si Yaman.
2: Ya,
4: jadi ngai-ngai mah.
2: Oh, tajap pihak balik kita ke kak kawinnya kawin lah, anak nunda ati keluar aw.
1: Oh,
4: ya. Kami jodoh berapa bisa?
3: Banyak hobi.
1: Okay, okay, nana jodohnya Flo bisa tang ni tak ada.
4: Amat.
2: Agi di kalangan.
4: Dia sekali dia ni si kau.
1: Iya.
4: Cukup ni.
3: Nanti aku buat kena sau ke orang kapal.
1: Iya, amat.
4: Iya. Ibu lebih agi mitiu. Nada dalam list dia tersau nya.
2: Aku. Nak terima tamat pada wan belagu balubi ga maya sedua dia pulai ko belagu.
4: Nah, nah niti lobinya jalan lain titi kami.
2: Nah gi ga.
3: Bisi pri util, pri ora ge plo.
2: Oh, belagu bermua pintunya ga ko mai bluetooth speaker.
3: Seri buat kau kurang.
2: Tangkap, tangkap. Nanda kisah janji belagu berdepan plo.
4: Kenangan mat kita tahu.
2: Okey. Tang kita ngenang senentang pengerinduk tanah tajak pengerinduk di tanggam dah datai ba penghujung cerita bara api kasih sayau terpadam di puput angin malam nyangka ba serga tahu bertemu ngapil teda pengerinduk tetekuk sai ke Tegal di kesai
3: narai kangang ngapi ya lah kote ba pengerinduk
4: iya
2: apa
4: badunya aku ngai ne ba serga kan api
2: kumbainya mai ngiga kita ba serga tu dia.
1: Nada apa-apa. Sudah benar-benar bersyurga aja lari dia. Takut mana mau sila bersyurga tu.
2: Bersyurga enggak kan?
1: Enggak.
4: Mayu ke mana bersyurga? Aneh ke kang api ya? Suri.
3: Aku mah orang cadek ke kita tu.
4: Suri ya.
3: Pansal lalu, pansal lalu.
2: Ya baru dah
4: ngapai. Pasti ya lagi surga.
2: Baru dah ngapai, ngapainya DJ Inggrisnya ngasih kita ngawak baru rekuang kita ngawak.
3: Antengianya. Kempe itu ang ya ke ya ke ngante di belakangnya memancuang itu kapak deh gimilah
4: kau.
2: Jangka jangka aku tiap aku ba surga lah handsome. Mungkin aku ada orang penjaga pintu surganya dah.
4: Nah dah jalan.
2: Jangka jangka.
4: Nanti apa dunia nak dia nak mia berubah.
1: Tak apa apa buat.
2: Okay, sudah kita tahu. Nama kita lagu permintaan juga ingat.
4: Aleh pada aleh lah. Nama tu saya.
1: Jaga Noemi. Allah jaga non cari.
2: Besi bala geng support tan berbendar pintu kita ke sana. Sih
3: ya solo hati raja.
1: Banyak kau ngau orang sudah ngai. Nih ya.
2: Oh lebih.
3: Nah, nah, jalan je aku ngapil.
2: Nau lihat nih.
4: Nada dalam list ngapil.
3: Ngapil.
2: Apo? Saya omeh bunga ros baik ke pintu surga nak terima.
1: Oh,
4: dia lebih hari ros.
1: Ah, mai wah dia nama irau.
4: Bakal ke kita kalak kian.
2: Okay, nyak ya.
4: Maka topik Chris kemarin gini.
2: Nyak kaku.
4: Apa?
2: Okay, nyak ya. lagu peminta kita dia.
5: Punya hospital.
2: Hana, Hana enggak bi.
5: Okey.
2: Oh.
5: Iya. Okey. Lagu bi Nuan aku Nuan mutar.
1: Aku tahu Nuan tahu.
5: Sama belah tahu. Jadi iya. Mutar aku macam aja dulu ah.
1: Okey. Aku jadi aku kongsi ke harus telefon kita jadi ngagai malam ringah deka pesan Rino Hati kita terus ngagai kami di Miri berkosong 85-423-634 ya sampai bisi tu Hana
5: sampai bisi
1: iya
5: ini kesidak itu
1: ngagai syurga dulu kelabak kau
5: register dulu pedih halaman tau nak kenal oh. Aku macam ke sekedar pesan rindu hati yang saya terintai walau peninggal kita media ramah kita itu hari Jessica Itan. Halo DJ ya. DJ kesayangan kami sama tengah hari serta sama penjalan ke pengawal bujo minggu tiap berkat tu mana kaya hari sila dibawa ke ya. Bawa semen lagu permintaan lagu permintaan translation minta tebak lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan ke hari penyanyi Jonas Joniaman dikenal merindang bola peninggal peminat setia YFM Iban 6 stesen Bak Selampur Menua. Terima kasih DJ ya. Tu bala sida sebuan bala sida fan-fan kipas-kipas Florence High tu minta lagu Kawal Antara Tua nya hari Amanda Leri Kevin Pilus Jason Jason Cecilia Fernandez, Louis Frankie. Sida tu tadi minta lagu Kawal Antara Tua dari Florence High. Lalu tu dua titik lagi aku macam eh. Facebook kita eh. Kayaknya Nur Agat selamat tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal menuju semua DJ bakal kengelih hari tu. Minta DJ mutar ke lagu Aku di Tempaya dari Richard Lee dikenal merindang semua peninggal kerindu program lagu permintaan translation bakal kengelih hari tu ya. Dia pesan ngarap ke semua terpendam serta selamat belalak bau jom minggu hari SK Ulu Durian Kiba. Tu Siti tu tu hari aha hari Opa Legend kita buat TikTok tu betiti Limbang FM selamat petang selamat hari Kuala Penyut Sabah ke ya. Tu nama agak cangkok manis tu merek nombor 123456780 ke ya. Bukannya nulis ni. Engkanya belajar pelombakku.
1: Bukan namanya nunggu tuh. Registernya Hana.
5: Oh pelombakku punya register. Hari Rini Sabai selamat yang tengah hari DJ selamat tujuh minggu ya. Tu hari JSLD 96 selamat lemai DJ nak uli mutar nolong mutar ke lagu Melega yang pengerindu ya. Udah tadi diputar ke DJ Insin tadi ya. Jadi duit tita hari James Sibat dia nombor nama itu James Sibat Exiatra ingat mea DJ anak kalau muda itu ngai kenda ngai kenda bajet pedak aku tanda ajar jam aku sikit tadi mana tadi pun baji ya sorry step sama lemai tucum-tucum selalu
2: bunyi ticak berdindiang ketawa
5: kenyang ya we kalau dindiang ticak berdindiang ketawa ne
2: ketawa ke segala
5: sikit gaya orang orang menur register bersurga
1: bersurga ni mesti lah kalau
5: jadi tinggal. Oh, nenek harus dipanggil tuan ni,
1: Bisik tadi Ana tentang ngai nyaut dulu laban nuang gig baca pesan tadi deh. Oh, jadi ngagai balap ringati dekat nguji baru telefon kami di YFM ini tahu nguji baru berkosong 85-423-634. Bisik dua kali tadi Hana. Nah, umpai bisik tu. Oh, Maya bisik lagi-lagi ya. Kuaru saut kangau lagi neh.
5: Iya betul. Jadi tetapi nampu meru neh bi.
1: Iya.
5: Tu hari Jenny, hi sis cantik anya. Orang mesti muji cantik neh tau. Salam Maria di Keluang Johor ya. Salam aku ke orang Sarawak ya. Ya orang Keluang mesti muda kita, orang Sabah mesti muda kita. Ya. Tetapi tadi nah, Taidin tadi kita ini jauh Sarawak lagu pemerintah
1: iya. Station kita. Oh, bisik tu nak tu nguji.
5: Okey. Kita nyawa tadi dulu neh.
1: Okey. Oh. Halo, selamat tengah hari.
6: Hari.
1: Halo, siapa tau?
6: Keliang Tasia.
1: Keliang Tasia.
5: Keliang Tasia.
6: Iya.
1: Oh, Keliang Tasia. Nama berita Keliang Tasia.
6: Mana.
1: Baru orang ni tau?
6: Orang Miri, Keliang Tasia tau.
1: Oh, sebenarnya, orang Miri boleh.
6: Orang Miri. Keliang Tasia tu sebenarnya orang muka, tapi dia orang Miri.
1: Kawan
5: Flo.
6: Baru datang ke Menua.
1: Kawan mana Flo?
6: Baru pulai ke Menua kita.
1: Oh, gawak ni.
6: Gawak lah tu nak
1: cerita. Oh, orang upsure atau pelabak kau. Orang apa upsure nah.
6: Orang lebih.
5: Orang kerja kertas saja.
1: Ya. Okey.
6: Lebih. Santo lebih king again bro. Thank you bro.
4: Ya, apa? Terima kasih Mega. Nuan ke tanya arinya. Oh, dah bisa ku nerima RM100 ke Nuan
6: sponsor. Okay, thank you, bro. Thank you so much.
4: Terima kasih. How?
6: It means a premise to you, but I make sure to you that.
1: Oh, wow.
6: Bro, thank you, bro.
4: Yeah, thank you. Ya,
5: terima kasih ya.
4: Wow. Yeah.
5: Amazing. Lagi bayar, sehingga ngamat kerja tu.
6: Ang nampak tu lelaki bayar. Ang nampak tu orang ni nganan tu mana
4: hamaya.
6: Lebih gaya ngagai nuan insin, nuan selalu daripada kami bahak nama tu bak media sosial. Tapi thank you insin. Nuan pun siku induk ke mana pak pak RTM baca berita. Induk kepala kami gak. Nau termasuk tadi siapa nama orang muda tadi hari sekucing hanya pun induk kepala kami. MA nya dekri. Dikino kepala kami nya nyun jadi kekaban kami kawa di luar negara.
4: Kami kena induk
6: ke. Semua lah sama suara orang Sibu, sama suara orang Miri, sama suara age bala sudah bana atau orang baru tu orang Miri tu nokal bala sudah bukanya.
4: Sama suara sudah
6: Limbang. Udah di masuk Limbang aku dah lalai atau udah muda tubuh ya, udah muda agama ya, boleh tahan orang. Terima kasih. Thank you so much. Jadi aku minta lagu Siti ya, nye. Lagu dari siapa nama tu? Siapa nama penyanyi?
5: Jin Wan lagu dulu enggak? Bos.
6: Aneh.
5: Jin Wan lagu dulu.
6: Hujan.
5: Ngoji remake yang nemu deh. Ngigat Taiwan ya.
6: Hujan hari lagi. Tidak salah ku siapa mai lagunya? Eri. Orang
5: lagu apa?
6: Betul orang betul punya ni tau.
2: Oh, Richard Lee.
6: Ah, betul Richard Lee.
1: Betul.
6: Okay. Oh. Dia tujuh dengan guys Flora. Terima kasih Flora. Thank you so much.
1: Okay.
4: Ya.
1: Flora. Okay, terima kasih. Kelientasi. Wow, amazing. Flo boleh cash RM100 tu. Kena lah. Kena kini ya Flo.
4: Dah ambil.
1: Udah beli ya.
4: Harinya lama diri.
1: Oh, benda kita kita. Mana pada Flo ne? Nang aca.
4: Ingat kau ini.
2: Nang aca
5: orang. Makai orang bi.
2: Makai makeup baru gak aku pergi lah orang yang belanja.
1: Nang aca.
4: Kita kebuka. Beli aku mari. MA nya segi nak.
1: Segi
4: nak. Nari ungkup ya.
1: Lawa tidak Flora. Okay.
2: Lagi bisa telefon sedoi.
1: Pai besek tu. Nang awak tu nguji baru berkusung 85-423-634. Jadi ko terus baca pesan di Facebook rasmi di wife Emiri. Jadi tu hari Alex Delta Bina tu pedawan ni nak.
5: Benar.
1: Okey, tu hari Alex Delta Bina, hari Batu Nam, Jalai Perinsin Kucing. Mandah ke selamat ngeli hari, minta tebah ke lagu, udah kalak sangkai bati. Hari Sandai, dikena merindang animate di Selulat Betung. Bulan Pengerinduk di Batunia, Ripin Nyandang, ngau Alex David Biju. Di Betung, Pia Mega Wellington Imai, ngau ke Bukai ke Bisik Rintai Dito. Madah ke salam lelengau ngau pesan salam sayau. Okey, nyaji tu lah nguji sort kau tu. Hana, halo, selamat tengah hari. Oh, nyaji. Ya, nak ngacau tu nguji baru, berkusung 85-423-634. Iya. Okey, terus
5: telefon gay stesen ke Bukai mega tahu neh.
1: Iya, ndak salah. Hanya di tu hari Boniface IP ya. Selamat tengah hari hari Slipin tu madah ke minta lagu hari Alex Wan Midang Melalai dikenam rindang Ringa Singa James Anyau Chai Linang Front News Tuan Rumah Igang Apai Mo Api Megat Dennis Lani Nicholas Ambi ngau ke Bukai mesti di negara itu Api Megat nuju bala selepian tengah ngau selepian atas harap nuju kita 6 stesen meh hanya dinya pesan dari Boniface IP ya. Okey, jadi nguji sawat kau ngau tu. Halo, selamat tengah hari. Hello. Ya, selamat tengah hari. Ninja Sarawak, nama berita.
7: Selamat tengah hari.
1: Siapa baru saya pun?
7: Ah?
1: Siapa baru telefon?
7: Bibi Lampun.
1: Bibi Lampun.
3: Bibi.
1: Oh. Bibi. Hari ni Bibi.
7: Hari Pekan.
1: Hari Pekan. Oh, nama berita orang Pekan.
7: Okey, Pekan orang Miri. Tapi Pekan.
1: Ah. Oh, tapi hari Miri. Penata. Oh,
7: Penata hari Miri.
3: Dia orang Pekan.
1: Oh, dia orang Pekan. Oh, kira kenguai kian menyane. Okey, aw jadi terus ke pesan wan.
7: Pesan ngagai sida makku ba Sungai Peke yang minta lagu kena main dan sida Aden.
3: Mhm. Lagu nama kini?
1: Lagu nama tu. Empai tembok. Empai tembok pesan tadi. Juga awak dulu. Nama lagu?
7: Aku Ri Jonas Joni Aman.
1: Bisi Intan di Kemuan. Bisi Intan di Kemuan. Bisi mana SJ malam tadi?
7: Bisi. Nah, dai.
1: Nah, dai ne.
3: Apo?
1: Oh, rugi mai. Nya.
7: Awak nyanyi di jam sana.
1: Hanya nama.
3: Apo warna kesalah? Ketawa sepuat. Sepuat dulu.
1: Awak. Yuk ketawa dulu ya. Bisi na atau yang sugi hati dia ne. Awak.
3: Okey,
1: okey Bibi. Okey Bibi, hari Pekan kau ya tadi. Tang orang Miri.
3: Orang Miri dia ada Pekan.
1: Iya.
3: Sehingga
1: apa yang
3: kita bicarai.
1: Betul.
3: Ya jatuh tadi nabi, nana orang Pekan lah.
1: Iya, dua kangau ngau dua pesan hari Miri tau. Jadi terus baca dua tip pesan tau Hana.
3: Okey, terus
1: kan? Okey. Jadi tori Jessica Itan, kuya DJB, kuya selamat tengah hari serta selamat berjalan ke Pengak Bojo Minggu di berkat tu perencing muari kami di Mau. Jadi bersegmen lagu peminta antara stesen minta lagu, minta tebak ke lagu Dimpu Non Siko Ari Phoebe. Adik kena berindang bala peningah YFM Sarito kuya. Jadi ke penudi tu Ari Kennedy Ama yang madah ke Ari Lambil minta main ke lagu Ari Mawat Dayang Bintang dituju ngai semua orang Kenglala kelebih lagi balapangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngai Cigu Raymond Rayang di Long Lama Albert Ayum Pemegang Nelson Empati di Muka Arunin di Bintulu serta ngagai kami serumah harap kita berindang bakal ke tengah hari tu. Ok, jadi kita terus berindang si lagu peminta tu tadi hari balap ringah hari harus telefon tu nanti nak salah aku Bibi ikut ya ta. Ok, minta lagu yeah. Nuan Bisinta ni kemuan hari Jonas Joni Aman.

0: Yeah.
1: Okay.
0: Kem
1: Nuan bisa intan di kembuan eh.
0: Iya.
1: Tunggu gak nuan intan payung flow enggak.
0: Nana. Sige dianti ku ME nyebut.
1: Iya.
2: Tuh.
1: Minta anu nih.
3: Lagi emak kuna gagal sebut munyinya.
1: Apa? Aku kasih akan nuan flow nada telefon bak konti konsingan nana.
3: Ane balat menghina kami. Nemu kami. Ane menghina kami nada telefon.
1: Okay ga.
3: Terima kasih ke Chris ketawanya reti yang nyukung aku.
1: Okay, saya kabel bermuanya jauh mereka melihat rekong dari empu jauh.
2: Saya meta muda di perima aku.
4: Nah, nak tanya nya ke kabel headphone nya.
1: Alah lang ni.
3: Oh.
1: Agi je jengah. Nya ke segi je mana dah. Ada
4: macam mangka ke
1: Okay, ngaji sudah. Nananga flow di Bintulu.
4: Okay, agak kami nih aku 0843532224 arus telefon kami di Sibu agak kita kerja ngatai pesan rindu hati tengah ngali hari itu jadi kita tak telefon agak kami kena lumur ke sebuah kota dek 0843532224 tang sebenarnya kita datang dulu ngatai kamu pesan dari Facebook nah. Hari Clara Ross sudah tuh tadi kini bedau kan udah bacaku
0: bedaunya.
4: Salam dari DJ selamat hari Minggu semua minta putar ke lagu Ari Florence Cycle antara tua lagu tu dikena Amrina Sasbili serta Balabu Kai
0: kena. Udah.
4: Nah.
0: Dah.
4: Baca aku baru dulu kok.
2: Baca
4: dulu. Dia di Indo dia ke ngarap sudah terperindah serta ngarap kita semua muja dalam sok ngau amin kok ya Tuhan berkat kita semua. Okay, Frederick Ryan udah kenyataan dia bedau.
0: Deh.
4: Siapa aku baca tu? Clarence Midan neh.
0: Bedau.
4: Okay, hari pakan tadi je Nana ke lama nak ngirim pesan bawa FM minta tebah ke lagu Ari Ramdes Walter Puntan kena merindah hati diri sehat rumah di Brasok Pakan belah baru rumah cendang Sungai Asan Sibu akaban FB bakal sedar Syaman dah di Sibu Damian Lina Lin di Miri ada yang hari di Limbang kalau semua peningan WFM maka ngalih hari itu ke lalu menuju kita enam pintu pesan arah kota perindang meh ngalih hari itu ke terima kasih DJ Nana. Okay, hari siapa gini mai udah baca ketuk tadi. Okay, kita akan dekat telefon tak telefon eh. Harus telefon kami di buka ke bala peningan kita. Okay, hari Lina Bugis. Sama tengah hari DJ Nana sebab jalan ke pengawal anuan bakonti WFM Sibu dari Kota Masai Johor minta tebah ke lagu Warai Anderson Ngalai seperti yang bungai ke Tanah Tua dia kena merindang semua kebab layan di Sarawak ke sirat serumah di Nengah Ulian Sungai Poi Kenawian Indo Kenawian Dawa Tengguling Meri Ubu Matin Sinun Edi Pangka Sunggang Walintan Imai bulan pegari pihak megan uju kita DJ bakonti terima kasih ya, okay. Meri Ubu Matin selamat tengah hari DJ Nana sebab jalan ke pengawal Nuan ba WFM Sibu panas di Pujut Miri itu Pujut Adong Miri ke salam tu tuju agai sida kelonya Los Billy lalu piam gaga bala anak menantu di suai baru nia Ruben Ijut Billy di Bintulu lalu ngagai bala menyadek ya ngau ana ucok sida tadi di Nangalipus Kenawit ngarap semua sida tadi semua gerai-gerai selalu terima kasih DJ. Okay Flo tiga pesan dari kami di Sibu.
3: Okay terima kasih.
4: Nada telepon tak. Agi buntau sudah ada di CSJ malam.
3: Ya, amat gaknya. Mari peluang saya tindu dulu. Okey. To Mary Jalo Ujo dah tadi kini. Bedau nah.
4: Baca aja.
3: Nak nyamut bedau punya. Baca aja. Oh, nak dah ke dibaca lagi nih. Soal ngali hari, kayaknya dia minta lagu Anang. Nama tu Anang Baka. Oh, Anang Kak Kintan aja. Dituju ngagi semua peningah radio Kia Desmond Sandah, Ndok Imas, Jospin Jampo, Inik Moon, Inai Len, Isan Serikai ke Inai Ara Caroline, Dami Arlin Ara ya selamat berberkat ba hari Minggu. Udahnya tu hari Rita Philip. Ni tu tadi nemu nyau ke pesan tu. Nunggu ai. Selamat ngali hari ke selamat hari Minggu ke nuju ke pesan ngagai Luli Genayang, Lando Ganing, Joshua Jos Koya, Wela Nyipan, Julia Supi ngau Roslin Jelawat lalu ngagai bala kita DJ Nam Pintu Rindok selalu ke hari ya Kapit. Udahnya Harun Hamzah ia minta lagu ke aku nyau di lengkap ke dituju ngagai semua ke ngelala.

0: Pihak megak ngagi apa ya di Sibiu Bintulu. Pihak megak tu Mr. Jel minta lagu Jerry Kamit ko ya dituju ngagi DJ. Ni buah menuju DJ nah. Okey ni. Ngai kena baca no tadi urangnya ngaso macam pesan eh. Okey nyak meh ya ke Ari Bintulu siko gitu. Nama ya Selipa Timpang bat TikTok teneh jadi pesan ino ati to dituju ke ngagai bala sekerangan tengah ke yang jadi minta lagu bungai pinang okeynya pesan dari bala peninga kita jadi kena itu siapa masang lagu na ni ni orang kengau ku
1: Renyau di nana.
0: Ni pasangan ku tu tadi.
1: Oh. Ni ngaku nama tai.
0: Siapa tu aku masang lagu?
1: Nama tai.
0: Pasang ketua dia. Oh ya ni ngah. Oh pasang ketua dia. Okey.
1: Saja je kat testing. Okey ga.
0: Ane benar testing maya tu jam kesal ga. Udah ditetes orang eh. Okey. Tu lagu. Nah, ini mau nyawa lagu ku tadi. Nah, lagu hari Lucy M. Kita berperinang dulu.

0: Ya, tulang besi urat dawai lagu rin Lucy M. Udah geliran kami duai sibu.
1: Untung okay, boleh laki bagas ni.
0: Ya, ya nak bakan wan.
1: Ya. Bisa.
2: Ya. Pandai malam.
1: 14 karung guni dah jaku anu flow dikumpul ba kunti di tu.
0: Ya, 40 ya, mesti ka cukup ke 40.
1: Lagi sempat. 34 minit
0: di flow. Jenak malam.
1: Gagak baru gak sambal kena ngulam aku lagi nih. Lagi berdaul 34 minit.
0: Ini pun kena sambal ngulam nuannya. Tetap nak nyamai.
1: Okey. Ida ke kami.
2: Flow ke MA apa?
1: Awak. Ila saya ya kawin ila bermija ya aku ningkap lah.
2: Ila kita ya kita itu salah. Bukan aku.
0: Flow. Flow. Anak kanyukung ya. Sian. Ya hanya sikit temu ala.
2: Salah. Salah.
0: Mayu madah ya ala asar itu.
1: Salah skrip baca insiannya. Skrip bagi dua.
0: Cari ke skripnya. Cari kanan guna skripnya.
1: Okay. Balak kedua. Ini mesej sama badan. Ini kan rebah pintu kota DMA ke sudah ya.
0: Udah rebah. Oh. Hari
1: bedah. Lagi.
2: Benung ke gil. Jadi dah jauh nyawa.
1: Okay dai. Okay insian. Dua kena.
2: Awak tu aneh. Awak. Okay. Oh, okay. Oh. Okay, jadi yang agak ya para pendengar kita ke dekat ngatai ke pasar Indo Arti Bojo Minggu lebih geba awak lagu peminta antara stesen kita ke Sarito atau telefon 083-3254-36 ne. Jadi sambil ke ngante sedap telefon aku ngatai ke sekedari pesan Rindu Arti ke bisa ditinggal ke pendengar kita ba Facebook streaman FM ngelihat itu. Terima kasih yang kain wanto ada yang juga apa
1: oh bisa gak gelar ya
2: ayah nama yang juga bukan ni kurang juga nah. Okay, selamat tengah hari di Jenam Pintu sama ujung minggu sama berjalan ke pengawal. Terima kasih nyajak pesan hari aku ya. Lalu PMK Jeffrey Jeb Pari Batu Kawah Kucing minta tebah ke lagu minta tebah ke lagu lalu ngau kedua hari Denson D ditujuan ke semua pendengar YFM ngau jago pesan ngarap ke terperindang ngali hari itu kita nguji terus berkenaan ngau pendengar baru setelah telefon. Halo. Halo.
3: Selamat tengah hari.
2: Halo, selamat tengah hari. Siapa engkau ku beranau to?
3: Mulai hari nengah bawah huyak dalan.
2: Hari bawah dalan.
3: Nengah bawah.
2: Nengah bawah di dalan dia ne Julai. Ah. Okey, terus ke pesan wan Julai.
3: Tanto dituduh ku ngagai semua belum nyadi aku di sini lai semua. Tidak ada di sisi yang dia tidak silapan, yang tidak asal, tidak lir, dia tidak alih, tidak terinci, tidak asal pada sisi yang dia. Lalu tinggal sendiri berlaku di bawah itu, dalam parang, nolis sebut nama lah, bawah silom, bawah buras, bawah batang, ya.
2: Okay.
3: Semua sudah di sisi yang radio, lalu nak tinggal lagi kita enam pintu juga. Nanti kita main kita lagi. Duduk ngerindu lah hari selat ini.
2: Okay.
3: Tinadai lagi. Lagu ngerisiang.
2: Lagu nama?
3: Lagu ngerisiang.
2: Lagu ngerisiang. Lagu ensinan. Ya, ensinan.
3: Tau.
2: Oh, oke.
3: Oke.
2: Terima kasih Julai. Selamat ujung minggu.
3: Sama-sama.
2: Ya. Okey, nyadinya ke peningat ke terubah ya ke bisa apa telefon yang kita iba WiFi Mas Riaman ngali hari itu 083-3254-36 nyadikan tek peningat kita ke ngangau aku nampung baru maca Siti agi pesan dari peningat kita ngali hari itu ne. Terima kasih yang kainwa Lemuk Randi minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wardrock kena yang merindang semua pangan ya ke Jawa atau ke Semak nanya ke berita kita semua nama berita semua ku ya harap ke semua kita gerai terima kasih DJ ku ya jadi kita yang uji baru boleh ngap dengar baru saat telefon ngali hari itu halo selamat hari
4: halo selamat hari Zen
2: oh siapa tu
4: oh Thomas Tanjung tu Zen dari Kapit
2: oh orang Kapit nama berita Thomas Tanjung
4: Mana berita tu panas sampai kelumai hari itu dah.
2: Oh ya, okay. Ya. Bisa mada SCSJ malam tadi?
4: Nada kesibuk kami dah.
2: Okay, mada live nada?
4: Bisa.
2: Bisa. Kati masuk nama tu ngaji final artis dari Kerindu kanuan.
4: Tapi bapak dua sekolah kira sama-sama aja lah.
2: Sama aja nih. Okay Thomas, terus pesanan.
4: Kira dengan ekspresiku bahasan ku kau sudah mutar ke lagu tiga tuai lagi.
2: Okay nih.
4: Okay. Aku dari Suilin.
2: Suilin nih. Okay.
4: Awalnya bapak minta nari ipar aku tu deh.
2: Siapa nama ipar?
4: Ini sinau to.
2: Ini sinau.
4: Okay. Ya, atau aku ote di jago ada ku yang aku minta lagu tiga tuai hari Suilin ku ya.
2: Ya ini sinau to deh.
4: Apa melatih satu ya?
2: Apa nih?
4: Bawa melatih satu, dekapin itu enggak?
2: Melatai.
4: Melatih satu.
2: Melatai.
4: Jalan selir ya kapit.
2: Jalan selir ya. Nih, oke, okay, terus ke pesan Wan.
4: Oke, okay, semarin minggu tu nanti kau kembali lagi semua kita. 6 sesien kita saya tanya.
2: Iya.
4: Oke. Harap ke Nuan Muta kaku lagu nanti aku megang lagi semua bala pembeli ku, semua bala kandang aku. Jadi dia lain sia dia lah harap kita terperindang mengyari minggu. Maka kesal itu. Okey, nanti ke kita ngaji enam. Saya harap ke kita muncul semua pengawal lah. Okey, Zen. Okey, nama Ji. Apa tak nama lagu aku lagi?
2: Okey. Okey, terima kasih, Thomas Tan.
4: Nolak nak kembali kena baca nanti, nolak nama sedih nanti. Tiga orang baca lah nanti.
2: Anak kenyal.
4: Tapi mana ni kan? Ngai mana ni kan lagi?
2: Okay, terima kasih Thomas. Ya, sama lumai. Okay, ya nyerinya ke peningat kita itu ikut peningat ke bisa atlet penengke konti wifi malu piam ke bisa tiga itu besar inovati dibaca aku barengat ke terubah tadi madai ne nyeri terus.
1: Okay,
2: madai kucing.
1: Di Kuching, biasanya apa kita sebuah tu Andrew Ujai Masing sama petugas dengan kita enam kekia Lada Anak Anggi Enjob di Sungai Amang Kapit tengah hari tu benar dengan kita. Terima kasih Mami Abah Mega nyapa Roy Kuang dengan kita Pian Mega Rina Ri sama petugas kita sebuat Ellie Spencer biasanya apa Pian Mega Nelson James kaban kita itu ya selamat ngali hari tuan Induk Kenawit nyapa biasanya apa kita mega nguji beranda engkau peringat kita ke sekali tu nyaya. Hello. Iya. Siapa tu wai? Nada bermunyi ucap. Okey. Hello.
5: Okey. Hello.
1: Hello. Iya, siapa tu wai?
5: Iya, siapa tu wai?
1: Benda bersedia ya beranda tahu nguji baru 082-258-633 untuk bala kita ke dekat beranda engkau kami di konti inya ya nguji baru hari peningat kita itu Iya, hello, selamat tengah hari.
6: Hello, selamat tengah hari.
1: Siapa tu wai?
6: Inai Lobo.
1: Inai Lobo, nama pengawas hari itu Inai Lobo.
6: Agak ayam jari.
1: Oh, okey. Terus ke pesan kita ini Lobo.
6: Ya. Satu hari pasang lagu senyak lagi. Ketika namanya ya kengau sikit ya kemarin ya.
1: Oh, lagu
6: kengaunya bisi kan.
1: Lagu siku ni laki induk. Putus Indah Lobo nguji baru talian logo kita di konti ni 082-28-634 atau ke 258-633 Nyaya berapi baru. Okey, hello.
6: Ni putus lah tu jam kami di
1: tu. Okey, tampung baru pesan kita Indah Lobo.
6: Ngasuh di matang kaku lagu Dina lebat bisik ganti nuan ni lagi.
1: Okey.
6: Ada lagu tu dia tuju ke aku pakai Balana nak kau ke jauh mau ke semak. Ada bala saban aku agak sida ini siang. Agak sida ini rupian apa rupian. Agak sida tidak langkau rau. Lama tu tak ada pemung bala tu.
1: Iya.
6: Agak sida sasa mandau. Agak sida sini cenan dekapit. Agai lebih agai balau mega kunci rap kesida es perindang lah lebih agak bala ibu-ibu kau makan dien arab kita dan senang mai jo minggu tau pihak kakunya lebih agak kita lima ke baik selamat hari minggu agak kita 6 pintu ni
1: ya 6 pintu
6: tau 6 pintu ini ingat lama ada nak pesan ini ingat lebih agak okay, kita di 6 pintu gerai-gerai selalu senyum-senyum selalu ingat-ingat lama tu
1: out.
6: Tapi tu out. Tapi kami dia tahu namanya lain tu nantu balat nantu balat nantu kuat
1: out.
6: Nantu leh dah telefon rap ke kita terperindang eh. Harap kena masih lagu kakunya lagi au.
1: Okey, terima kasih.
6: Bye-bye.
1: Ya, Indai Lobo Siti Fan ke kita. Lama kita dah dengar Indai Sadi. Okey, anda bertipung ke kita Cali Megat di Sibu. Indai Sadi itu si korang ke segi ya sewah ngintu kaki manuk. Kasih dengar kita tahu tali alau 082-258-634. Okey, kangau kedua hari dengar kita. Hello. Bedau mujur. Nguji baru awak kena 2-8-6-3-4. Mari peluang sekali lagi ngagai pendengar kita. 2-5-8-6-3-4 tuan. Nak 6-3-3 ya. Laban sitinya nada berbunyi tadi tu ya. Kangau kedua. Hello.
5: Hello, selamat lemai.
1: Ya, lemai selamat kita pun selamat. Siapa tu ai?
5: Ya, lemai selamat ujung. Aki jabut.
1: Aki jabut. Okey, hari matang ni, serapi ya.
5: Hari matang, adik semantan.
1: Okey, kena tai ke pesan kita.
5: Ya, terima kasih DJ. Lemah. Ana lah 85 DJ.
1: Ba ya, nyuka rebah pintu kota.
5: Nyam koko, bisi kami
1: buka. Okey, terus ke pesan.
5: Pesan tu ngegai balaku ya di pintu lu sudah aja di luang sebilik lebih lagi ngegai balal anakku di pintu lu sudah jen sebilik nama berita laka mujur setahun tang dalam semua pama lupi yang pegang ngegai bala di kampung muga lebih lagi ngegai ke rumah Raymond Blues nama berita kita dia tu. Kalau kita ngagai aja nih kalau gua nama berita ya. Asta ngagai bala kita 6 pintu. Harap pakai DJMA. Tiga selalu menahan Allah lawan tidak ya teh.
1: Iya.
5: Okay, terima kasih DJ. Maka lagu dari Edward Pusar.
1: Lagu lama nih.
5: Lagu lama.
1: Okey.
5: Apa bini ku ya.
1: Iya. Terima kasih ya. Au kawan kita di Serapi bisi telefon. Okey, Insin, nginjau debah lagu ku de pinta tinggal kita tadi nih.
2: Au lagu nama pinta
1: sih. Au hari kafe tadi ada lagu Sigatoi.
2: Okey, ga. Boleh saja ngante lo nih. Aku tu nak yang ada yang rempo nebah lagu tu tadi aku mai korengat kedua nang awak nih. Nang awak mah kita memuja ya ga sarito
0: sampai jalai.
2: Ya
0: tuai mak sigat nak. Ya tuai dia sigat ya nak.
2: Okay, kita terus mendiang ke lagu ya ke dipinta Thomas Tanjore Kapit itu juga ngagai Inai Sinau Pak Melantai Satu Jalai Seliri ya. Kapit itu juga ngagai Made aku Matthew di kucing dia. Kenang ngilap katiap loh. Laban mamida seminat ya.

0: kay na lagu ri Aswelin lagu si Gatway ha lagu kari kunsi kami duai made ko DJ MA di Kuching yeah.
1: Lagu suah baik belai ibu Maya Dina mata ne
0: ya semua orang laki tu kemenasi kat magang ne
1: iya yeah.
0: Tio ne dengan man dapat tahu upload
1: Sigat baji anang batu buah aja okey sigat enggak bajinya harus berhati kita egalah.
0: Ya betul.
2: Napa nuan terasa anak sigat kan?
1: Ya
2: bunyinya.
1: Tangan tiga sigat tu. Okey, sigat mega baji mega tutur kata kita jakuk kita ngagai bala bukai bala manyuh orang ke dikelala orang ke nak dikelala tambah lagi ngagai ucap kita tu Nelson James di FB ne. Okey. Selamat ngali hari cak nyaya. Okey. Boleh baru ngagai rengat ke penudi lagu peminta kita antara stesen. Anang tu panjang lagi ana hau sedi bi.
3: Barang kami dua aim
1: eh. Au.
3: Kami ya. Kudunya.
2: Ngatu-ngatu. Nak baca kena anu orang kita ada ge ini nang. Mangah mah urangnya ne, siapa ngano ha?
1: Entah.
2: Ana nudung rapi. Ya ke pamah ya ke bayanya me.
1: Iya.
2: Sida bayar, sida bayar, sida bayar.
1: Dai. Bedung gerdai diri ba tisi tasia.
2: Tasia. Ya, ke menalaku.
1: Oh. Baru ya.
3: Kau ada pernah make up ngai
1: menyanyi? Oh, belum lihat iku kenyipat.
3: Oh, jadi cuma saya kalau bagai belum peninggal kalau bagai kaget peninggal kita bawa lagu minta translation itu kaget saya nak putus mereka komen Rindawati kita itu kalau bagai batiti kita itu lima FM itu hari Grand Wing yang hari betuang semalam mai DJ kaya mereka kita itu hari My Heart mega sama tengah hari kau ya. Atau hari Corina DJ bisa lagu joget tasia biru nanti bisa uliah nuan main ya. Nama joget tasia biru engkau kita bisa dia tahu kan lagi deh. Aku mau menang
2: besiknya besik kalau aku nambah lagunya
3: lagi nuan nambah ketua lebih
2: boleh
3: tua sempat lagi
2: nanti sempat ya
3: nanti sempat ngelak katanya tu hari Anita Nawai sama ngelak hari DJ belum jalan ke pengawal ngalikun sebenarnya lagu putar nuan nuju Anti Selena Indai Nduan Sepilih Bamiri Doni M IPD Limbang Risha Tony Sepilih Bapintulu Mau semua menyadik dari Mau Dempo Kepan FB DJ Nampintu. Thank you DJ GBU All Kaya adanya hanya tarik hanya sekedar meh tarik ngau muka mayu atau sebenarnya
2: oh nyanyi tua nguji sort kangau tu Hana oh nyak
3: okay.
2: Hello. Oh, dah putus tadi. Okey, nak awak tahu uji baru? Berkusung 85-423-634. Jadi, seraya nganti. Okey, bisik tu nak tuang uji dulu. Halo, selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari.
2: Oh, siapa baru telefon?
4: Charlie Ari Sibu.
2: Oh, Charlie Ari Sibu. Nama berita orang Sibu, Sarito.
4: Oh, mana? Bisik mana?
2: Mana? Oh, bisik jalan kini berujung minggu? Sarito?
4: Bisa, baru hanya baru no masuk aku tu.
2: Oh. Okey, Charlie, terus ke pesan Wan.
4: Ngagi kita nak pintu dia, ngagi sedang mati aku di Kuching din, sedang ngagi sedang nak mati aku di Najung din, ngagi sedang bujang, ngagi bininya, ngagi mati aku di Brunei din, jadi Melayu Brunei. Ngagi kita nak pintu ke PJ.
2: Oh.
4: Terima kasih. Oh, boleh main lagu mana lagi PJ?
2: Boleh, nama lagu pintar kan? Baru
4: ya lagu dia meh, baru ya meh. Pasal kita dia lagi mau.
2: Okey, au boleh.
4: Okey, bye, bye, bye, bye.
3: Okay. Bye, thank you Charlie.
2: Iya, Charlie hari sibu.
1: Baru dah nyebut nama ya tadi nih.
2: Iya. Banyak umur ya.
1: Iya, sih sampai telefon.
2: Okey, jadi ku macam dua itik pesan tu Ana tu hari Amanda Larry madah ke hari Amanda, selamat tengah hari, selamat bertugas menuju Nuan. Terima kasih Amanda. Minta mutar ke lagu Ari Florence Hai, kau entara tua, lagu tu dituju ku ngagai bala mandikku ke udah bergelak apai. Nak aku tinggal ngagai bala petunggal ku, ngarap ke sidak gerai belama, serta nuju orang kesayau. Nuan semampai meruan di hatiku, belama, ngarap ke kau tua belama ya. Cia-cia. Atuk salam lelengau, engau salam rindu, rindu-rindu selalu. Hanya pesan hari yang mendaleri. Iya, mana mai pesan si datu ne. Oh, jadi tu hari ke Siti tu hari Kevin Pilus, madah ke selamat tengah hari, ngau selamat berjalan ke pengawak, serta selamat hari Minggu. Minta tebak lagu hari Florence Sai Mega, kau antara tua, dikena berinang semua kabar Facebook, ngau semua ke ngelala. Jadi nyak pesan hari Kevin Pilus, ngau Emenda Larry. Pulai baru naik nuan.
1: Ya, ngagai menua tu ngak ke tengah tu, ngagai nuan minta payung flow, ngau nana. Anak baru lah flow.
0: Minta anu nada bateri ya gitu.
3: Jam berapa?
0: Pedih.
3: Nyalah pal.
0: Nu minta anu baru ya aku nih ngah.
2: Mbak ya, nelayan mai.
1: Lelengau bah.
0: Masalah kami kena lelengau kedai. Nak paham-paham. Okey.
5: Memaksa dulu.
0: Oh, kan Chris, terima kasih mai dukung kau.
3: Menurut pasal.
0: Kan? Macam pesan betul. Hari ku ke
3: nama
0: hehe dia.
5: Kenyot kangau to plan eh.
0: Ah, ya nyok kangau. Pesan tu dah habis ke saya ko.
5: Hello.
6: Hello.
5: Siapa tu?
6: Selamat tengah hari.
5: Selamat tengah hari.
6: Don Doris Satua.
5: Okey, Don terus enggak pesan Don.
6: Okey, terima kasih. Sudah aku merek jakup pesan. Aku minta lagu, minta Sigat Wai. Tujuh aku ngagai sedak. Balo sedak. Ariki Sebilia di Selantia. Sudah ipin sebilia di Selantia begau. Sudah boy steward rajau di Matang. Ngagai sudah sana sebilia di Kuching. Ngedak san sebilia begau di Kuching. Lalu ngagai orang tadi sayau. Banyak banyak di seberang lain dia. Nama berita, nanti beri berita sekali. Lalu ngagai ngagai bala sak pasta sebili ya di satu pasta jam di seikai ngagai cikgu miri 115 lantang alo ngagai Sheila di Sibu Umar Rebina di Kucing Ayla sudah indepi yang sebili ya ngasih dacun sebili ya agen nurin sebili ya ayda indep ibo sebili ya. Ngagai pada matu igat di Bentanggur arak semua bergerai sendai peridos biliak demiri sendai ngatan sebiliak di Sungai Kelampai satu mas timban sebiliak menggak di Sungai Kelampai ngagai sedok indahan dua sebiliak semua satu di Sungai Kelampai tidak indah Seliman di Sungai Kelampai indahlah sebut nama lu ngagai sedok nduk bangi sebiliak dia lubuk nibong kabung serta dengan semua bala kaban belayan kendaklah sebut nama ditu harap semua bulat gerai Tuhan berkat kita semua lu ngagai bala DJ kede sayau kede kerindu harap semua bulat gerai Tuhan berkat kita lu ngagai semua bala lindu misi aku dah ngubat aku dan gerai aku Tuhan memberkat kita bala dutur bala misi nalas tindiang nama ditu harap bersama bulat gerai semua bulat lantang lantang dalam semua pengawak dalam nama Tuhan Jesus berkat ke kita semua. Ya jadi je.
5: Amin. Okey. Okey nyata rendo nari satu kita nyak kangau si Tedage. Halo.
7: Halo.
5: Siapa tau?
7: Rahida.
5: Okey terus nggak pesan?
7: Pesan tu juga nggak berterus-terus. Bersepeda hari pahlawan. Buka lagu DJ.
5: Okay, lagu nama?
7: Yvonne Trackers. Where I cut up my bed. Okay. You guys, small with Prince Rado, I gave him the Raban. The Beggy, I got Pagawara Gato, PGP Basara, Che Briar. Kalau sudah ya, nah siapa?
5: Okay, nyaja.
7: Rawi.
5: Okay, hanya tadi kangau kita Rahim, hanya tadi Eflo doa kangau keterima kita. Nada pesan ke kami tu.
1: Okay, pulang ke nonton insin di Sleman.
0: Okay, terima kasih kaya Nuan Matthew. Jadi aku seminat macam nama sudah ya aja okay. Pesan tongkan dauliah nak sempat ya, ni. Okay, terima kasih kaya Nuan Ibas Lebin, pihak Mega James Pengiran, Zack Ming, Inai Sapit, Mak Aba, Joshua Budin, pihak Mega Angela Ceririn, Sapagi Dahlia Chai, Clarence Semidan, Pita Ilang, Henry Orlando Nira, Piam Karos Liao, Ngau Flora Ladumnya sekedari peningat ke bising ninggal ke komen sedaya bak Facebook ke Streaman FM. Minta ampun nak boleh dibaca aku semua pesan kita tang aku ngarap ke kita nak lejuk meh matu ninggal komen bak Facebook kami bak Streaman FM. Jadi kiranya engkau hari Streaman tu Matthew.
1: Ya, nyapa dulu peningat kita itu Lina Bugis ninggal ke kita secara online. Terima kasih kena berindang semua peningkat kita yang gaul balik kita enam pintu selamat bertugas. Okey, pula baru dengan Nuan Tuhan di Limbang gaul jaku penutup Nuan Sarito.
3: Terima kasih okay, semua tadi kami kena mulai masa terima kasih kepada peningkat gaul bala ke dah ngerintai ke pasal rindu hati saya dah berwai komen kita jadi nyajar aku terus ke rindu kepakan diri maka kita rindu ke rimpu biar mereka terus marah ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak ngga penglurus hati jadi nyajar aku
1: terima kasih
3: darah bagas darah bagas imunikun di pendial tucum nyingkum sumpah di galau jadi ketegau malam terang jaya aku mengasuh kita merampau lelengau
1: nyajar aku ngelari nuanya ratna pakaja terang baka pancar bulan purnama. Terima kasih anak kenuan dayang ku sayang bibi di miri.
2: Mapo ne. Mak amat terbakanya mau bayarnya bunyi. Okey. Terima kasih CMA. Ngau atau meri terima kasih ngagai balap ninga udah meri pesan rindu hati bojo minggu. Amin tampun ti kami subat betunik begagai tu tadi sikit maka laban MA ya semina siko jak bayar sarito nya kebuka itu
3: semua mana? MA.
2: Iya. Ngau selamat hujung minggu ya nyajari miri.
1: Terima kasih ngagai Nana di Sibu buah hati pengarah jantung.
5: Okey, sama hujung minggu guys sama para pendengar kita yang harap ke semua dah terpindah mengalau kalau aku kudah dia pilih bawa lagu minta antara station. Kayaknya aja meh
1: ngagai ke flow pedih hati Intan Bayu dan Flora.
8: Terima kasih Matthew di tempaya. Okey, sama hujung minggu ngagai semua. Okey, sama belalak hari minggu tu. Okey, ni aja.
1: Okey. Batuan no.
8: Dia batuan.
1: Okey. Ngagai Nuan Insan.
5: Nama baru.
0: Okey. Terima kasih yang agak ya semua peningat ke udah mulai kita sebuat bahwa Nia Sarawak ngau lagu peminta antara session. Terima kasih mengganggu Nuan MA lepas nyadi ke pengulu kita hari itu dua hari berturut. Terjapan yang ke bisa orang memintiahnya sehingga pakai yama kita ke setari yang dibintiah orang kita ya.
1: 5-1 ini nyetan nih.
8: Nak setari yang lalu.
0: Lepas nuan mentas deh MA nuan mentas nyalai kak si kami itu tadi berani memintias memidan aku ya. Memintias aja
8: pementas
0: pintunya midan amai
1: nah betul tu inti di jamah flow pun nak dilimpum aku nak dai ku ngelawan merelakan diri dah
2: iya ditelan pahit di buah saya aku
1: ya.
8: Ada aku kaisah
0: nanti bakal tenyala metiona nanti bakal jaga kami nya bakal lekap loro pelaba aku dah atau dah tenyak
1: tu tembus megang tu
0: tembus megang amak blubang dadah.
1: Okey.
0: Tampun mate ah, tampun.
1: Eh, jaga tunduk kita. Sigamat. Okey. Kena kita berbuti mayau hijau minggu. Anang kalu serius dalam hidup. Laban kita yang nak nemu nunda ku randau minggu tu kemari. Topik hari nana kita nak nemu ni maya kita ke pulai. laban pematinya ndalah di kelariga kita pemarainya ndalah di kenggai kita ini.
8: Lagi mako nak sino ni nanya.
1: Sigi sengaja ngumpan flora.
8: Nanti orang bukainya buatnya sino.
1: Iya.
2: Analah pulau flora.
1: Tajak pun api terlihat apa pedik gawak sarito gawak enggak flora baklu bari butang merangsang bala kita nya anak muda mantul dalam tiap penguji ke nuntung dalam pengiru kita lagu ke penuh diri kami semua jaku perangsang hari Edward Pusah. Kena merindah nuan cah flora. Bye bye semua.

0: Jadi ke Buah Kenan, Pak Nuai Tikal Rembus ke Panaraya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, Orang Tiba Darat Ari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pembesai 3.25 meter Nur Tukuh Peniau Jematan Tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak Jematan Tu Mega disukum dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai no maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban ti dirias lampu LED ke betik hijab mayuh curah. Okay, semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja Jematan Darul Hanam gak ulian dua medak pasar Benaraya Kuching ngau bas berai ulian medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang ngau tiun, Depa Masterpiece. Luan BC Intan Dikembuan, Jonas Johnny Aman. Lekang ngau tiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe ngau den Aladdin. Arisa, Tanah Berenyang Band. Leka ngau tiun, Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka ngau tiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun ngau leka, Frankie Man. Singkang, Diana Sini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladdin ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka ngau tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka ngau tiun, Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Nak mudah aku lengkap, Doni Lang. Leka ngau tiun, Doni Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
2: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka ngau tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACSJ ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
2: YFM Neto ulian dengan kita ba dini-dini indur. Kita ulian dengan kenaksa.

Ya, Nuan ngajar aku reti rindu engkau benci lagu hari Clement Joy. Ngujung ke jam dia tu pukul 3.09 minit. Ngalih hari, selamat ngalih hari dengan semua kita ke baru bergelengar kami buat YFM. Apa yang maka kita kenang yang dah bergelengar kami kenyal hari tumbuh pagi tadi. Terima kasih mayu-mayu laban agi mengkam gelengar kami buat YFM. Kelebih lagi kenang ya kita ke 24 jam banding ke YFM dah ngetu-ngetu. Oh. Jadi baru tanggal hari saat itu kena 2008-2026 bulan aku dan si tambah mentah ke isi nyentuh ke pukul 6 lama itu lagi. Jadi udah tu lagi dia kita sama mending ke randau temuai program 34 Seranyawa. Jadi sebenarnya kita mending ke randau buat program 34 nya tu sitik lagu hari Sweden bulan kau Nelson Nehru Anang Baco-Baco. Rentangan hari YFM.

Kelantan di Kembuan. Jonas Johnny Aman. Lekang Audion Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko Phoebe Chloe. Leka Phoebe Dion Phoebe Ngauden Aladin. Arisa Tanah Berenyang Ben. Leka Ngautiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis Ramles Walter. Leka Ngautiun Ramles Walter. Turabai Wat Rock Dion Ngau Leka Frankie Man. Singkang Diana Sini. Leka Adrich Kamijan. Tiun Den Aladin Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min Dara Helena. Leka Ngau Tiun Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu Ika. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang.

0: Albert, Leka, Ampan Lebat, Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Gau Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngutiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, mari pengagati. Ngau tabi puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final KCFJ ke-9.

0: Segulai Sejalai Gawai FM Bab program 34 Seranyawa Nintiang hari 6 Ngau hari Minggu Sepengelamak sejak Hari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau ngau balatin landia Bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang buuk Mukir Fashion Movie Adat ngau main asal Boleh mengganti pedat live Hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban Baadan
1: Okey, bukan lagi kami buat YFM segmen atau ke program 34 Seranyawa Saritok. Okey, Saritok bukan lagi aku ke dekat beranda aku kita buat 34 Seranyawa ianya Macmillan ke dekat beranda aku Saritok ya ke dalam lebih kurang sejam ke berdua dekat beranda. Terima kasih tuan. Udah boleh limpang ngagai konti YFM Saritok.
2: Terima kasih. Terima kasih juga sudah invite tu itu lah.
1: Gerai saya tu.
2: Sila kak rengar ngak memang biasa lah. Nak kari kita tu ngak.
1: Ya sama. Ya, aku pun saya rengar ngak. Saya 2-3 hari itu nak nyamai sih doang.
2: Ya betul.
1: Okey tuan. Berkelala dulu ngau Macmillan tu tadi. Nah.
2: Okay.
1: Asal.
2: Asal ku ka. Okey, jadi asal ku kendar. Apa indai ku lah, sedaya asal dari Lundu. Okey, tang sedaya dah yang pindah sedaya dia sekarang dia sedaya. Aku umpung dengan beradik ku, kami belah kami semua ada kucing. So kami tu consider Iban kucing lah.
1: Iban kucing. Oh,
2: laban segi ada kucing dan alu sekolah dari tu, alu kerja dari tu Iban kucing lah. Tapi asal dari Lundu.
1: Ada Lundu ni. Oh, tang kira ke 90% Ada 90% dari pengidot non tadi. Sikit itu berapa?
2: Sikit berapa itu?
1: Sikit berapa kucing?
2: Sikit berapa kucing? Bukan 90-nya. 100%.
1: Lagi bisa dari Lundok. Kau tu tadi rumah Abang Lundok dia lagi bisa kini.
2: Nada lagi.
1: Nada enak.
2: Balik cousin sekarang. Nyajak lah lagi pada dia.
1: Sekolah?
2: Sekolah ke? Aku tu 100% Tomian. Aku pergi kindergarten, Mbak St. Tom pun kindergarten. Sampai aku habis upper 6 semua buat St. Thomas
1: nama
2: I am 100% Tomian M Haya
1: M Haya okay pengeriduk bahas sekolah sebab nah
2: pengeriduk bahas sekolah
1: nama aktiviti bahas sekolah sebab ya ke suai di pasuk lebih yang agai music lombak ngemain tau ke bukan ni
2: actually bah, aku bahas sekolah sebab nah kumpul aktiviti aku main chess I was in the chess club main chess penyangga orang klub kebudayaan Albadia aku main music orang klub kebudayaan penyangga orang Christian youth ICF sebab dan nama apa kawan aku ni softball aku kumpul sport lah time nya nyak baskul lah nanti bah luar lanjut lah aku skateboarder sebab apa so aku nyak aku kumpul sport lah nyak
1: Okay, but school tadi kalau ngari ke school atau ke segi aktiviti dalam schoolnya aja?
2: Nadai sampai level uliah ngari ke school. Tapi engkau participate lah setiap minggu mesti ngarang aktiviti, mesti ngarang apa main padang aja. Nothing so serious. Nadai aku lalu jadi wakil sekolah. Nadai lah.
1: Sih ke
2: real relax pun.
1: Aktiviti sekolah aja lah. Kena menuh aktiviti buat sekolah.
2: Yes. Kira piak lah.
1: Okay, kini tahu nubuah ke band tu tadi nak?
2: Nubuah ke IT? Okay, sebenarnya IT tu nak Lebuah namanya, bala kami si band band kami tanya main music new metal Actually kami tu background bala kami quite heavy actually Maya aku biar lah maya time aku bala kami lagi ngau band pike Aku mesti gawak karaoke kat part time bah So aku gawak karaoke tu

0: Dimpu sudah family kaban ku siku. Sebenarnya aku dia aku selalu ninggal gue ban ba. Actually aku kai, okay ninggal gue ban ban. Aning okay ninggal lagu ba industri kita ban. Nanya betul cara jebol ya.
1: Yeah.
0: So, maya aku karaoke nya aku ninggal lagu famous tapi nyala. Okay. So dalam belakang unta aku somewhere ba belakangnya aku mesti running software lah. Ya compare, ya unintentionally ya ngadu comparison lagu ke ba industri kita ngau lagu ke ridinga aku. Lagu keringa aku mostly band western lah, band putih lah nak.
1: Contoh
0: Jimmy Eat World, Def Leppard, Taking Back Sunday, Vertical Horizon, Coldplay, band punya apa? So aku mandiang lah. Without knowing it, without realizing, aku untak aku mandiang kenyak. So to one point, aku boleh conclusion tu lah. Conclusionnya, eh nama lagu kita ya. Kas bakar semua bunyi ya.
1: Tak.
0: Oh. Semua atas bunyi sama, chord yeah. progression sama, impu subject matter yang sama. Benda eh, nama hal kok. Kita impu majority, nang huge majority music mainnya, nadai diversity. So, untuk aku, when I see a problem lah, aku straight away medak impu solution. And then in this case, impu solution is very obvious. We need to diversify. Kita mesti ngasuh yang gerembai. Awak ke mayuh lagi main. Tapi ya, ya bakal belum pergi food court bah. Pergi food court, stall tu jual kolomi, nyak ku kolomi, nyak kolomi. Bah, semua stall kolomi, bah.
1: Dia orang akan makan bagus teh di ni.
0: Nadai. Nah, so that's the point. So dia lah aku yang muda. So rundown lah, aku ngau sedap band members, aku tanya kepada, eh, aku mesti nulis lagu Siti lah. Kita nguji. Kita nguji jam ya, kak kata, okey lah uji, lagu apa? Lagu Iban. Aih, non serius ke?
1: Serius ke? Okay. Sebenarnya kita jamming lagu orang putih ya?
0: Lagu kami pun.
1: Lagu
0: bunyi lagu kami nak bakar dunia, bunyi lagu Korn, lagu Deftones, lagu Limp Bizkit. Bunyi nyak style music kami.
1: Sebenarnya kita nguji lagu Iban.
0: Yes, sebenarnya. So imagine one ya, di spiatu lagi spiatu. It's very different.
1: Okay, tanya.
0: Okay, so... So nguji lah kami. So the first song ke ditulis aku ngendak lekai aku Iban is ngarap. Okaengka.
1: Kena.
0: Okaengka. Ah. Nah, ngarapnya sebenarnya first song ke diuji kami. And then maya aku nulis lagunya. Kami aku pun reference mayanya lagu Smashing Pumpkins, lagu Today. Aku imagine ku, okay lah uji lah. Okay aduh lah chord semua pindah aduh lah lirik tu lirik. Kak nyadi. And then baik kumang guys sedap band members ku lah kami nguji. Sikut nak setuju, kebukai semua setuju lah. Kebikut macam, sikut macam, eh apa kita mesti gaduh dengan waktu. Lama nanti bukai kita yang gaduh, siapa lagi? Kita akan nanti orang bukai ke? Macam nadai je. So might as well we do something about it lah. So afternya, kira IT dah setengah jadi apa ya? And then, pasnya aku kawak radio station. Aku kawak pakai FM coba. I was the assistant producer and also announcer by English department. Okay. Lalu bising adu work lah, kerja lah ngau bala sida Hawkstar Entertainment. Sida Hawkstar tu ke kempu Star Cineplex coba.
1: Okay.
0: Yes. So bala sida tadi. We got very close lah. Udah kira jadi member lah temnya. So one of the person from the company nanya aku, eh Mac, nuan mau nulis lagu ke? Eh, pal, aku mesti ngakak tele movie lah. Nulis kena ngadu soundtrack nak lah movie-nya. Apa tele movie nak? Okay, ya, cerita aku lah, cerita lah apa di imagine yang nama yang pu reference on how or what yang pu story supposed to be. So imagine ku, okay. So I give it a try lah. So nyak lah, kenyadi lagu engka.
1: Nombor dua.
0: Yes.
1: Ngarap nombor satu tadi.
0: Ternyak, ngarap is the first song ke ditulis aku. And engkanya nombor dua. Okay. So dah ngadu soundtracknya nama movie-nya lagu Sayau.
1: Kan ni ke movie-nya pansut
0: buat VCD.
1: VCD.
0: Oh, jelaka eh. Aku dah suara berlakon.
1: Berlakon.
0: Apa balat.
1: Nak kena dia saya belakang.
0: Aduh, anang lah.
1: Nama kereta dia.
0: Karakter aku tu aku tu gawak urunya. Aku tu gawak ba night club ke penyanyi induknya penyanyi orang ke. So aku jatuh cinta dengan penyanyinya.
1: Main karakter dia main.
0: Ya Rabbi, cringe. Jerakan, jerakan. It was fun, it was fun.
1: Okay lah, pengalaman.
0: Oh, pengalaman, perlebak. So, nama rana tu tadi ni. Pasal lagunya.
1: Lagu,
0: okay, so dah lagunya pansut. So, I think yang tip nak salah aku nak sidak Hoxstar mana. Eh, Mac, mana lagu kakak Anwar? Eh, serius ke? Oh, mana lagu? Eh, mana Anwar record album?
1: Mm.
0: Oh, kira pihak lah. So, basically, ya lah start itu sebenarnya.
1: Erti ya, sebedar lagu Ibannya, kita nada yang keluar ke Singa Orang Putih.
0: But kami, time-nya laman kami band underground bah.
1: Oh.
0: Bak radio, sikit nada yang dua lah, music berkenya. Lebuah mayanya. So, semina kami keluar ke demo, and then dan trading CDs lah ngau sedak band Semenanjung ngau band Sarawak tu nyalatnya yang pu culture sebab dah the demo communities je. Like that. Oh, passing jual demo ke gitu nyatnya lah, that is how underground music is lah. Sampai ke dia tu
1: siapa ngau nombuah ke IT sebab lagi mengkang dia tu line up ya.
0: Okay, ke nombuah IT sebab was me, aku, Dennis, bini Dennis, Su, drummer kami David, ngau gitaris kami lebuhnya Daniel lah dia yang. Okay, jadi antara lima ikut pun tadi kagi mengkang dalam bandnya. Aku, David, ngau Dennis. Daniel tu pansut dari band. Su sebab after first album yang badu main dapat mereka concentrate ngau church work ada. She is a very good piano player. Lang mana?
1: Pianis ya,
0: yes, yes, yes.
1: Bisi band bukai kini sebenarnya IT.
0: Kati masa
1: sebenarnya nombor ke IT Mac bisi ngau band bukai kini
0: aku mpuh ya tadi baik punya sebenarnya aku bisi band death metal.
1: Berarti nya nya ukai ngau IT mainnya
0: ukai
1: ngau band lain apa bukai ya ke baiknya tadi genre nama
0: baik tadi new metal hanya ke bisi bekas. Bisi punya Dennis dia, Dennis go Daniel bisi ba Pike.
1: Pike tadi. Dan new metal tadi lebih yang guys sedap bakal di Biski.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Sigi pun tahun 2000, sigi Jerman ya,
0: yes,
1: di Biski.
0: Ya nang time ya, time ya.
1: Okay, influence band IT overall semua lagu band IT influence ya.
0: Influence kami.
1: Okay, kini ke music kita tadi lebih yang agak band nama
0: kami pesan sangka aku lah orang lah pada kami lapan sudah ya oleh notice yang pun reference lah paling udu I think Jimmy Eat World lah
1: Jimmy Eat World
0: Taking Back Sunday but dia lah Vertical Horizon but itu lah yang pun style kami songwriting Foo Fighters basic ke dia dan kami nak nunda lah kami maka aku in dalam aku pun songwriting pun proses lah aku main je chordnya. Faham tak? Lapan aku dah main lagu-lagu ke bukai tu. So I just start playing how I play. Aku nari nunda sedia satu patu. I listen to their songs, I play their songs, but I play in my own style.
1: Punya aja. Ya. Kan niru ne.
0: Nah, dai.
1: Nang cara kita
0: punya.
1: Iti tu aku muda lah bakal bisik Siti sebab ngeluar ke Siti mini album berkulai dengan Heaven Masterpiece banyak dikeluar ke baru-baru Fish Farm Record.
0: Fish Farm Record.
1: Lagi ingat namanya?
0: Fish Farm Records kami pun recording label. Record label. Bisik ke? Nadai lah compilation. Nadai compilation lah.
1: Nadai kan? Nampak bisik di anjong ngagai radio namanya sebab bisik berkulai dengan Masterpiece, Heaven, namanya sebab.
0: Bisik ke kami? Ingat aku. Kalau lamanya lah.
1: 2009 ke Rina Zala aku.
0: Nanti tak aku lah nganjong sampler yang agak sedap radio station rebuhnya.
1: Ya, ya. Keterubah aku ni dengan bakal ni madah tadi. Nah, nanti kalau aku dengar lagu, lagu Iban ke sama apa yang munyi-munyi. Dengar lagu tu. Mana lagu sedap tu? Mana lagu tu? Semua lagu pun dia, mana bagian yang dengar aku?
0: Bersidinya.
1: Bersidinya. Kira ke... kita lah muka di indie yang band indie-nya tadi atau ke music indie-nya boleh ditebah bar radio, diterima bar radio.
0: Banyak lah. Harap-harap lah. Mujur lah pengawaknya.
1: Mujur lah pengawaknya. Okay. Album, full album mesti ngeluar ke?
0: Kami ngeluar, kami pun full album in the year 2010. Album ke, nanti nak kalah medak ya, color green ya. Mesti gambar kaki laki yang induk berdepannya. Dalam albumnya mesti 9 titik lagu, titik lagu rute ya, kebuka lagu Iban lah.
1: Tahun?
0: 2010.
1: Berapa you take the album, full album dia keluar ke kita?
0: Siti saja.
1: Siti saja.
0: So we have one EP. EP dia 4 songs, 5 songs lah. We make lagu. Yang dia dikeluarkan di 2004. And then 2010 dia ngeluar ke album ke 9 lagu. And then after that kami hiatus. Lepas aku kawat tak siap lah. So kami dari hari lah kakadu recording semua pindah. So I think bala kami cuti band 9 tahun kot. Somewhere there lah. And then dah aku baduk kawat tasik ya. Pula itu baru boleh ke darat. That's when kami release singles. Lepas ke diri, that was the first single that we released.
1: Udah kita cuti
0: tadi. Nge-record baru kami. So lepas ke diri was the first single. And then the second single is CGPA. And then kami mesti ngadu retro wave version lagu Engka. And then nama gini. After that kami mesti ngadu single Siti Api Ngau Bunyi di release last year ke? No lah, 2024-25 lah, somewhere there lah. And then kami baru-baru tadi ngadu re-recorded version of lagu Engka.
1: Nama
0: reason ya kah?
1: Okay. Sudah tu nama.
0: Reason kami nge-record baru lagunya Laban lah. Maya lagunya keluar sebab Su lagi dalam band kami. And then Maya Laban Su, she is a very strong pianist bah. So aku craft kami pusam nak ngagai yang pu talent. Kuka orang ninga yang main. So we were in the beginning asal aku iti ulah consider piano rock lah. Kami bunyi kami mimet baka keen, bunyi baka mili kenyap lah. So dah padu di band tadi. Dah macam ni tu. So Dennis tadi alu ganti. But Dennis is not a piano player. He is a keyboardist. So every single time kami main lagu Engkanya, ya nak sebakar bunyi bakar album ni sebab. So udah pengelama ya kami main lagunya, the song has udah bunyi so far away from yang pun original form nak. So that's why padah mana kita record version tu, lapan version tu kami main kita ngelama tu. So that is the reason.
1: Yeah. Mesti beda lah. Version yang ke suba
0: no piano, piano driven. Version ke baru tu guitar driven.
1: Okay, faham. Aku bisa mendap make mega apa lagu by YouTube TSTP. Nama berkenai tau bisa lagu dia. Jauh lari.
0: Lama aku kelimpah hari dengar lagu alternative rock when I was growing up. Aku suka dengar lagu hip hop. Aku nak suka dengar lagu hip hop. Dan aku sangat nang Rindu bah. And then cun ke bala kita, bala ke rebak baru tu, bakal bala sedak Master G, bala sedak AJT, sedak Sika Kalongan tu. Aku mula sedak kadu rap kena leka je ku iban cun bah. So aku kak ke kadu. Dah lah aku kaki barbecue mereka.
1: Experiment.
0: Why not bah? So nyak lah. And then TSTP je utai selalu sebut bala kami sebuat. Tumuh pulai. Lalu Bek menaron gagal lah lagu. Lagu apa? Lagu rap aja lah. Gagal lah. So jak lah jadi ya.
1: Mana kan?
0: It's for fun. Might as well. Have fun.
1: Ya. Lagu rindu hati.
0: Have fun.
2: Segulai sejalai gawa FM. Bab program 34 Suranyawa. Mintian hari 6, gaw hari minggu. Sepengelamak sejak. Hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari, nyarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban.

0: Again, Mike tadi bisa nyebut jadi pengelola program radio sebagai company tadi. Tahun berapa ya? Berapa lama ya dah?
1: Itulah aku imagine lah. Aku mulai ke pengingat ya. Asal aku nya tahun early 2000 lah. Sangka aku 2004 5, 6 berdia lah 3 tahun lebih aku dia apa 4 tahun lebih aku ngasih dah ya. Hanya baru aku tasik, aku pergi tasik about 2010 betul lah ya. Lepas nyala
0: berkini ke tahun nombor bisik pengakuan dia orang ngambil atau ke make bisik interview kah?
1: Aku dulu interview.
0: Okay.
1: Aku nak mesti macam news 8 time nya orang kena newspaper. Okay, so check lah newspaper benda. Saya mesti vacancy uji lah 2 kali baru uji. First time dah keterima, okay dah apa pansu baru vacancy nya uji baru keterima orang lah. Nasib ke so nyak lah start aku masuk dalam radio pulain.
0: Pengalaman ba radio mainnya setiap hari pengalaman atau ke ya ke dikingat lama si cerita
1: bisi. Lapan kami selalu lapan radio station mainnya kita RTM, Cats FM, and then radio station kebuka pas Semenanjung dan so habis itu dia suruh orang jadi official radio station kan tidak salahku. Event sudah Hash Hound Harriers kalau ringannya kan?
0: Kalau
1: pertubuhannya, associationnya Hash Hound Harriers. Okay cerita. So sudah HHS tu dah. Sudah ya basically they're a group of jogging enthusiasts. Sudah tu suka jogging.
0: Okay.
1: So sudah banyak chapter lah berdunia tu lah. And then empu members selalu lah setemu aku lah members of the Hash House Hash Hound Harriers tu ya. Very professional people lah, very successful people, engineers, doctors, whatever lah. Okay, so activity sudah jogging. Udah jogging ngiru.
0: Okay. Nama ya I am mad ke?
1: Nah, dah.
0: Saya
1: grup I bisa. Grup ya.
0: Okay. So
1: pengawak saya kenyak lah. So saya mesti ngadu sikit huge pengerami mbak ba amphitheater suba apu mayo sudah dia and then utai tai ngasuh memorinya lekat ba kumpu main tu laban it was a lot of fun ba sudah these people sudah ayah pergi kiat sudah bertemu ngok cap buka and then they have a lot of fun
0: mayo go tu tadi sudah ayah invite orang mayo atau ke
1: sidak yang
0: geng sidak ya
1: sidak yang puja okey tu so tu sidak triple h hari didian hari menua tu hanya sidak ya sidak lebuah event malamnya every single groupnya dikit ke stage pajang adu persembahan sidaknya lah ke jenaka ya ngan jadi tersebut gila lah lepas sidak mancal jenaka akai pecah perut mudah ulah sidaknya
0: Okay, udah nyata tadi bisik ko mendak agak Mike tu tadi kalau Mbak Neo Kenyalang.
1: Okay.
0: Begini kau boleh masuk bandia kan?
1: Okay, okay cerita begitu. So lebuhnya Astro Radio Sarawak. Sidak ya nunya. Sidak ya kak nguji Mike channel lagu iban sidak ya. Sidak kak adunya channelnya. Bisi orang mah they wanted to make it a proper radio station mah so aku nguji lah jadi orang ke ngadu pengawaknya so I applied for the job and I got the job lah
0: oh minta mainnya
1: yes
0: keting nama bisi kosong mainnya saya we can see
1: keting mana
0: bisi kaban mana
1: sudah bisi ngadu nunya sudah bisi ngadu what was it called again lah sudah bisi ngadu survey lah pasal patut kena nama pendapat orang tentang recession bah. So lebuh survey nya aku dengar soalan sudah. So aku nanya sudah actually. Apa kerja tak tu semara? Kita kadu radio station ke? Oh, kira pihak lah. Nanti kita ka aku kadu tu. Aku ngajuk ribu kiat wadah ribu. Aku yang gua. Okay. So after that kena interview and then I got the job. So nyak lah tanggungjawab cuba.
0: Bisa lah Mike mandah kalau gawat bar radio bukannya kira ke mantu boleh bar neon kenyalang main banyak sebab
1: Yes.
0: Ya, kira mesti mantuk lah banyak sebab pengalaman bah radio.
1: I think so.
0: Company.
1: Lapan saya tanya nama background. Padahal lah aku kalak FM dan aku kalak adu production show kena RTM semua tu. Padah semua so okay lah. So at least aku nemu lah nama tergagak aku. So nyak lah. Walaupun hari nyak lah aku ngadu serampu archive sedaya serampu library sedaya established contact dengan semua sudah recording company, sudah artis semua pindah ambil lagu, sudah ngadu sampul playlist semua lah. Aku sikuk
0: sikuk aja.
1: Ya aku sikuk kapan sikuk Agan namanya. Oh Agan Merita Cak. Ya aku pun social media pun gai. So aku ngadu yang pun content bak on air yang nulung aku ngadu content bak social media.
0: Artinya tadi kita bak city OPS nya lah, bukan engkau radio station kebukai tadi. Sama bak OPS nya.
1: Sama bak OPS nya.
0: Okay. Kita ngomong ngaji music indie ni.
1: Okay.
0: Kini pemansang music indie bahasa Sarawak dia tu.
1: Dia tu ya benong dikit baru. Benong dikit baru.
0: Dikit baru.
1: Abang band-band bakal bala sida JDS, ada kena wet sida SAD, sida Pirate, sida Covenant, sida Radak Nyawa, ada Kucing, sida The Renaissance, ada Semarahan Kucing lah. Punya sida Saint Venus, satu band kebaru-baru lah, kira kebaru lah, kebaru-baru paling baru dia nak Saint Venus ngau Radak Nyawa. I think they're about 1 or 2 years old. So they are coming up again, udang record lagu, and then baru-baru tu tadi kami bisa kadu gig ba event space nur bala di dimpu aku ngau bala kaban ku sada perfect. Tak lah, luar bala band saya main.
0: Selalu gig-gig berdia lah.
1: Ya, kira ke Terubahaya, ya. Selalu ngadu gig, tapi tang khusus nang spesifik kena iban pusin, baru ya, ya. So, kami mesti plan ke main gig-nya pergi Bintulu, ya lah. Somewhere this year lah. So, bala-bala ke Peninga kau, atau ke bala ke Medak show tu dia tu. Nanti kita ke Bintulu, mesti can kita Medak gig, band-iban, iban, jih.
0: Ya. Music tu tadi, ya, bermuisim ni. Agi bisi kini peluang band ini itu tadi angkat bakal ke sebenar tu.
1: Agi selagi sida aya kak memperjuangkan sida empu music. Selagi bisi orang kak ngadu provide sida platform ngadu gig ke sida aya, and then selagi agi bala sida radio kak nyukung, you know, mekah lagu sida apa rotation, higher rotation lah nanti uli ya. Bakal if you have the usual selection match it about 40%. Lawan visibility yang penting dah. Caknya cak cara ya kan ikik sebenarnya. Visibility ya. Nanti selalu gi roninga lagunya. Senang gi lawan nerima.
0: Kira ke mereka expose.
1: Expose.
0: Okay. Band band indie nah.
1: Exactly. Yeah.
0: Nama gini kebuah band indie itu tadi baka 2016, 2017 nyu kurang sekurang nama kebuah.
1: Laban sida.
0: Bapak penemu.
1: Okay. Ya yeah. Aku pernah terus terang lah. Laban tu observation aku nah. Band ke benar-benar ngadu lagu lebuhnya nah. Sida ya lu baka nemu slow down. I think laban sida ya nan tu boleh terima dari orang muka kini.
0: Nan tu diterima.
1: Nan tu diterima, and then bisi utai kenyadi itu. WS this mayo band keangkat mainnya, tau ke nguji keangkat temnya. Sudah kuat gila klon. Sudah dengar, sudah band tu famous, dengar lagunya punya, lalu semua nunda lagunya. Jadi
0: cuan ya, kenyak magang.
1: Cuan ya, kenyak magang. And then lapan, ya bakal ada photostat bah. Ambil non segi original copy, photostat non. Ambil non copy tu di photostat non tadi, di photostat lagi. So utanya makin lama, makin
0: berulang,
1: and then makin kabur pindah. So the quality is no longer there. Amai your band clone dalam tahunnya.
0: Berarti ya dalam maya ya kangkat subah lah. Berangkari 2009.
1: Yes.
0: Aku berarti ke 2009 subah lah, tidak salah aku ya segi angkat danya 2016, 2017 nyok kurang.
1: Kurang.
0: Ya.
1: Bisik band tentang lagu sudah ya. Nak tu cuan, sorry lah. Yeah. That's the truth lah, hakikat.
0: Bisa memband baka band mainstream ke kau tu? Ya ke dia tu ni tadi. Tang music yang nak baka music baka indie subah ni tadi. Nyo baka nyo kelalu mainstream lah.
1: Yalah.
0: Ya lah. Moment tu lah. Okay. Nama pun dia pasal lagu ti digagak dengan AI.
1: Aduh, Mak. AI is something that we cannot avoid lah. That is technology lah nah. Okay, let us setuju lah ngawnya. Tang cara kita yang kena AI tu mesti betul. AI tu okay and all be all. AI tu is a tool. Okay, let's say lah nuan songwriter tadi nuan si blur sikit lah nak lemu ketik ngadu melodi lagu tu. Okay lah, fine if you want to use AI. Okay lah, kena lah. Okay, ambil lah melodi, mimet. Okay, macam okay je melodi tu. Okay, mal ke lirik tu dia. Okay, cun. And then you try tambah lah your own melody. Tapi entik nuan, kena AI nya masuk lirik, orang ke belagunya, orang dari Indonesia. Harun lah, harun lah. Kerja, lu dingkah nampak YouTube, padahnya lagu nuan, eh baduk lah, dah kadu kerja aja. Sorry, naik lori lah bro. Ada malu kan nuan.
0: Bisa ya nak gagal kena.
1: Mayu lah.
0: Okay, dah lagu AI tadi. Lagu Ika dia tahu ni tadi. Lagu Iban, nama okay. Dia main. Overall.
1: Production is getting better. Dengar aku lah, production is getting better. Songwriting yang dia orang. Sekedar orang, dia very good songwriters. Monica Allen. My god. Yanya nang terror lyrics dia beautiful. Florence Law, very good melody. She's got a good team behind her. Bakal bala sedak ke ni kena. Betul. Sila mawat. Very impressive lah. And then kebukai-bukainya nantu lah. But there are some good ones lah. And then aku wish that mayuh gi orang nguji ngadu more urban sounds lah, pop, R&B, hip hop, more rock music, alternative rock. Nikit awak ke mayuh gi tadi dengar apa? Best bar.
0: Ni tadi ngamik ke mayuh gi rentan tadi rindu
1: exactly.
0: Gi kita.
1: Best bar.
0: Kalau kini make tu tadi berunding suba bob nodo ke dia tu tadi. Dari segi penghidup, dari suka penghidup.
1: Okey.
0: Ari mid suba kalau nak berunding dia tu ko dah datai dia tu ko.
1: Nadai. Nadai lalu ku nyangka aku hari mid banding ku. Okay lah, let's say lah aku main gitar sebab umur aku 12 tahun. Okay, main lagu sikit bro. Nari sekali-sekali aku imagine aku duduk dia tu berandau kenuan pasal involvement aku dalam industri muzik Iban. Nadai.
0: Nadai nyangka.
1: Nadai nyangka lalu.
0: But umur 12 tahun sebab nama ke disangka Mac? Nadai nyangka nama-nama atau ke segi bisa nyangka? Okay, aku akan jadi tu. Aku akan jadi tu.
1: Nadai nyangka nama-nama mainnya. Kurang gunungnya. Main gitar, mansai kan. Eh.
0: Kini ke Mac kata nama tu atau masuk dalam muzik mayu umur 12 tahunnya siapa influence Mac semua?
1: Abangku
0: ya bising band?
1: Ya nanti band tapi kami tiga ikut adik-adik dah. Okay, elder brother aku tengah adikku so lebarnya tuai ke tuai hari aku 3 tahun so nanti dah salah aku apa aku mesti beli gitar and then abang aku tadi lalu pelajar main gitarnya and then at the same time tu time zaman kaset bah so ya selalu beli kaset bah so tamak aku ke bilik aku tak nama kaset beli tu okay and then mudah lah Iron Maiden, Skid Row, Def Leppard kau dengar lah lalu lah jatuh cinta lah kau music pekerja
0: musiknya
1: nah. Yes music gitar driven music so mudah ya belajar gitar aku pun kenggau kan kenyak lah. And then actually the first song tadi pelajar aku main gitar sebenarnya is lagu Skid Row. I Remember You. Lagunya best. Lagunya apa? The first song kali perform aku maya kami club kudaian apakah? Talent Time. Band kami. First time aku on stage main gitar rhythm lah. Okay, main lead. Kau dah main lead. It's that song. I Remember You by Skid Row.
0: Kira filmen Skid Row ni saya amat buat music main kan?
1: Kira lah. Kira. Nyak lah ngepun aku pun minat dalam gitar driven music.
0: Music Iban dalam tiba 10 tahun tika datai. Berkini ke pendamik?
1: Aku nak nemu. Honestly, aku nak nemu. Aku seminat dekat ngarap people buat radio station ke apa ke content creators ke merik more emphasis ngagai other forms of music make these people known
0: beri peluang
1: awak ke nanti kuliah mendak yang jadi nak dan aku boleh imagine okay 10 tahun dah tu nak music industry kita iban nak makin happening gila-gila but for now aku dah nemu honestly aku dah nemu
0: orang boleh nak nerima gini rata kau ni tadi okay gagap music ke berkualiti lain dari kebukai R&B blues kelimpari music joget atau ke dandut tadi dengan saya boleh ke orang nerima orang mayuh nerima
1: boleh guarantee boleh okay maksud dengan orang mayuh okay seminat bangsa kita iban ke
0: Kita Iban je.
1: Kita Iban je.
0: Community kita.
1: Boleh ya. Mayuh malah Iban. Temua, temu aku tanya. Iban people who ngai ninga lagu Iban. Tanya aku, jakuk lah padahal. Dan mahal lah. Ingat lagu kita. Penyajak bunyi. These are the people that you need to tangkap. Laman sidak ya sebenarnya. Sidak kak ninga lagu. Tapi nada option. Itu maksudnya tadi. Nanti semua bunyi sama. Nada option. Nada ya.
0: Dan sidak ya nak nyelam ke dalam lagi ni. Sidak ya nyelam ke dalam lagi. Kemana ya?
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Ke underground bakal bala kami tu. Bakal bala band kita sebut ku tadi. Bakal bala sidak AJT, sidak Master G, hip hop. Very good hip hop. Bisa nanti saya ke dalam. Dan pulai baru kerana tu tadi. Nanti sidak these bands and these artists are given the proper exposure, people will know. Nah.
0: All time song. Lagu pemadu di kerindu.
1: Oh, lagu apa?
0: Tiga.
1: Itu lagu Iban ke lagu putih? Ya?
0: Nak kira lah.
1: Okey, nak kira ke. Lepas lagunya, itu aku tukar lah. Itu aku imagine. Asaiku... I'm doing just fine by Boyz II Men.
0: Oh, okay. Boyz II Men. Oh, nak penyangka.
1: Aku kaki R&B sebenarnya. Rumur ke? Kopi itu macam music dengan aku. Nah, I'm doing just fine. Boyz II Men. You know, enggak aku buka ini. Aku imagine lah. Apa nama lagu jadinya? Oh, salah lagu favorite. Nanti ingat. Doing just fine by Boyz II Men. And then second song tu Jimmy Eat World.
0: Jimmy Eat World.
1: 23 nama lagunya.
0: Okay.
1: Lagunya emo.
0: Lagu emo lah.
1: Oh, best lagunya. And then maybe lagu Gwen Stefani. Four in the morning.
0: Four in the morning.
1: Tu kira top 3 lagu nang dirindu kau abis best lah.
0: Bisa lagu Iban?
1: Lagu Iban kah? Lagu Iban favorite ku kah? Asaiku lagu banyak lah. Tidak. Lagu Pulus Muris, Pengujung
0: ya.
1: Setidaknya that's very good song.
0: Oh, yeah.
1: And then lagu Florence Law. Apa nama lagunya kah? Aku nak ingat nama. Tapi it's Florence Law lah.
0: Nang Siti Ari lagu di Kerindu Kembang lah.
1: Yes.
0: Ari Florence Law.
1: Florence Law. And then apa nama lagu Siti ini? Lagu Jeffrey Moli lah. Perindu udah serangan.
0: Udah berserangan.
1: Aku suka lagunya.
0: Oh, segimana lagunya?
1: Mana lagunya? Epic lagunya.
0: Okay, berita ke madu baru pasal IT. Mesti kang keluar ke lagu baru kini.
1: Okay.
0: Datuk projek baru.
1: Projek baru ke? Okay. Kami benua ngadu synthwave full version kena lagu Celong Biru. Kami benua ngerekod lagu baru. Hopefully tahun tu boleh keluar kedua titik lah, setiap lagu mid tempo, setiap ke lagu laju. And then kami pun bisa perambu ke ngadu re-record lagu ngarap. So tu lah utai plan kami tahun tu. As far as shows, okay, kami bulan 6 tu bisa show kena music festival nama Laka tu Pak Kuciang. And then kami bisa ngadu show ba Penang, bergulai dengan band dari Kuching ke Bukai dalam 6 buah band lah. Kami dari Kuching sama Venture pergi Penang, ngadu gig berdin. And then, bakal ke pada aku tadi lah, plan kami ke mai gig ke dah digagak kami ba studio kami carinya, mai berpintulu. So, nak tunjuk lah plan lah, so far lah.
0: Okay, nyebut kau ngau show tadi ni. Madah bisi kalau show ba Penang. Kini lagi kebukai kita kalang agak show.
1: Okay, Penangnya akan digagak, dekat digagak kami. Kena ke dalam bulan 8 lah. And then, last year, kalau 2 years ago, kami bisa main bergulai dengan sedar Aladau. Bergulai dengan bisa sekedar band dari Kuching juga. Kami main atas angin pusho, Pak KL.
0: Kalau main buat atas angin.
1: Kalau.
0: Okay.
1: So, nya lah paling jauh lah ya, paling jauh lah.
0: Kira show paling besar ni, kini ke?
1: Paling besar ke? Ti show paling besar. Beri ni kami festival yang. I think Dreamscape was quite big. Dreamscape kami main bergulai dengan sida Ngau sudah dead mushroom. And then Maya 2 tahun ke udah tadi. Ba Miri, ba Koko Kabana dia, ba Bugulai ngau sudah wa Miri pu event.
0: Okay.
1: Yes. Mm. And then bila yo. Nama iki ku saya mi. Franka ku nyak jar.
0: Music festival tu di semua ya digaga untuk band Iban. Bisa orang nerima ke ni?
1: Boleh agak. Boleh. Tapi mesti berani mencer lah. Nanti and then bala ke bala Iban tiap nak harga tiket nak ucau.
0: Ya.
1: Lapan tu nyak besar kos bah sendara nanti tukang di music festival. Tapi boleh sikit boleh. Bala kami pun dia tu pun udah merambung kena. Yang pun feasibility whether di ni kang adu besar ni yang pun scale ya, siapa nanti ya scale ni. Dah pun yang kena bala kami.
0: Semua Iban.
1: All Iban. All Dayak. In fact, so kalau sebenarnya masa kita Iban je, si dapat ayuh pun gaul ke, okay, bola saya dulu, tiap sebiji artis gaul je, as long as they are good. Atik ke AI cika-cikanya, sorry lah, nadai lah, nadai luar lah.
0: Itu segi bentuk music
1: aja. Tunang real pun.
0: Real music. Nyak minta di leban community kita itu leban suai hanggau pemerintah free, bawa farm fee lah, bawa rumah panjai suai hanggau pemerintah free.
1: Oh.
0: Nanti nyemak berbayarnya tadi engkau lupa ya sudah ya.
1: Ya paham ku.
0: Kira ke berapa dikit ia ke diasai ke mengnya tadi, ia ke okey boleh diterima kita nanti kita ngaji music festival.
1: Okey.
0: Engkau band Iban.
1: Okey. So let's say lah kita imagine. Dalam eventnya kita bisa dua stage, okay, stage A, stage B lah, okay. So stage A, stage B, I think, okay, that's the 16, 8, mesti 16 itu X. 16 itu X. Imagine one, nanti lumayan RM10 cukup, medak sudah ya. So 180 lah. Nya nanti dia beli tiketnya bak pintu. Laban nyual tiket kena festival tu. Ya, mesti stage. Ya, mesti fasa. Ya, mesti face. Ya. Nah, so, yang mesti early bird. Okay, let's say. Nanti tiket buat door je tadi, RM180. So, early bird tadi, maybe RM120. Nanti rukam murah, beli tiket tumbuh lah. Okay, nanti dah murah tumbuh. Okay. Then, ya, mesti ipu pre-sale. So, pre-sale, maybe rega tiket dia is RM150. Okay, nanti can kedua tu untuk berjimat kedua tadi. Nanti 2.6 nuan kerja tasiak nuan Maya halak dua buah. Okay, belilah Pak Do. Ada apa? Soalnya, and then Maya nak merundiang nak beli tiketnya. Cara merundiang simple aja. Aku Maya RM10 kena mendak ucap tu, aku mendak bentu, and then nulung sudah aku collect kena bayar semua perengkak ke bisik festival tak?
0: Karan, sewa
1: exactly.
0: Speakers,
1: backline-nya, yang pun line array.
0: Lighting.
1: Exactly. Music festival tu is an experience.
0: Yeah.
1: Nanti kita mendaknya, oh, marah tu, ni buang kau. Simple aja, yang mesti choice.
0: Ya, yeah. Amat, music festival tu, ya, experience di ke ngasai ke sound, anai, ya. Di ngasai ke masuk konser, ni kia. Di ngasai ke ngau ramayu, mendak band tu bandnya. Dan nanti di ngasai ke, di ke mayar, RM100, kau mendak tu aja. Kau nak tanya lah.
1: Tak lah. Tapi nyak tadi, it's an experience. Ya.
0: Yeah,
1: that's why festival pun organizer mesti nak memilih. Mesti nak memilih line up ke mana. Awak kurang tak. Okay. Best kat tu. Aku nak kilak. Nak kalak lah dengar itu. Tapi aku dengar good things about this person. Aku kan mendak itu. Kenyak lah. That's it lah.
0: Nyap. Ya ke di Prabowo kita ni, yang kaum ya ke musician mainstream sekali atau ke ungkau indinya?
1: Mainstream sekali. Yeah. Because laban, it's not fair lah. Saya kami, it's mana lagi kita mix the two, we get the best. Okay, sedap mainstream pun, ni ke cuan, ni ke best, ni orang baru, orang lama, ambil. And then, gulai ngau sedap independent tu, ngembal ke sekali.
0: Okay, Prabu kemana ya? Aku ngarap ke Mujur meh.
1: Harap Mujur lah,
0: harap Mujur. Harap
1: Mujur.
0: Okay, jaku ke penudi, Mac.
1: Okay. Nara jaku buka ya. Semina bersampi keseduan. Lagu pulasnya.
0: Belum Boris.
1: Okay, nak lah. Jaku penudi aku ngarap bala musician ke luar, siapa bala ke mesti tergerak hati, ke ngagak lagu, ke ngagak band. Anak takut lah adunya. Gagak je. If you guys need support, hit us up. Get in touch with us. Bala kami are more than willing to help. Okay, nanti bala bersibu, bala ke Kuciang tu, bala kami, nanti bala bersibu, bisik ke bala dia. Nanti ke, ya lah, recording ke apa, ke main gig, ke, just get in touch with us. Ila, kelak kata je. Ila kata lah.
0: Agi mayuh ke orang jamming dia tu?
1: Agi lah.
0: Agi lah.
1: Mayuh.
0: Oh, mayuh. Apa bisik ko ninga-ninga asrinya? Studio jammingnya macam kurang-kurang kau?
1: Studio jamming kurang, yes. Rehearsal space, nak. Rehearsal space tu okay. Beza tadi nak. Nanti dengan jamming studio, masuk ke bayar RM20 ke RM30 ke gitar semua mesti dia lah. So, kita main. Rehearsal space, ya mesti backline, mesti drum, pendap, mesti amp, gitar baik rimpu.
0: Okay.
1: Hanya serious, more serious bands will go for rehearsal space lah. Kira-kira lah. Jamming studio bakal ke buat Wisma sebekas bakal punya narai gig je.
0: Ya,
1: narai gig.
0: Engkau sedang agak-agak jamming studio berumah ke diri kini lah. Untuk nyum murah lah.
1: Bakal band, bakal balai itu. Kami mesti studio berumah lah. So, masuk studio, okay, semua gitar masuk dalam mixer, keluar buat in-ear. Nah, narai raga, orang ingat yang aku rawah, ingat dibiat berpaluk ke electric drum. Nyejak ingat orang.
0: Tuk tuk tuk tuk. Ya jangan dengar
1: orang.
0: Okey, terima kasih Mike sudah boleh limpang gagai konti YFM.
1: Okey.
0: Terima kasih. Ya. Nama-nama Prambo kita ba Perfect Studio ke Prambo Geek ke concert ke ngarau ke mujur bagai
1: Mike. Okey. Terima kasih.
0: Okey, sama-sama. Dekat tu aja 34 serangan nyawa kita hari itu.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ngagai kita kengemuan gari iklan lumayu baruma.
3: Tau beri gari kita ngagai gereja. Tau kengagai orang bukai tik berguna.
2: Limpah hari jemari gari kita puang.
3: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
2: Tang tentu ke gari diberinya.
3: Bagaimana setahun tak lu ya.
2: Enggai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
3: Aku Yon Yon.
2: Aku Kevin Ray.
3: YFM
2: 24 jam sehari. Segulai sejalan.
4: Dengar ke cerita ngasuh kita nyerenggat bulu.
5: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
4: Ninting malam hari tiga.
6: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu merdu.
4: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
5: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
4: Bak ngenggau semangat. Dan tuya, YFM.
7: Jaku perangsang kesar itu. Patut tingasuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kira pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejuluh hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib boleh kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talo nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena beri kita pemain. Upai kena ngemedis ke kita. Pelan kena beri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua tengah jalannya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ke tegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal soh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki reparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita ibu orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngeparasi tinggi agi. Rampau perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuh kelebak. Kurus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisi mayo kita in resa lebak. Bisi mayo kita in batucuang. Nadai mait ngurugi bakitain tikitain ngemuan hati tingin.

0: kerja nak ke uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati di ransi. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai nadai ngawo. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pembawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, yang nyari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu ati ke diri impu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai seminak pasal nguliah kepingin julu ati kita aja. Kita mensia seminak oleh ngelanggur ya, seminak Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ia tinemu semua utai oleh ngagih ke kita tim madu badas, tipatu dikemuan digenggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun Depa Masterpiece, Nuan Bisi Intan Dikembuan Jonas Johnny Aman, Lekang Ngautiun Jonas Johnny Aman, Dimpu Nuan Siko Phoebe Chloe, Leka Phoebe Tiun Phoebe Ngauden Aladin, Arisa Tanah Berenyang Ben, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Dirantai Pengingat Manis Ramles Walter, Leka Ngau Tiun Ramles Walter, Turabai Wat Rock Tiun Ngau Leka Frankie Man, Singkang Dayana Shini, Leka Adrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Adrich Kamijan, Perahu Min Dara Helena, Leka Ngau Tiun Monica Allen, Nadai Agi Pengrindu Ika, Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Nak Mudah Aku Lengkap Doni Lang, Leka Ngau Tiun Doni Lang, Aku Ukai Lulung Winnie Albert, Leka Ampan Lebat Tiun Jimmy Pelikat,
2: Ngau Dayang Bintang Mawat, Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
1: Sekali lagi meri pengagati Ngau Tabi Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final ACFJ ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Aku ukai lulu lagu hari Winnie Albert Siko Ari 12 finalistik mujur masuk ngagar ngak final SSJ ke 9 ngak tu meri pengagati tapi puji hari kami YFM nuju semua ke udah ngak berpekit ba semi final SSJ ke 9 malam ke diatur ba dewan sebab guna Selangau cukup rami cukup sporting kita ke sama ngak medak Din Mega lalu kita ke sama medak ba live Facebook YFM de malam. Terima kasih mayu-mayu ke sokong kita nambah ke viewer atau ke orang ke medak de malam au. Jadi entuk ke dia tu daripada aku ba Facebook kami YFM Iban agi mega medak nambah makin mayu kita ke medak live ke mari au. Lalu merik terima kasih mega ngagai tim tak ke kru SSJ ya ke samang mujur ke pekit ke diatur de malam ianya semifinal SSJ ke 9. Jadi ke sekali tu tu terus merindang kita ngau lagu Siko Ari finalis SSJ ke 9 lagu Arida Yanashini Singkang.

lagu hari Doni lang situ hari 12 semifinal semifinal lagi finalis kebenarnya finalis SSJ ke 9 udah merindang kita bawa rentak ngali hari jadi jam dia pukul 4:42 minit lemai selama lemai ngagi kita ke baru bergelengar kami buat YFM pemaga kita Kendang yang udah bergelengar kami Kenyau hari pukul 3 ngali hari itu tadi terima kasih ngagi kita okey itu ngenang berita berkau dengan pemasang tu peningat tu berita berkau dengan jematan Sungai Paku di Tanjung Sebekut Sepawah ke dibuka ke Kementerian Mayu berengkah hari sana kebenarnya sudah dipenyadi sampai Premier Dato' Amar Douglas Ugambas jadi yang madah ke jematan Gerbang Besi di panjai 100 meternya bungkus 36.9 juta ringgit lalu sudah temu jematannya peningat dia pemindah peranak menuanya lebih lagi hari Sepawah betung debak ngau pusak dekat muntang lagi kelimpah hari muka peluang baru ngagai pemansang ekonomi ngau dagang temuai bawa kandang nuanya jadi dia Dato' Amar Douglas kemega adun Bukit Saban madah kecamatan Kendang Bisik nanti dikenak sebetul tu dekat dikenak alai berjalan kaki lalu pemansang penentang tebing Sepawah dekat nyadi Siti Ari Klai baru bak pasar Sepawah nya berita berkau ngau jematan Sungai Paku di Tanjung Sebekut Sepawah okey pukul 5 tu lagi dia kita sama mendiang ke berita cerita berterus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur jadi itu Siti lagi lagu hari 12 finalis SSJ ke 9 Iku dah ditemu kita pemutus demalam lagu Ari Mawat Dayang Bintang.

beri pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: nanti cepat mereka bakal kita ada negeri itu. Nama identiti bakal aku indo tu. Nama identiti nunjuk ke aku indo iban. Jadi indo Melayu nyamai kita medak lah orang nak baju kurung. Jadi indo Cina walaupun tidak nak nak cungsam tapi tidak tu tadi. Hari mua sedak deh, de kelala kita, gamal sedak kelala kita. Jadi kita iban nama identiti kita. Jadi kami serakup Indo pin lama tu kemari capuh diri kami berkenang kanya. Laban ngepan kita ke Indo. Tu sah amat de kena kita ke laki pia. Tu sah amat pelabak kunak tak udah sebarang maya ke kita kena baju burung nyana pia. Milih maya ke bisik pengerami semua. Kami ke Indo pia terbakar kita itu dah kukunya tuai itu. Nyenan tu lihat lagi ngorong berawai semua. Jadi berkenai ke kita. Hari pekayaan kita nyat kita nunjuk ke identiti kita. Jadi puji Tuhan dia tu. Laban orang kapan landi semua. Udah namanya ngagak kain ke becurak puak kumbu macam eh curak dia. Udah tu udah dibeli ke kita. Nyale mana amat tiba ke kita ke induk tu tadi lebih maya nyak formal function deh. Maya kita bisik dinner, maya bisik program perintah, maya bisik nama kita ke bukulai ngapan sabukai meh. Anak-anak ngenak selampai kita, ngenak tekayan ke becurak puak kumbu. Pasang kita ngau baju dero. Lalu dia tau nya namanya kumda mayuh marenyual maniaknya deh. Jadi maniaknya ngena ukir ribannya. Patut amatnya dia kena kita ngambil nunjuk ke identiti kita. Aku sampai lama tu kemarin bisa nemuai ke menua kayaan. Sedaknya lagi tubah amat sedak ya namanya.
1: Kena ke maniak.
0: Au, berkena ke maniaknya. Rindu kumda nyentuk ke selap meja nya pen maniak dia tusuk orang semuanya. Nanti kita mula indai-indai tuai kayaan ke tuai-tuai yang ke hospital ke ngagai kini-kini. Gek ngena tai namanya bakal tupi deh. Au, ya, amin kita patut ya rasa temegah deh yeah. Mantai ku tanya ngambil identiti kita bisa keduanya ngambil tanya main asalnya ndak lenyau ngambil tinya selalu de bantai ke bakal curak kain kak ge orang lagi ngagak design pak kumbuk ke mana hage semua ada ngambilnya main asal kita penglandia kerja jari kita nya beruan namanya de pegai kita belama ada kemansang ke kita.

Senarai Exco Negeri Sembilan dimuktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Jadi ke Buah Kenan, Pak Muai di Kalak Rembus, ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak, Ukai Seminah Nyambung, orang di berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di kagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakal urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakal peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter hari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak kemalam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betik hijab mayuh curah. Bukai semina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, jematan darul hanam gak, ulian dur medak pasar benar ya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Selamat datang ke Sarawak, menuju kita ke baru datang baru terengkah lebih lagi Bandaraya Kuching. Jadi dia tu kita terus mendiang ke tanduk program Galeri Y Pugulai Ngau Daniel.
1: Okay, terima kasih lagi ninggal ke kami YFM kita, ninggal ke Galeri Y ke sekali tu. Kalai kita bisi sembilan lagu bak Galeri Y kita ungkup minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke, dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawal ngau, ya ke dekat New Road bak penghidup. Jadi penanyi tu, kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak di tu. Jadi tu siku penanyi nembiak kita ya. Nah, lagi nembiak ke penanyi tu, okay. Dia tu lagi kita dikandung hingga ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi. Yang nyatuk lagu ke terubah ya bak dunia pemerintang. Serta muka lagu kedua May Franklin datang dengan lagu kunci hati ke sekali tu. Lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William, ditangkan dengan Average Lajar tetap bakal selama serta Desen D Oh Y Solo. Okey, kita ingin tinggalkan empat lagu tu dulu bak Galeri Y kita ke minggu tu.

Kes culik tau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngagai gereja tau ke ngagai orang bukai ti buguna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai pengisi
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun tak lu ya
0: ngagai ke kita disebut orang merik bakas madinadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sari segulai.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengar ke YFM. Galeri Y kita ke minggu tu, kita bisa 9 lagu, 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban, lagu Arisan Even. Lekar lagu tu di tengkebang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebang Dan Al. Lagu tu rentak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack, lagu ke debrik nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebedau tu, sebedau yang keluarkan lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas, ngau lagu ya ke debrik nama Gandeng. Lekar ngotian lagu tu di tengkebang penanyi tu ampuh. Okey, harap kita tinggal ke tiga lagu tu dulu. Bagi Larry White.

24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita merina kita ngau lagu-lagu piamega bekusi ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejak.

Ok, kini ingat ke YFM, lagu kita ke Skeleto, lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai. Tion kau leka di tengkebang penanya tempo. Kita boleh benda video klip lagu tu ba YouTube, serta lagu ke penudi darah kampung Melaban, Ari penanya ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

0: Beri pengagati. Ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece. Nuan BC Intan Dikembuan, Jonas Johnny Aman. Lekang Ngautiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Ngauden Aladdin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngautiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngautiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Shini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladdin Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak Mudah Aku Lengka, Donny Lang. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACFJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Siapa Juara ke-9.

Pinang hari Ricky Anderson ya. Lagu dikenakan pun ke awak sada lemai kita di YFM. Kalau awak sada lemai hari Minggu tu kita bergulai dengan waktu Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Nak ngira hari ni kita ke ulih mendiang ke program kita ke lemai tau ya. Jadi bakal selama pukul 6.15 minit lemai tau lagi kita mendiang ke dulu lalau penghidup ke lemai tau ya. Berkulai dengan Bishop Irias Sumpin Jingan. Jadi bedau kita mendiang ke tandu program lalau penghidup. Kita berperindahan dulu dengan lagu dari Andrew Bonnie James.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap gulai bala peningo program Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-9. Lalu baca Injil kita ke dungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 14 ayat 13 ngakai 21. Injil St. Matthew bagi 14 ayat 13 ngakai 21. Lalu tu tahun pada kita berbuat penyanggup baru, lambar 22, lambar 22. Nyalai dia tu ketika maca gentran Injil tu. Lebuh Jesus ninga beritanya, ia lalu merauk ke diri ngagai sepengkah nur ti sunyi. Lebuh ramayuh ninga pasalnya, sida angkat ninggal nengri diri, nitiah ke ia nengah darat. Lebuh Jesus nurun dari perahu, ia medak bala mayuh. Lalu ia balat sinu ati kesidak. Nyalai ia lalu nyuman kesidak cisakit. Lebuh hari nyo lemai, sidak murid ia datai ngagai ia lalu berjaku. Hari itu nyo dah lawan. Lalu ndur tu menua tisunyi. Asuh bala sidak angkat hari ndur tu, awak kesidak meli barang pemakai kedirimpu bos belah tumpuk tindur tu. Ku Jesus nyawat sida, nda ibuah sida angkat. Kita empu patut beri sida pemakai. Ku sida nyawat ya, kami seminak besi lima tukuk roti ngau dua ikut ikan. Ku Jesus baik utainya kitu. Ya ngasuh ramayuh duduk atas rumput, udahnya ia ngambil lima tukuk roti dengan dua ikut ikan, nengkadah ke langit lumri terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Ia mecah ke rotinya, lalu nyuak ke nyak ngagai murid ia. Lalu sidak nyadung ngagai orang mayu. Genap ikut orang belak makai serta cukup kenyang. Udahnya sidak murid ia mai 12 itik bakul terpenuh, laban laluah utainya. Pemayuh

Terima ribuiku. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lafai, ala Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca Injil kita, berengkah ngau Jesus ting rari ke diri, ngenok perahu, ngagai munopuang, udah yang ningau berita John Pembaptis tidak bunuh Raja Herod. Kebuah Jesus mai bala murid yo ngerari ke diri, laban tidak kau belelak, ari tidak gulu bala mayu, serta mega udah bekau lelak berjalan ke pengawal Allah talong. Netiah ke Saint Mark, bala murid Jesus dang baru pulai berjalan ke pengawal, udah sidak dikirim ke Jesus. Jadi, menua gelili, dang mayu benar mensio. Lalu pedis bendara lagi kita ngiga, alai oleh ngerari ke diri. Nitiah kebuat cerita di Galili bisik 204 buah negeri ngau tumpuk peniau mensia tialai setik-setik negeri bisik 15,000 radiau. Tang aris berai tasiak atau ke danau Galili menua puang serta sunyi lagi. Danaunya mutik 13 km pemesai. Lalu mayu hagi bala murid Tuhan Jesus dan orang diberikan. Lalu sidak nyamai napan perahu belayar ke seberai. Bok baca kita, kita nemu Jesus sengaja ngerari ke diri dari bala mayu. Laban ia berguna kejam atau kemasa kena belalak. Laban ia megak mensia benar baka kita. Tambah megak Jesus nemu, udah John dibunuh, ia mpu mega tahu kena bunuh bala musuh ia. Apian timpuh maya ia dipatut mati datai. Ia ngerari ke diri sementara dari musuh ia. Jesus mega nemu regang penyosmak mega, lalu ia mega dekat ngena peluang di ke diri bergulai ngolah talong. Ia belelak ke tubuh ia serta ngigak pengering ke semangat ia. Dalam ia terdiri di tempat sunyi. Bala menjadi, pengawak terbelelak tu berguna benar ke kita yang mensia. Terlelak ngidup ke diri, lalu kelebih lagi ke kita yang bekerja ke Tuhan. Bakal bala pederi, ngau bala pastor. Kita berguna ke tempuh, tialai kita boleh mulai ke sepuah kita. Tu meh kebuah Allah Ta'ala ngeletak sari dalam seminggu, alai kita oleh diau. Belalak setiap si peluang oleh datai bersemak ngolah talong. Serta nerimak pemayak ngol pengasih area. Kita orang Kristian tidak patut ngenak peluang hari diau tu datai ke gereja bersemiang. Lalu nerimak pengering area lah talong. Nanti kita munuh diri gawak 7 hari dalam seminggu. Tubuh kita tahu tidak tahan. Lalu umur kita juga tidak panjai. Bisa sekedar kita nanti hari belalak mimit. Laban tikran dekat ngigak penghidup, tidak permisi. Tang dalam proses dia tahu ngelenyau ke penghidup kita. Bok cerita kita, kita ningau bala orang mayu tidak meri Tuhan Jesus peluang belalak serta ngerari ke diri. Bala mayuah medak yang depan perahu, lu sidak nemu yang dekat belayar ke seberai. Nyalai sidak berdarat, tengah utara danau Galili, lalu nganti ia dari seberai danau tika detuju ya. Tuhan Jesus tahu benar ingat, ngagai bala orang mayuah, tindak berunding teka babasa ke ia tidak kau belalak. Tang ndang baka Jesus, anang ke ia kau ringat. Lebo yang sangkai semedak pemayuh bala mesia tinganti ia, ia berasai balak sinuk ke sidak. Ia lalu ngerai ke sidak serta merik sidak pemakai. Penyinuk tu, siti ari perangai kepada dekemuan bala kita orang Kristian. Lebih lagi kita itu gawak ke Ekklesia. Sedang dia kita ada keringat, kita patut berunding ke Jesus dipenuh oleh penelap, penuh oleh penyinuk, ngau pengasih. Lebih lagi kurang tiba-tiba kebeli serta nadai timbang teka basa mimin.

Laban arinya lemai, dia bala murid Jesus, lalu ngasuh Jesus muru sida pulai, awak kesida oleh meli pemakai kiderimpu. Sida tingasuh Jesus muru bala pulai, laban sida ngasai kediri nada daya oleh meri orang ngemayuhnya makai. Nada duit serta nada alai boleh pemakai megak. Tang kita nengok, Jesus berjaku ngasida madah kaya nak nyuruh orangnya pulai. Nama sedak bedau diberi makai. Ngai ke bala sedak habis lapar, sedak luput sebelah rantu jalai piak ke Jesus. Nyalai Jesus lu ngasuh bala murid ia meri sedak makai. Bala sedak murid Jesus madah ke sedak muti besik 5 tukuk roti ngau 2 ikut ikan. Lalu nitih ke ditulis pe Injil Saint Mark, roti ngoi ikan tu bekal siku nemia. Ia sama besi ngulu Jesus mayanya. Jesus lalu ngasuh bala murid ia mai ikan nge rotinya ngake ia. Ia lalu nengkadah ke langit serta beri terima kasih ngake Allah Ta'ala. Udahnya ia lalu mecah ke rotinya lumagi ngake bala murid ia ngasuh sedak nyadung ngage balang mayuah. Tudah diatur duduk datas pada rumput. Lalu nitiah berbaca kita, semua balau tidia makai ngau cukup kenyang megang. Lalu laluah pemakai tidigumpul sedak. Udah semua habis makai bisik 12 bakul. Sebakul ketiap ikut balau Rasul Jesus. Lalu pemayuh bala ti makai dia bisi 5,000 iku. Lalu munyi ke Saint Matthew tu ndak nyengkawam bala indu ngon miak. Nyalai dia tu kemai kita berhati ke sekedar agi ajar kita ada berhati ke kita hari cerita tu. Siti hari ajar ianya pasal kita tepat beri puji ngagela tala apian kita nyeput pemakai. Jesus dulu meri puji ngalah talo ke ikan ngerutinya. Amat utainya gaya kemimit benar. Pia megak kita orang Kristian patut selalu meri puji ke pemakai kita. Lalu ngasuh lah talo merekat ke ya apian kita makai. Tiba pasar buah makan mi, kita tak nengkunduk kepala kita serta nyebut sampi tipandak. Ndai buah tak panjai semiang nanti kita malu daripada orang. Jesus ngelalo semua utai dan datai arialah talo magang. Lu kita patut ngayan gelah talo, kita megak ngelalo tu. Hari kita temerik terima kasih ngaga yang. Bok pengawak temerik orang 5,000 makai, Jesus ukai tak ngerja tu kediri. Ia berguna ketulung rabukai. Kita ingat, ikan 2 iku ngerim roti 5 tukuk tu tadi datai rebekal nemiak mit siku. Nyalai nemiaknya bisi bagi berpengawak temeri orang makai tu. Lalu piak megak bala murid Jesus pan bisi megak bagi. Dalam sidak tenderima roti ngau ikan tu dah berkat dari jari Tuan Jesus. Lalu udah nyok ngenak jari sedampu sidak nyaduang nyok ngakai orang mayung. Jesus bekerja nengah jari bala murid ia mayanya. Lalu ia mengkang kerja pengawak ia kemayar itu ngendak jari bala kita orang Kristian. Jesus berguna ketiap biku kita, ti murid ia, dia kena yang kerja pengawak ia di dunia tu. Serta megak dia kena ia ngerembai ke pemendar ngeberita mana pasal ia ngakai semua manusia. Kita itu meh nyadi jari, nyadi kaki, nyadi mulut Tuan Jesus, kemayar itu. Amat pengawak di diasuh Jesus di kerja kita, bakal kebesai, ngeberat, lalu tahu menakut ke kita. Tang kita patut boleh perangsang dari cerita tu. Bala murid Jesus pun tusah berunding ke jalai, meri orang 5,000 ikutnya makai. Ngenak roti 5 tukuk, ngau ikan temit 2 ikut. Tang menyadi, dalam jari Tuan Jesus, utai temit
tau jadi besai. Lalu tai ti mar mega tau jadi muda. Lalu tai ti kurang tau jadi cukup. Menjadi kita sangka aku ndak boleh nemu ngah benar utai ti jadi buat cerita tu. Ni jalan ikan dua ikutnya ngah roti lima tukuk tu tau jadi cukup kena ngenyang korang mayuhnya. Lalu bisik lalu lagi. Utai dia temu kita, ianya semua bala orang pulai kenyang, ngawati ti puas serta gagal. Udah nerima berkat hari Tuhan Jesus. Lalu, lalu pemakai tadi bisik 12 bakul penuh. Sebakul ketiap ikut bala Rasul Jesus. Nyali itu bako kesengaja jalai Jesus ngajar bala Rasul dia ti kurang benar pengarap. Jalai ngotuk program lalu penghidup kita yang bakal keminggu tu delengkak kaku nak katu. Lalu kena aku ngangkat ke diri, aku baik balau peninga sama dia jenuh sekejap. Serta lu sama aku bersamping, gara tala tip taro ngapai kita. Ngena sampai ke lingkup keminggu tu, ingat minggu Trinity ke 9. Allah tala tima ada berkuasa, tu dah ngirum ke Roh Kudus, awak kenyadi penghidup ngah penampak Ekklesia nuan. Buka hati kami, awak kami boleh ngasai ke penguntung besai hari pengasih nuan. Lalu hari nyok kami tak mansut ke dalam penghidup kami buah ruah. Ianya pengerindu, ngah pengaga, ngah pemayak. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nangalah Allah siku aja dia tu ledatai belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku sampai awak ke Tuhan ngintu sedang merekat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngap ngidup kita. Lebih lagi berminggu tidak kau datai. Mupu aku.

Okey, nyak ke tadi peninga kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup ya, bergulai dengan Bishop Arias Sumpin Jingan. Jadi pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai nabur ke Berita Lemai. Lalu jam ke penudi lagi terus bergulai dengan kita untuk ke pukul 9 malam. Okey, jadi sudah tu lagi maka maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, hanya itu macam pesan ke hadi terima hari peninga kita ke lemai tau ya. Pesan ke terubah tu hari puyu anak saging atau ke indai umang. Jadi pesan tu madah ke laki ya, geniang anak muyau ya. Geniang anak muyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayo malam pagila pa rumah sidampu ianya pa rumah linggi bakas sebuti. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari dua tu ila ba pendam daya lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah lani mamut dalam Bram ya. Okey, Malang Bakung Ulu Nia Tangap Nanga Ibu Seruban di Julau Sibu Kucing Miri Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut dari Tumagang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngakai Lumur Isah 019-529-2454 ya. Ngau Mega tahu bertelepon ngakai menantu ya nya 014-883-2454. Ya tadi pesan madah ke geniang anak muyau ya, geniang anak muyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah linggi bakas sebuti. Lalu dekat dikubur ke pagi hari dua atau ila. Okey, lalu pesan ke siti tu ianya hari liap anak asan madah ke bini ya, Remias anak Salih ya, Remias anak Salih atau ke Indai Ricky udah nadai mereka. Lalu niang Remias anak Salih tu dekat di sengai Pala Mayu malam hari 2 atau ila ya, 4 hari bulan 8 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah Julai menggeris nyabur kabung. Lalu niang tu dekat dikubur kari tiga tu ilah ya. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan ianya Mark Hendry, Ellen, Angi, Disman, Emerson Juyeng, kaban pelayan Bang Kabang, Sungai Rumput, Lubuk Pisang, Menggeris, Alit, Empayang, Jabe, Sungai Pasir, Pelasu Ilik, Engkajang, Rumah Bagus, Simpang 4, Sedik, Seridu, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Keranggas, Semalau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubung, Dibetung, Gerigat, Nyabur, Awik, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi, madah ke Remias anak Salih ya, Remias anak Salih tau ke Indai Ricky udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam malam hari 2 tu ila ba rumah sidampu hanya ba rumah Julai menggeris nyapur kabung. Lalu dekat di kubur ke pagi hari 3 ya. Okey, lalu pesan ke siti tu ianya hari Joseph Ku madah ke Indaya, Miri anak Gemara, Miri anak Gemara udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam pagila 3/8 ba rumah sidampu nya rumah Lumur 43 Lurung 2 Taman Matang Ville Batu 8 Jalai Matang Kucing. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu elak apa Nirvana Memorial Park. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bahawa telefon ngakai Joseph Ku apa Lumur 016-350-1061 tahu kenuju Alice Ku ya 019-837-0321 atau ke Lumur 010-979-1061. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak Tabau, Kerangan, Kawit Bunsi, Kawit Asal, Awik, Maluang, Diso, Kerupuk, Selambung, Semurin, Lengain, Empayang Roban, Lubu Nibuang Kabuang, ba Sungai Anak Sebelah, Beratung, Ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomageng. Jadi pesan tau tadi madah ke Miri Anak Gemara, Miri Anak Gemara udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayu, malam pagi lah ba rumah Sidempu, ianya rumah lumur 43 Lurung 2 Taman Matang Vil, Batu 8 Jalai Matang Kucing. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ialah ba Nirvana Memorial Park. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu pening ah. Ianya pesan hari ini anak jerangku tau ke Nechua madah ke anak ya Joshua anak beti ya Joshua anak beti udah nadai. Lalu niang Joshua anak beti tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya pak rumah Sidempu inya pak rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pak Bunu rumah Padiang, rumah Mulu Kuju, rumah Jelani Darai, rumah Tawi Belawan, di Sayah, Suai, Ulunia, Bekelit, Bakas, Kelitang, Serungut, Bakas, Temam, Sekalu, Engau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Jadi pesan tu madah ke Joshua anak beti ya Joshua anak beti udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayuh malam tu lagi ba rumah Sidempu ianya ba rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah ya. Okey hanya muka pesan jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari pelula nak ranggi madah ke laki ya tuai rumah Ong Lumpung tuai rumah Ong Lumpung udah nadai meka lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergila 3/8 apa rumah Sidempu inya apa Sungai Antu baru Roban lalu dekat dikubur ke pagi hari tua tu ialah bak pendam Anglika Panjang Roban. Okay, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Empayang Alit Sungai Nyia Roban Jelupang Lubu Nibung Pelunga Baru Roban Beratung Sungai Kelampai Seratu Supu Rumah Rampuk Sungai Pawah Serikai Ulu Sebetan Rumah Michael Nanga Risau Ulu Awi Sungai Nabau Ruban Kerumai Ulu Gerenjang Ulu Sungai Rumput Ngau Muka Kaban Belayan ke Bukai kehendak boleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Ong Lumpung tuai rumah Ong Lumpung udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergila pa rumah Sidempu inya ba Sungai Antu baru Ruban lalu dekat kubur ke pagi hari 2 atau ila. Okey, jadinya ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tau ya. Berinang kita dulu ke lemai tu peninggal bedau maca pesan ke bokai. Tu lagu hari tadi.

cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi okey macam pesan bukai ke lemai itu ya. Pesan ke sekali itu hari Julia Chanda madah ke Indaya. Dindu anak akan, dindu anak akan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi Pak Chan Funeral Hall Batu 5. Lalu dekat kubur ke pagi pergi lah bah pendam Anglika Seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bah rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang Seratu di Pelugau Sebuyau ngamuka Kaban Belayan Kabukai kena ulih di sebut itu mageng. Jadi penerang ke Sili agi kaul ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngake lumur 019-845-6025. Nya pesan madah ke dindu anak akan ya, dindu anak akan udah nadai lalu dekat di Sengai Palamayu malam tok lagi ya ba rumah ba Chan Funeral Hall Batu 5 lalu dekat di kubur ke pagi pergi lah ba pendam Anglika Seburan. Pesan ke Siti tu hari dusip anak ngindang madah ke ngetah sulit niang apai sida enyak niang ngindang anak guang ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 8 malam ba rumah sidampu ianya ba lot 3478 pes 3 RPR Kedurung Bintulu. Jadi penerang ke Sili agi kita tahu ba telepon ngagai lumur dusip ya 019-844-5379 tau kenuju Stina 013-836-5466. Pesan tu nuju Kaban Belayan bersupit pandan di Bintulu, Tatau, Selangau, Batang Paku, Uya, Rantau Dangi, Rumah Aku Tabau, Rumah Damat, Rumah Limping, Pasai Siung, Sibu ngau mega Kaban Belayan ke buka ya. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang ngindang anak guang tau ke apa istina ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 8 malam ya apa rumah sidampu ianya apa lot 3478 pes 3 RPR ke Durung Bintulu. Jadi pesan ke Siti tu inya Ari Heriko anak Simi madah ke pengawal ngintu 100 hari keniang Christina Nuri anak Kim tau ke Selamah ya. Jadi pengawalnya diatur malam 15/8/2026 berkerangan Tekaluang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berkerangan Menyang Tanah Mawang Gabang, Entayan, Balai Ringin, Semukui, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tau tadi madah ke ngintu 100 hari keniang Christina Nuri anak Hakim ke dekat diatur 15/8/2026 berkerangan Tekaluang. Lalu nyak tadi pesan muka ke bisa diterima hari peninga kita ya. Okey, udah kita mendiang ke lagu hari Lucy M tu lagi Badu Kiro. Kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ya.

0: dalam nama Apai, Nguana ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu ke-18 dalam musim selama tahun A, kena 2, hari bulan 8. Tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu kegawai misa lemah itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Waktu kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa ngau ngagai kita menjadi aku. Laban aku dah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku. Dalam utai tu dah digagak aku. Ngau dalam utai ti patut digagak. Tang ditinggal kaku. Salah aku, salah aku. Uleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria ti diberkat meruan bungas. Semua mereka ngau rasante. Lalu kita menyadi aku. Bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa. Kasih ke kita, ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi.
2: Lalu pemai di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan. Kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan. Ketika mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga. Oh Allah Ta'ala Apai pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak Apai. Nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia terima sembahyang kami. Nuan duduk bersedia kanan Apai kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku kudus. Nuan ajak ti Tuhan. Nuan ajak ti pemadu tinggi Yesus Kristus ngaro kudus dalam mulia Allah Ta'ala Apai. Amin.
0: Kumpul semayang. Bersemayang kita. Oh Tuhan datang semayang ngagai nembiak Nuan. Lalu dingau ke semayang kami ngau penyenut temeruan. Awak ke kesida tidak mulia ke dalam Nuan. Tidak penempak serta malin Nuan tahu. Hidup ke baru tai tu dah di tempat Nuan. Lalu ngelikun ku tai tu dah dihidup ke Nuan baru. Dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup lalu merintah ngon Nuan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama ya.
2: Amin.
0: Bintu kita dengar leteji jahku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca Ari Nabi Isaiah bab 15 ayat 1 ngagai 3. Ko Tuhan bejako, datai kita, semua kita ke awus, to ai amat. Datai kita, kita kena dai duit. Terima meh gandum, ngau ndak bebayal, lalu empak. Datai kita, irup wain ngau ai tusu, ngau ndak bebayar. Nama kebueh bebeli ka utai, tindak ngasuh kita kenyang. Nama kebueh ngena duit ari gaji kita, tang agi lapar. Pendiang ke aku, lalu kerja utai, ti diasuh aku. Nyak baru kita, dekat makai pemakai, ti pemaduk maneh. Aneng endak mendiang diato, kita kena biaya aku, lalu datai ngagai aku. Datai ngagai aku, lalu kita dekat boleh penghidup. Aku dekat ngagak, sitik sembekat, ti meruan belama ia, ngau kita. Lalu merik berkat, ti udah dismaya aku ngagai David. Cakuk Tuhan.
0: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara Saud. Nuan merik sidak cukup utai o Tuhan. Datai ke semua utai ti hidup nadai suntua utai.
4: Nuan merik sidak cukup utai o Tuhan. Datai ke semua utai ti hidup nadai suntua utai.
3: Tuhan endang rindu serta kasih. Lubeh ringat serta penuh laban pengerindu ti meruan belama ia. Ia maneh ngau semua orang. Lalu siro ngau semua utai ti udah digaga ia.
4: Nuan merik sida cukup utai, o Tuhan, datai ke semua utai ti hidup, nadai suntua utai.
3: Semua utai ti hidup aja manggai ke pengadang sida bat nuan. Lalu nuan merik sida pemakai bat maya ti patut. Nuan merik sida cukup utai, datai ke semua utai ti hidup, nadai suntua utai.
4: Nuan merik sida cukup utai, o Tuhan, datai ke semua utai ti hidup, nadai suntua utai.
3: Tuhan andang lurus dalam semua utai ti dikerja ia, ngayan ke pengasih dalam semua pengawa ia. Ia diau semak sida kengangau ke ia, kengangau ke ia ngau ati ti benar.
4: Nuan merik sida cukup utai, o Tuhan, datai ke semua utai ti hidup, nadai suntua utai. Baca kedua. Baca ari surat Santai Pong agak orang di Rum bagi 8 ayat 35 ngau ayat 37 ngagai 39. Sapa oleh nyerara ke kitai ari pengerindu Kristus? Kati penusah tau ke pemedis, tau ke pemerinsa, tau ke lapa pungkang, tau ke penyeranta, tau ke utai ti tau ngano nyawa, tau ke pedang? Oleh nyerara ke kitai ari pengerindu Kristus? Nadai, dalam semua utainya, kitai lebih ari pemenang. Oleh ia kerindu ke kitai. Laban aku nemu, nadai utai, nemu ke pemati, tau ke penghidup, tau ke melikat, tau ke bala pemerintah, tau ke utai ti diato, tau ke utai ti jemahila, tau ke kuasa, tau ke dunia, ti di atas, ngau dunia ti di bawah. Tau ke semua utai bukai, ti udah digaga Allah Ta'ala, ulih nyerara ke kitai ari pengerindu Allah Ta'ala, dalam Yesus Kristus Tuhan kitai. Jako Tuhan.
2: Terima kasih.

0: baca Injil. Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinya Kudus. Nita ke Matthew bagi 14. Ayat 13 ngagai 21.
1: Mulia kenuan, oh Tuhan.
0: Lebu Jesus ninga John pembaptisau dah mati dibunuh. Ia mupuak ke diri arindurnya ngena perahu ngagendur ti sunyi. Telebuh remayuh ninganya sidak berdarat nitih kia lalu negeri sidampu. Lebu Jesus angkat dari perahu ia medak mayu hamat orang. Lalu ia sinu ati kesida lalu ngerai kesida kesakit. Lebu harinya lemai sedang murid datang ngagai lu berjaku. Nur tu nadai mensia. Laban hari penyau lemai. Asuh orang maya tu mupuak. Ngambil kesedap jalai ngagai gunturun pendiau. Lalu meli pemakai ke derimpu. Ku Jesus berjaku. Sida nadai buah mupuak. Kita empu meri sedap utai dempak. Ku sedap berjaku ngagai ya. Ngau ya. Kati semina bisi lima. Iti tuku ruti ngadui ku ikan. Lalu ku Jesus berjaku. Bayi utanya kita ngagai aku. Ya lalu ngah seorang mayu duduk berumput. Yang ngambil lima itik tukuk roti ngah dua iku ikannya. Engkadah ke langit, merik terima kasih ke roti ngah ikannya. Meceh ke rutinya, lalu nyuak ke rutinya ngagai sidak murid. Lalu sidak nyaduang rutinya ngagai orang mayu. Lalu semua orang belak makai, lalu kenyang megang. Udahnya, sidak murid ngumpul 12 bakul penuh terdawa pemakainya. Pemai orang kemakainya kira 5,000 ikut lelaki nak ngitung sidak kenduk ngau anak mir. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus.
0: Nanti sama lemai belum nyadi dalam Jesus Kristus bab minggu ke 18 dalam masa selama ingat ke kita Allah Ta'ala nyaga mentas ke semua kita lalu megak ya nak mejal nak nancang kita. Baca ke satu keteninga la tala mai semua orang datang ngaya lu nerima utai ke patut diterima sedaya ngau nak berbayar. Lalu mas semua boga ngingat kene ko muji la tala ketegal ya ke nyaga mentas ngau kita lalu ya sampai semak ngaga sidak ke ngangau ke ya. Lalu santai pol ngingat kita sekali lagi nadai utai uliah nyerarak kita ri pengerindu la tala. Nak milih nama otai kenyadi, nak milih kita. Nak rindu ke Allah Ta'ala tang, penginduk Allah Ta'ala nya tetap bisi. Lalu ya semampai, nganti kita semampai dekat berkunci ke penginduk ya ngau kita. Lalu ini kedengar kita tadi, Jesus meri makai 5,000 ikut lelaki nak ngitung sedak kenduk ngau ke anak mir. Jadi tu kita medak, kena ku Allah Ta'ala di segi gerah jari. Lalu ya penyaga ya segi nulis ditelah ke kita. Jadi semua baca tu ungkup minggu ke-18 tu ngasuh kita itu ke ngangau kita awak andal ke Allah Ta'ala nerima pemberia lalu berkunci ke pemberinya tadi ngau urup bukai medak. Jadi minggu tu ingat ke kita waktu kita nak kelalu fokus ngagai utai ke ndak dipeda kita itu ke utai ke ngasuh kita lelang tersat dalam perjalanan pengharap tu medak ngagai pengerinduk Allah Ta'ala. Bisi megak dalam Injil Jesus ngingat korang mayu anang gawak ke pemakai kena mujai tang ngiga pemakai ke meri penghidup temeruan. Jadi benda bukai moga Jesus bisik nangkan kita anang kita kelalu wamu lalu madah ke siku orang ke kelalu wamu lalu pengujung lagi lebuh ke parai nadai orang uleh nguna retaya. Jadi berminggu tu ngajar kita lalu ngingat ke kita kita tu lebih berga hari semua te bukai bergaba mata Allah Ta'ala. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul, aku harap ke Allah Ta'ala,
1: apa itu pemalu berkuasa, pengagak serga ngadunya, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, di kandung ari Roh Kudus, di anak ke Maria darah bungas, merisa ramah Pontius Pilatus, dirgam parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga yang angkat baru hari pemarai. Ia nikih ke serga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apa iti pemadu berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakim semua ti hidup ngau ti parai. Aku harap Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus, Samora Sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup timeruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Pengirin oleh Allah dipadat nyata dalam Yesus Kristus, selalu pemakai karistianya, pemerik pengirinuk ya, di pemaduk besar. Dan kita bersemayang, bagi Tuhan kenupi kita, serta meri kita semutai, teriguna kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesidak Bishop, Padri Ngaudiken, dalam pengawak sidak Timela Eukaristia, Tuhan dengarkan kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Keperintah di dunia to ngau ke semua agensi tinulung merik pemakai ngagai orang kelapar pungkang, ngau orang kena cukup pemakai di dunia to, ngamik kesidak berjalai ketanggung pengawak ngau badas. Tuhan dengarkan kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kebala orang lelaki, orang ingin induk ngau sidak nemiak kedi perinsak ketegal tingerengkun ke pengarap diri, ngambil kesidak bisik pengetan hati, berpegai teguh bak semaya Tuhan. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kurang kenyendia serta ngenah ke pemakai ngagai kitai, ngambil ke Tuhan ngirik sidak ngau pementas hati. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kurang kudah ngejang ke dunia tu, ngambil kesidak sawo makai bamija Tuhan di menua serga. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apai kengembuan semua pengeraja kemenar ke peminta kami, maya kami ngembaru ke sebekat ngonuan, lalu kami ngadang diri dekat begulai dalam pengerami makai besai berperintah nuan lebuh kami nyuak ke Eukaristia tu dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Neteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah terima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami dah nerima wine tadi suak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di air rup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiri aku ngau ngi kita tau dia terima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piri yang berjari nuan kepuji ngau mulia namaya kepemanah kami ngau kepemanah gereja.

0: kami pemberi meruan kanuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor 2, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuwani.
0: Serah kati kita,
1: kami nyerah kaya ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan telah talah kita
1: nyasihi kena serta patut.
0: Dan betul amat serta patut segi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Mari terima kasih yang genuan apai ti pamadu kudus oleh anak tadi kenduk nuan Yesus Kristus sejak kunon lehian yang agak semutai tadi asun yang datang jadi penglepas ngau penebus kami jadi mensia oleh roh kudus lalu dia ada ke darah bungas ngamat ke penekat nuan lalu ngulih kenuan siti araban mensia ti kudus yang tepak ke jaring anak ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lul ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai ngau bala malaikat ngau semua sida santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Tanda amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemerintu kami bersemayang. Turun kerahnuan baka ambun pagi atas sidak. Ngambil ketahu nyadi ke kami. Tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Ya nyengkau ruti lalu meri terima kasih mecah kea. Lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam mudah tembu yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih. Ya nyuaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sempekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuh ke pengampun dosa gagat tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami
1: merita ke pemarai nuan o Tuhan. Lalu ngaku pengangkat nuan, nyentukkan nuan datai baru.
0: Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan. Roti pinggidup ngecalis penyelamat. Meri terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah bertengok mua nuan lalu melawan nuan. Nguati yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi bertubuh. Ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti uliah Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayang ngagai pementas terpenuh. Begulai ngopop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tu ada tinduk belalak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat inayalah tala. Ngau Joseph tadi berkat lakia. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan sepemanya rebak. Au ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke nuan dengan anak nuan Jesus Kristus. Dengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah tala apai ti pemaduk berkuasa, dalam penyaraku Roh Kudus, semua mulia ngobasa nginuan, datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas, lalu ditempah oleh ajar petara kita kempang nyebut,

0: Lepaskan kami dari semua penyair. Tuhan kami bersemayang. Gau mana? Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan. Kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti pengada tidak berkat. Gau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngam mulia. Nangi Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan, lalu ngau mana? Kemenar ke pemayak ngau penyarakup, nitiah ke penekat Nuan, tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Harap kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Pedak tu anak domba Allah Ta'ala. Tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak kada kangau datai ngagai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurma datai. Tang sebut ajak-ajakku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminin, bersemayang kita. Disempulang ngena pengelikuan tetap Tuhan, serta dikemaru kenuan ngena tubuh Kristus, serta dalam penyagaan wan tina kalak ngelebu ke kami, aso kami aruh ke penglepas tim beruan dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Kala talo, di pemaduk berkuasa merkat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih, Kak Allah Ta'ala.

Ya, 7.5 lemai. Selamat lemai peningah. Dia tu kami nak bor ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Zon ekonomi Sibu ngemerat ke peluang kawa ngakain biak rebak baru. Meriton Bintulu mata 10,472 ikurang hari 23 bengkah menua. Lebih 10 tan daging beku dirampas ba serikin. Jadi tu isi berita. Nembia rebak baru dipinta merti ke polisi perintah serta merik penemu dikenal antu ke pemansang zon ekonomi Sibu SEZ dipejalai hingga komprehensif serta bersepadu. Sapin Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang bakat Dato' Dr. Anwar Rafai madah ke perintah negeri udah ngungkup ke belanja ke terubah penyampau 1.5 bilion ringgit dikenal ngerancak ke pemansang zon ekonomi itu. Raban biak patut mangkuk tanggung pengawak ngau cakah laban sidak dekat nampung bempu pangkuk pengawak nyadi tuai lalu ngulih ke pemaya ari pemansang SEZ. Fokus ke terubah SEZ tu ianya muka peluang kawak ngetan ke pengerja pengawak ti berpengelandia serta mata pokok dikena nyungka ekonomi Sibu. Ia maksud ke jakunya bak pengerami bergempuru nembia sita dun nangka ke digolok lebih 1,000 ekonomi ari palan pelajar tinggi di Sibu. Berbang punya Dr. Anwar madah ke insentif pelajar dun nangka sepenyampau RM757,500 merik penguntung ngakai RM1,515 ekonomia bak semua palan pelajar tinggi politeknik ngau kelas PUM6 ungkup timpuh 2022-2025. Bantu belanjanya diagih sama rata ngakin biak kudah mujur nampung pelajar sida nak ngira hari ini penatai asal. Bantu ungkup nembiak tahun 1 dekat terus diberi dikenal entu ke mayu haki raban nembiak berpeluang nampung pelajar tinggi serta nak terpukul ketegal penanggul belanja. Yang madah ke pengawak beranak ke pokok bak perkara pelajar berguna benar dikenal nernak ke modal mansia berpengelandiak tinggi dikenal nyukung pemansang Sarawak. Yang megak merangsang raban graduate sudah nembuk ke pelajar bak menua luar pulai baru lalu merik penglandiak ngap ngelebak sida ungkup pemansang menggeri Sibu. Perana Limbang dilalau merik kerja sama penuh dikenal entu ke pemucur berjalai ke projek pemansang strategik yang kaum jalai besai menua pesisir utara NCH ke benuang dipejalai ke dia tau. Sapit Menteri Perengka Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ketiap bengkah projek pemansang bertati ke mayuh macam sukut nyeng kaum isu tiba kaul ngau pengawak ngulih ke tanah ngik sikut-sikut orang. Perintah Sarawak berbenar dekat nyaga penglantang pendiau rakyat dengan cara merik pampas ke patut ngagai sebarang tanah tau ke aset tiba kaul. Ia nyemetak madah ke kerja samanya berguna benar dikenal tentu ke projek oleh tembuk nitiah ke timpuh lalu harinya ngenatai ke penguntung dengan pengawak nyambung di menuku agi kelimpah penumbuh ekonomi. Ia muka kaban Parlimen Limbang maksud ke jakunya rambau malam main asal kediatur berserima ngau pesta makan tahun kedayan Limbang bak kampung Nauran. Upis orang Indo ngau ruang bilik Sarawak udah ngepun ke pengawak numbuh ke papan pemuka keusahawanan wanita atau ke WED. Nyak-nyadi ke pelasar digital bersepadu ke terubah Sarawak tidak ungkup pengagai pemansang orang dagang Indo. Menteri Pemansang orang Indo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah kagih belanja sepenyampau RM370,000 udah dipinta hari perintah negeri dikenal pemansang ke pelasarnya. WED deka ngempung profil orang dagang Indo nyadi central database maya nyata. Aturnya tahu mujur ke perambu polisi
program latih, bantu belanja ngau inisiatif ngangkat ke kapasiti di pejalan hingga betul berpelasar ke data ke dikemisi. Ia maksud ke jakunya lebih berjakuk bahawa pengerami ngintu hari orang Indo 2026 Renggat Sarawak di Kuching. Kita dia tu menung mending ke berita lemai hari YFM. Lumba ngau main Gema Putra ke-18 Sarawak 2026 tembok diatur sepundah ngempuruk ke 14 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri PKEN Ari Serata Menua nanggam semangat lumba ngau main serta berserakup. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping madah ke lumba ngau main 2 tahun sekalinya ukai semina pekit piaja. Tak megak nyadi ke pelasar, dikenak nerenak ke kaul Beraban, pemertiati ngau kaul antara rakyat dari Serata Benua Malaysia. Teks jakuk yang dikenatai ke Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdul Rahman Junaidi, ramai pengawak nutup lumbaknya bak Wisma Melayu Kuching. Pengawak ngatur lumbak ngemain yang megak, mandang ke pengulih Sarawak, ngatur pengawak lumbak ngemain berskala besar. Berbangunnya tahu ngenegap kaki atur negeri itu dinyedia kediri nyadi kluster besar ungkup lumba ngomain si 2027. Lumba ngomain Gema Putra ke-18 diatur berengkah 26 hari bulan 7 nyentuk ke 1 hari bulan 8 dilipasuk lebih 1,000 ekor atlet ngau pemesai hari 14 PKEN Selampur Menua. Bintulu terus ngenegap kaki penduduk nyadi palan ngatur lumba ngomain tika sentrabangsa kalai Marathon Bintulu 2026 udah mucur mata lebih 10,000 ikut orang hari 23 bengkah menua. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Bing madah ke pengawaknya madang ke Bintulu majak dikelala Pak Renggat Dunia serta meri empas positif ngakai menua tau. Sektor hotel, dagang mit, orang kebejual pemakai ngau orang dagang menua tu udah boleh penguntung hari penatai bala orang ngau temuai. Marathon Bintulu kai seminat nerenak ke ulah lumba ngemain serta penyerakup aja tamaka ngenegap ke image Sarawak nyadi palan ngatur pengawak tika sedunia. Edisi 2026 ngayan ke pejalai lumba tu ditetap nitih ke standard antarabangsa. Edwin E.B. Kipton dari Menua Kenya mucur nyadi champion marathon 42 km lelaki terbuka lalu Nur Fatin Syuhada Tamsi menang ungkup kategori Indo. Bekit anugerah carta sapa juara ACSJ ke-9 ukai seminaknya di pelasar dikenak ngigak penauk baru dan megak ngemeran ke pengawak ngetan ke jaku main asal ngop saka asal komuniti Iban. Kaban Kaunsel Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang madah ketiap bengkah lagu di Dikuteng Kebang nyadi ke documentation sejarah adat budaya ngau jalai penghidup bangsa Iban ungkup perbaik dudiari. ACSJ megah nampak peluang kawak dalam industri kreatif serta menegap keguna jaku Iban dalam era digital. Ia maksud ke jakunya lebih menjadi ke pekit semifinal ACSJ ke-9 bak Dewan Serbaguna Selangau. Berbangunnya pengeluar ACSJ Monica Midi madah ke pekit ke penudi di Perambu dekat diatur dalam bulan 10 tu di Sepauh Petung dekat merik kelala kategori baru dikenak merik peluang rapan penggiat seni mantai kasil sida menyampau 12 ikut finalis mujur masuk renggat final semudah pepekit bak renggat semifinal di Selangau. Pengawal nguji mai lebih 10 tan produk daging beku ngau cara belalai ti berga lebih RM354,000 ke Indonesia mujur dipuntan ke di Serikin. Nitiah ke penerang Ari Pampang penyidik Markas 1 Division pemujurnya Asia Lari Operation ti dipejalai ke lemai kemari Ari Batalion ketiga Regiment Ranger Diraja Ari Baguh Ari Baruh Pegai Brigade ketiga Infantry Malaysia Mayor Ops Chris Parang.
Rambau operasinya, Raban sidak terpedak ke sebuah lori kengundan barang ke dibungkur ngena kanvas gadung nguna jalai kendak dikemenar ke bak kampung sebubuk nuju garis antara menua Malaysia-Indonesia. Lebuh ke diperasa, lorinya ditemu mai 511 katun produk daging beku ngau pemerat penyampau 10,220 kilogram serta nadai dokumen ke sah. Deriba rimnua tu ngau barang ke dirampasnya udah diserah ngagai polis ngau upis servis veterina pilih bau ngambil katur nangkan kenya ulih di pejalai ka. Dikenang ujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Zon ekonomi Sibu ngemerat ke peluang kawak ngagai nembiak rebak baru. Meriton Bintulu mata 10,472 ekorang hari 23 bengkah menua. Lebih 10 tan daging beku dirampas di Serikin. Berita tu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lamai.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Kibarkan jalur gemilang.
3: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
4: Fly the jalur gemilang.
5: Jelah, kibar jalur gemilang.
6: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan jalur gemilang.
7: Sama-sama kita ngintar jalur gemilang.
8: Ja, kibar jalur gemilang.
9: Gantung jalur gemilang.
10: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
11: Metuk belirak jalur gemilang.
12: Ngibari jalur gemilang.
13: Ngibar jalur gemilang.
14: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menikmati.

0: Bunyau, anak pai bunyau. Idrisku, dilihat umur 39. Gue rumah jabu, temu ai kanyung. Umur dua ya tuan?
1: Terbilang, lo ya tuan, terbilang.
0: Umur IC, natu beda. Guntur, 85 yaw, tunggu je kemarin. Indian adalah dia bakso. Kalau kawa ber Singapore, apin berbini. Bukai nasi gantang. Indo kengai tuan.
1: Sama aku dua tuan, sepakar, sepakar. Aku makan yak, tuan.
2: Baru nyaku seluai, hari tadi ku berhenti seluai. Nadai ku kalah tertemu ke usia lungau bakal seluai tu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau, 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu nadi dua penuan.
0: Eh, iya tuan. Nadai mengku nemu lisir ku tu dah parai. Kumai kau gi dua menya tuan. Asai kan sepot lama ke dalam dumpit tu tuan.
1: Eh, nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu mesti ke bising lah tak kena. Aku nemu dengan Malaysian coba Malaysian aku tahu ruap ame denya. Pompang apa adanya namu macau tai.
2: Dah, anak mayu ke dalih sebuai. Lah Malaysian nuan dah mati punya. Jadi dia tu aku dengan luar ke saman ngagai nuan.
1: Anak tuan, anak tuan.
0: Kasih ke kami dua itu.
1: Kasih ke tuan, kasih
0: tuan.
1: Baru dah baru dah di luar cerita tu baru ya tuan. Kasih ke tuan, tuan.
0: 10 ringgit. Sik tu tuan. Tak kena nang itu. Keep the chain.
1: Aku nambah kita 5 ringgit kopi omek tuan. Aku kita sama kita. Kau kira kita sama kita.
0: Aku 10 ringgit tuan. Jadi mesti laluan tu. Tu tahu tu belum larutan.
1: Ngaku tu 5 ringgit tuan. Tahu tak ingat? Aku tu tuan nangat tu kasih kami duit. Tidak, kita cerita tu baru kita ambil baru.
0: Betul tuan.
1: Jadi makanan kita mesti diskaun. Tahu kita beli 12 ringgit, 3 ringgit mulai aku ke tuan.
2: Simda tu seduai. Saya anti rasuah. Memang seduai penyalah seduai. Lumur satu, mati lisin. Lumur dua, kamri rasuah ngagai polis. Dia tu, haram nitih kaku ngagai rumah pasua. Makai suap, sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anak sesekali, meri tau ken rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
3: Dek, mujab. Ada isi dah duga metua tu tadi na. Bermalam di to metua tu na jaba.
1: Nyap menyau. Kau jaku dah laju dia bau sil hospital tua. Nemu nyau tiap pasuang tu kan luar aku bayar DCN. Bunyau.
4: Hei, mendengar, respiak di luar.

Oke, lagu Hamanya Di ya, hari harapan masterpiece ya, Siti lagu ke Mujur masuk ngegerenggat final ACSJ ke 9. Meri pengagati ngakai 12 buah lagu ke Mujur masuk angkai renggat final. Kediatur Pak Dewan Serbaguna Selangau malam tadi ya. Jadi terima kasih ke penatai Mensia Mayu, ke menua ke Dewan Serbaguna Selangau, lalu pihak Mega kita ke uliah meda pekit tu ke Mega di Nabur ke terus hari Facebook YFM Iban ngau Mega uliah di dengar kita hari radio YFM ke malam tadi ya. Jadi kita sama ngarap ke 12 finalis tu ilah ya. Deka bersedia, udah nyedia kediri, deka berpekit berenggat final nangkan ke tu ilah ya. Jadi ngake bala semi finalis kita ke bukai, kita sama ngarap ke sida tu mega. Bisi boleh sekedar hari penlebak ya. Udah ngau masuk pakai tu malam tadi ya. Ambisi sekedar hari semi finalis ke terubah maka ngau masuk carta siapa juara ya, anugerah carta siapa juara. Udah datai ba renggat semi final nya Siti hari Pemujur ya. Lebih haki ngakai bala penengkebang lagu ngau muka bala artis kita. Okey, datai ba jam ke penudi awak sada lemai kita ke lemai tu peninggal. Jadi ba jam ke penudi tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi ba berita ke BC dikeluar ke lemai tu tu berita ke nginok kati ya, kalai sebuah rumah panjai akhirnya ba rumah padang batu 37 jalai Pen Borneo Bintulu Miri udah hangus lemai tu tadi ya. Ini tiah ke penerang hari bilik operasi upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak araban bomba hari balai bomba ngau penyelamat Semalaju lalu berumban ya ngagai penusah tu urung pukul 4.31 minit lemah ya. Lebuh ke datai dia araban bomba tertemu ke 23 pintu rumah panjainya udah ambil sangus ya. Tajak pihak nadai orang ke pepadi nyawa lalu pun penusahnya kenyadi ngau meka penyampau pengerugi agi di pansi ya. Lalu pihak meka nitiah ke penerang ke diterima meka rumah panjai tu ianya rumah panjai siku hari semi finalis ke berpekit malam tadi ianya penyanyi Fazil ya. Jadi kita sama meri penyindu hati ngagai sidak tu sebilik ngam ke sidak kenguan rumah panjai tu ya. Ianya rumah padang batu 37 jalai Pen Borneo Bintulu Miri ke udah hangus lemai tu tadi ya. Okay, jadi harap ke kita sama-sama nyaga pengelikun ya. Kita ke angka baru dah nyumai atau perhati ke utai ke di panduak kita di dapur angka bisi utai ke bedau di padam kita bisi mandu air kalau muka Swiss sekarang kita ke nak dikenal tadi tahu tutup ya. 8 hari arus tali karan tu muka penusah hangus tu suai hamat ke nyadi ya. Okey, lagi terus merindang kita ke lemai tu peninggal tu hari Saung Vin kemaya bertemu baru terus segulai sejarah dengan kami di YFM apa awak sadar lemai.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisa ditengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jaku tu tadi mai erti jaku ti nak mana, jaku ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jaku. Jadi bak perkara tu nama jaku aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jaku.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Enti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besai kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek baka kita bisi perawatnya bisi te kena tenguit kianya tadi. Ti ba biluan ba ikut. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Ti kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku uliah nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita uli mansut ke jaku berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti uli ngering tau ke ngelemi ke orang serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya bapangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekan pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekan disebut kita ya tau nyadi ba kitempu, tau kan nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ke jaku tangkan ba kahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh, kedua megalai bak jaku dalam bisa nyebut bak 18:21 utai ti disebut nuan tau ngitu tau ke ngurusak nyawa nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya, hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Sibu 87.6.

0: ke dapur, Anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, Anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi hari ulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, atau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri, hari ngena telipun bincin, atau ke ngerja pengawal, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah jalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

Hanya lagu Aria Anthony Usan ya, Bungai Layu Patah di Tangkai. Maka lagu dikenal merindang kita berjam ke penudi sada lemai kita ke lemai tau ya. Merindang kita ke dalam kereta ke benut deriba ke malam tau. Ke bisi ke nurun kawak ke bisi ngulu pengerami ke dekat diatur malam tau. Harap ke berjimat ya lebuh ke deriba kereta kita. Hanya itu berkongsi berkawal ngau pengawak nucu vaksin anti rabies ngakai ukui tupi ya. Bisi dekat diatur ba palan ngengkah ke kereta SJK Chunghua Stapu Kuching ya. Ke dekat diatur 8/8/2026 tu ila pukul 9 pagi ya untuk ke 3 lemai. Jadi kita ke dekat nganjuang ukoi kita bertucu vaksin anti rabies sama ya tu. Tentu ke ukoi kita entadi gerai nak nganduang lalu berumur 3 bulan ke atas ya. Lebih ke mai ukoi kita bertucu vaksin anti rabies tu. Anda ingat ya mai tinggi kita empu ngau muka kat vaksin ukoi kita ya. Okey, nyoba Siti Ari ngawak ke bisi dekat diatur hanya nucu vaksin anti rabies ngau ndak berbayar ngakai ukoi ya. Okey, to lagu ke dibai acan aku kai penyangkai.

Meri Pengagati mengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

Okey, yang lagu ke dibai Marina Jara ya, terkenang ke Nuan. Jadi nakak tu peninggal kita uliah bergulai pa awak sada lemai ke lemai tu. 9 malam tu lagi kita uliah mendiang ke berita. Udahnya bergulai hingga DJ MA ba awak pa Marina malam. Okey, nanti kita ke bertemu baru ba awak ke Bukai. Lagu kemujur masuk anggar-anggar final ACSJ kita malam tadi. Hari Mawat Dayang Bintang. Bertemu baru bawa awak ke Bukai Peninggal. Selamat malam.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Hassim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan, sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, tulus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan taat setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Hassim. Program Madani Kita PMK menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang, RCI Tabung Haji, Kemenkesi kena beri penerangan, ayat yang mudah, biar rakyat faham. Apa yang berlaku di Tabung Haji? Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission, yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional, yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauf. Biar rakyat faham, apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji? Dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya?
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahriah Muhammad Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang. Kita santuni rakyat. Kita dengar sendiri masalah anda semua. Kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahriah Muhammad Tamil. Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Punca dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tembok sana, asap berdaya sana, dia kata malah isin. Bila kita tutup sempadan dia patutlah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kononnya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain di sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtina apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitina di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejohanan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Ya, balik kita ke lagi dengan kami. Terima kasih. Nampung penduduk DJ Sam. Kita insan dalam mai hari pukul 6, hari pukul 9 ya. Okey, 3 jam di konti. Ungkap yang pemerintah malam sehari itu 2008 bertemu baru kita bang lubang ribut berkali engkau di JMA untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Kita kaki dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Hari Minggu bak jam ke terubah ya, tentu ya busy program aku boleh penampak. Orang pukul 9.30 minit malam tu lagi ya, kita meningkat tanduk program kita ke DOD Kapit. Dengan kami 94.3 di Miri, 95.7 Lawas, 101.1 FM Gau di Bintulu, 97.5. Balik kita ke Kondom Baru Antar Jalan. Dengan kami jam ke Detu ya, ngarap ke Semampai Berjumat Bak Jalan Alun. Nanti benda terebak Bak Jalan Pin Borneo kita. Ingat anang agak pitan haram ya. Terus merindah hati diri dengan kami segulai sejalai di YFM. Lagu di Sada Mawat dengan lagu ya Tungkat Semangat. Sudah kita mending ke tandu program aku boleh penampak di Bandar Kuching. Dengan kami dengan 101.3 FM.

0: Tarik Pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang Altiun, Depan Masterpiece. Nuan BC Intan Dikembuan, Jonas Johnny Aman. Lekang Altiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Nyaudin Aladin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Shini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladin Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak Mudah Aku Lengka, Doni Lang. Leka Ngau Tiun, Doni Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, Meri Pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACFJ ke-9.

baru kita buat program Aku Boleh Penampak, tapi puji ngagapai ke disrega laban beri kita peluang bergulai baru, berarti ke Siti agi cerita kerja aja tau ke kesaksian Tuhan. Program Aku Boleh Penampak tu dikeluarka ba YFM Iban minteng hari Minggu, boleh magadi pedak kita ba page Facebook Aku Boleh Penampak. Engka bisik sekedak cerita kerajaan Tuhan Jesus kena sempat didengar kita buat program tu, tak megak tau melawat page Facebook Aku Boleh Penampak. Laban bisik diayan ke buat page Facebook Aku Boleh Penampak. Ari page Facebooknya megak, kita tau inbox page Facebook Aku Boleh Penampak. Nanti bisik perkara berkaul ngau Aku Boleh Penampak kedekat ditanya kita. Kita megak boleh ngirum ke cerita kerja aja ngagai page Facebook Aku Boleh Penampak. Pentakos, tau ke Pentakosta. Inya Siti ari-ari kebesai marti bak kita megai pengarap Kristian. Tuk memangnya kita ngingat ke Roh Kudus ti nurun ngagai dunia ngagai semua anak murid tok keraban pengikut ketrubah ti nitiah ke Jesus lebuh ia ti ngeremai ke ajar nyengkawum indaya Maria. Pentakos tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Jesus hari mati, tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentakos tau ke Pentakoste tu dalam jaku Greek retia 50 hari. Munyiku aku tadi, Pentakos tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Tuhan Jesus hari mati, tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentakos tu megak nyadi kekelai, tau ke ngingat ke kitai baari ketrubah. Baari ketrubah ya gereja pemadu tuai didiri ke di dunia tu. Ia nyak bak Bukit Sinai. Nyak alai reti Pentakos tu undang besai bak penyanggup lama ngau megak penyanggup baru. Lalu bersimbai ngau penatai hari Pentakos tu megak, sekedar hari semiang ngau sampi bala kitai ia nyak bakal sampi novena ke Roh Kudus, sampi minta Roh Kudus datai ngaga kitai, sampi kebala orang tuci tak kebala sen, ngau sekedak sampi ke bisi bekaul ngau Roh Kudus engau raban sen. Sampi tu ukai seminak diatur raban gereja ngena online maya igi penyakit COVID ke agi ngekai tu, tang bisi megak kitai ke bersampi kediri bak rumah. Jadi kena malam 23 hari bulan 5, gereja kesuah ngatur semiang bersampi kurang tik sakit. Kesuah dikenang aku sebedau tu, ianya gereja St. Anne, Kota Padawan. Bisik ngatur pengawak bersemiang kurang tik sakit. Bisik penuh sabukai, ngau sidak kedekat ngigak penglantang dalam hati. Semiang ngena cara online tu diatur, endang bersrimbai ngau hari Pentakos. Lebuh semiangnya benar diatur. Dia bisik kerja aja Tuhan nyadi bak siku induk. Ke alai, induk ke bisik gau sembiang online tu ukai semina ngasai ke pengelantang, tang ia megak udah gerai ari penyakit ti dikembuan ia ngelamak tu. Malam 23 hari bulan 5 tahun 2021, dia sidak menyana, sidak sebilik bisik gau live streaming sembiang hari Pentakos. Mayanya induk tu tadi bisik mutah lebuh maya semiang tu kebenuh diatur. Tang kenyerai induk tu tak mutah puang. Jadi udah kemutahnya tadi dia yang ngasai ke tubuh ya tu lantang, tubuh ya berasa nyamai. Yang ngasai ke bisik utai ke di tiang, tak utai kena tiang yang lama tu utai ke dalam tubuh, utai ke berat dia saya kia lepas magang. Malamnya, malam ia kenggau live streaming atau kesemiang kena cara online-nya tadi. Kuasa hari sampi ngerai ke ia hari penyakit ke dikemuan ia ngelamat tu inya penyakit hemorrhoids atau kebansa penyakit kengasuh pedih dekat bira laban kembai bak pembuluh darah. Lalu penyakit tu megak ngujuang ke pedih bak kebuyan, lalu tau ngasuh bira darah atau kebira ke darah. Jadi sebenarnya tu, induk tu madah kediri yang nang ngemuan
Yenang ngemuan penyakit tu, lalu tu ngujuang ke ya tadi ngemuan siti igi utai kemesai leka kacam bak ujung buriat ya. Jadi ya madah ke penyakit tu diuliah ya, tau ke ya boleh penyakit tu ari udah keberanak anak ya ke lumur dua. Tangari kuasa semiang, penyembuhan luka batin Sin En Kota Padawan ngenak kuasa Tuhan, semuanya udah nadayagi. Bekanya amih pemesai kuasa Jesus. Kuasa Roh Kudus sedikirum ke Jesus ari serga ngaga kitai. Maka ia tingirum ke tau kenurun ke kuasa Roh Kudus ngaga semua bala anak muridnya. Jadi penerang kesiliak peninga, kawal ngau hari Pentekostu, kita tau ngelawak page Learn Religion tau ke bak page Catholic News Agency. Nyame siti penyelai, siti kesaksian, ti dikunci ke siku induk ngagai raban gereja St. Anne Kota Padawan Kuching. Terima kasih ngagai nuan Tuhan, terima kasih ngagai nuan Jesus laban merkat serta ngerai kinduk tu siku ari kami ti percaya kenuan. Ngerata buat mujung program peninggang, sekali lagi mai kita berkunci ke cerita ngagai program tu anang sagu ati anang malu. Anang nak nama mak nanti nyemak ke kita antara malu dekat nyebut nama diri empu nak salah tau ngena nama agak-agak kita. Anjung kesaksian kita sekali ke ngena record berjakut tau ketulis aja. Anjung ngagai page Facebook aku boleh nampak tau ke anjung terus ngagai tau megang ngagai aku tulis ngena kertas tau ketulis page Facebook tau megang di email kita ngagai aku au. Jadi kita tahu nganjung kesaksiannya kelimpah hari page Facebook aku boleh menampak kita megak tahu post ngagai RTM coaching. Ngagai kita percaya ke Tuhan Jesus nadai utai ia ke ndak boleh dikerjaya hanya alai percaya meh kuasa Roh Kudus nang bisik nurun ngagai kita dikirim ke Jesus. Ti kita percaya ngagai ya ngau sepenuh hati kita. Dikenan utuk program aku boleh menampak arah kita sama dengan lagu dikenal kita bersuara ke sekali.

0: Moka 98.7 FM YFM.
1: Mayo makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam gak tau ngasuh nak mit ngeli tacak drama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana haji.

balik kita kali dengan kami. Terima kasih lagu ke di sada masterpiece menyadi ya. Okey, mujur juga nyingkang agai pentas final ACSJ ke-9 kita. Bukan 10 ke selama nabur ke berita malam. Tahun sepedanya kita berhati ke dulu gaya hari di benua kita malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke habis di hujan bak sekedandur di Serukai Sibu Muka Kapit Bintu Lumiri Ngau Limbang Nadai Hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Gebetung Gaya Tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi angin berpupuat hari timur laut Ngau Penglaju ya 10 nyentuh ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 34 degree Celsius. Okey. Sila mereka tahu daripada kita buat portal rasmi lawak ngagai mat.gov.my. Okey. Kita yang lagi berperindang dua lagu ke disedia ke sebelum mendengar berita malam tu lagu ke disada Niang Dominic Christie. Ngau lagu ya utai di gagak petar. Kedua lagi, nginjau lagu Anderson Ngalai. Lagu dipinta peninga kita kemarin itu awak mayar utang dulu. Lagu lama berai nganti. Terus ngau kami, Pemerintang Malam YFM.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, si kau cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, dengan 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan tinggal dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Ternyata jasaan anggar dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
3: Jom kita ditutup pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu hari itu 2008 tahun 2026. Sarawak merambu dekat nambah ke penyampau geran tetap Kaunsel Orang Induk Ngaruang Bilik Sarawak MWKS maya mantai ke bajet Sarawak 2027 hilang. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah tu dikenal ngemansang ke sektor pematiah serta ngerembai ke pengawal orang induk bak pemansang menua. Penyampau agih belanja dekat diletak belanglau ke guna ngau anggar belanja kemaya hari tu. Sebedau dipasuk ke bak bajet menua tidakkah dibantai ke dalam bulan 11 tu. Ia mansuk ke jakutuk maya dipintak ngenang langgur nambah ke ground MWKS serta agih belanja kena ngemansang ke platform digital Woman Entrepreneurship Dashboard WED. Dulu harinya lebuh berjaku bak pengurami ngintu Hari Orang Induk Sarawak 2026 di Kuching ia megak nyemetak madah ke pembesar guna Orang Induk Landi ngatur organisasi serta ruang bilik laban pangkuk penguasi dah berguna amat dalam pemansang komuniti. Lumba basikal Kuala Baram 5.0 ukai semina endur berpekitang jadi palan dikenal negak ke dagang temuai ti berpelasar ke lumba ngomain serta ekonomi menua tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah pekinya nyukung pengawal ngangkat dagang temuai jadi sektor timri empas tinggi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 2030. Kenyau hari 5 tahun keudah lumbak ngayuh basikal tu mansang hari pekit ngayuh basikal ngagai platform dagang temuai gaya penghidup tiba pengerai pemeruan rampak menua serta dipasuk raban bangsa. Pekit kesekali itu dipasuk 545 ikut orang hari 27 bengkah tim tinggari ke 8 buah menua nyengkaum Malaysia Brunei Darussalam Singapura Ngau China lumbak penyawa 108 kilometer tembegak mantuk ngelaku ke penyelai ngau pemanah rampak menua Sarawak ngagai penyerta antarabangsa. Gerempung Autistik Kuching KAA berguna ke sukuang agih belanja tindak ngetu hari mensa manyuah dikena nampung ungkus operasi palantuk tinyaum kak manggai RM900,000 setahun. Presiden ia Charles Siau madah sidak naga ngumpul RM350,000 dengan pengawal ngatur program berjual ke pengasih hingga pengerami pemakai KAA dikena nambah ke penyampau ungkus operasi. Kira 80% belanja gerimpung tu diguna kena bayar gaji bala pengajar, laban tebal lagi sesi belajar dipejalai ke orang siku-siku. Ia maksud ke jaku tu buat program berjual pengasih KAA di Kuching tidak menjadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Dia tu KAA nyedia ke sebi sengaja lebih 180 ikut anambia autistik ngau sukuang kira 30 ikut pengajar dengan program intervensi temu anambia ngau vocational. Pengurami Pemakai Mukah MFF 2026 majak negap ke penduduk Mukah jadi palan dagang temuai gastronomi dengan pengawal ngelaku kewarisan kulinari menua tu serta dipasuk raban urang dagang komuniti. Chairperson Majlis Daerah Dalam Ngemukah Kaunselor Aini Suhaili Madah tu sebagai inisiatif tindak ngetu dipejalai kena ngangkat Mukah jadi palan dagang temuai ti berpelasar ke penyelai budaya warisan pemakai ngau identiti peranak menua tu. Pengerami tu manjang rembai hari program berskala mit ngagai pengerami ke diatur niting tahun kemajan rima sambut serta mantu rembai ke market urang dagang menua tu. Temegak di kemansang dengah macam-macam aktiviti nyengkau mandang ke cara nyumai pekit ungkap anambia enggak berperindang begulai enggak bala artis hari menua tu serta antarabangsa. Pengerami tu dipenyadi ke Sapit Menteri Pengerami Kemegak Kaban Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib di Mukah kena ke hari 6 tu tadi. Menyujung ke berita malam kita, malam tu 2008 tahun 2026 berita ditusun Syarifah Ajayah Wan Abdul Rahman disalin Ailinda Suwel hari bilik berita RTM Kuching, Tambun Baru, ninga kami, Pemerintah Malam, udah tu lagi.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggung kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Meri pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Menyadi ari masterpiece. Lekang ngau tiun depa masterpiece. Luan bisi Intan Dikembuan. Jonas Johnny Aman. Lekang ngau tiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Ngauden Aladdin. Arisa, Tanah Berenyang Band. Leka ngau tiun, Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Dirantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka ngau tiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Dion ngau leka, Frankie Man. Singkang, Diana Shini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladdin ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka ngau tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka ngau tiun, Jesli Jabu ngau Matthews Mambang. Nak mudah aku lengkap, Doni Lang. Leka ngau tiun, Doni Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
5: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka ngau tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau tabik puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACFJ ke-9.

Thomas Reddy, pengajar kita Iba College Vocational Nolagwi Puang Beraya. Kita kaki dengan kami jam kedua pemerintah malam kita. Tentu BC program Pelasar Jurai 6.35 ya. Terjepi ambil jam ketiga lagi anirau. Kita lagi bertemu tanggabak lagu-lagu country and western. Lagi aku nyapa bala kita bak fanpage kami ya. Terima kasih bala admin ke Semampa update bala penyampai-penyampai radio ke gawak. Ya tentu kita lelengau ninga sada nyawa DJ-DJ kebukai. Lemai tu sida ya udah beringkah mulai ke diri ya. Pagilah lusak kita

baik diri. Okey, kita akan menyokong program Kadia Terba Dewan Serbaguna Selangau. Ada malam, terima kasih yang kau membalik kita ke udah ngemata ke programnya secara online di malam neh. Okey, beri tepuk hati ngagai 12 lagu ke nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke-9 ya. Kita berperindang mulai ke pengingat mendiang ke lagu lama dulu. Akan merindang balik kita kaki duga-duga ni kami yang ngenang nama kini pengawak ke dekat dikerja unggup ya pagila tau ke seminggu-minggu tu ya. Michael Jemat Sebana penghidup aku budanya mending ke pelasar jurai 6.35 bertemu baru jam ketiga pemerindang malam.

0: lasal ti betul bakal kita iti ngenta ke rumah ti bisa piling. Okay? Nya ruang bili ti tan serta kering. Enti rumahnya nadai piling, lalu kita ngengkah ke rumahnya, lalu lebuah maya ribut, datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Enak mana orang tuk diau ke diri. Aku dekat ngagak sikut penolong ke ia, nyadi tawing kaling ia. Nyak jakut kebisik ditulis dalam bab kudus bab pemungkal 2 ayat ke-18. Bisik megat ditulis bab jakut dalam 5 ayat 18 ke alai Kristus dekat ke orang tuk jadi melaki bini hidup bergulai lantang. Shalom semua, aku datang baru bergulai dengan kita buat program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampi ke semua kita bila udah muju buat pengawak di kerja sepemanyai minggu ke udah. Lalu ngarap ke semua kita terus boleh pemuju buat nama-nama pengawak ke di kerja kita. Bakal selama Pastor Graham Ujang enak lejuk bergulai dengan kita berjurai ke topik di dekat di pejurai ke kita. Shalom Pastor, aku ngelalu ke penata nuan sekali lagi.
0: Shalom. Terima kasih Puan Penny.
3: Yang ngarap ke berita mana Pastor?
0: Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya,
3: puji Tuhan munyi ke aku, munyi ke suah disebut aku Pastor. Tua ulih bergulai ngau bala peninga kita ke Tegal. Pemanah Tuhan tu tadi berpenghidup kita.
0: Nang aman.
3: Tuhan tu tadi beri tua pengering, Tuhan tu tadi beri tua pengerai. Dia tua ulih ratai berandau ke sekedak topik ke udah di perambu kita ini.
0: Betul.
3: Pak minggu ke sekali tu Pak Plaza Jurai 635 tua mansang jauh lagi senentang penghidup jadi melaki bini tau ke tikah di teka atur kita orang Kristian. Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus Pak orang ke jadi melaki bini serta nama kini prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini bak orang Kristian. Pastor.
0: Oh, terima kasih Puan Penny. Nya topik ti cukup badas nal. Nama kebuahku nyebut cukup badas nal. Laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan. Mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan, dekat belah, dekat pecah. Lalu nyak kebuah ba lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakut tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ya nyak semina pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakut ti masa tu ya nyak lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ya mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakut tanya di tu tadi ya nyak nama padah bob kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Lekas jakut selalu terkena aku yang nyak bob Efesus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakut ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakut pasal berbasa ke pangan diri berjakut pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai sikut orang bergede ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul bakal kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya, naya, tangbak kitai, lebuh kita bepegai bepelasal ke leka jakok Tuhan. Kita dekat medak rumah tangga tidiri ke kita nya disebut aku rumahku surgaku. Tok mah utekak kita.
3: Oh, rumahku surgaku, dan pastor. Oh, sigi aman nanti kita dekat niri ke tok ke orang ke dekat begagak ke rumah tok ko kita deh. Mm-hmm. Nadai sidak ya tadi terus namanya ngagak langkah rumahnya deh pastor kan. Oh. Sidak mesti ka bisik piling dulu.
0: Betul.
3: Sudah sidak yang ngentak ke rumah.
0: Nah ngaman.
3: Ngamik ke rumahnya tadi tegap lah bunyi kenuannya.
0: Oh,
3: ribut datai, gelombang bisik datai rumahnya boleh berdiri dia.
0: Betul, mana. Betul.
3: Nanti kita meda hari pengharap kita orang Kristen tu pastor. Aku minta nuan nerangkan nama kini penemu bab bab kudus senentang orang kejadi melaki bini.
0: Prinsip terkena kita. So leka jakuk di tu berguna nal. Okey, berguna nal lebuah kita niri ke rumah tangga. Ya, atul nitiah ke jakuk Tuhan bak ruang biliak. Nyak ti paling mana? Atul kita bak ruang biliak dah. Nah, tanggungjawab lelaki bak ruang biliak tu berguna ya.
3: Ya.
0: Nama pengawal lelaki kita bak ruang biliak dah. Lelaki kita ia jadi pastor bak ruang biliak. Ia jadi ketua bak ruang biliak. Ia jadi juru latih bak ruang biliak. Nama arti lelaki jakuk ia ketua dah. Ketua ianya lelaki jakuk bertanggungjawab. Utai ti jadi bak ruang biliak ya. Lalu nama utai tersebut ku jadi pastor dah. Pastor bini ngau anak yang nyadi ke doma ya artinya ia dekat ngelinuang nyaga rabaniannya ari ke diterkam dicerai berai kena ke orang okey oleh jelu kampung ya oleh pengerusak lalu sitik dak ia nyak tanggungjawab bini bak ruang bilia mega nyadi ke penolong erti jakutnya dekat medak utetik badas tak kada sebut oleh laki ya. Lalu tanggungjawab balana dah. Ianya si dak yang mesti ninga, mesti ngasi ka painai. Lalu jakuk Tuhan madah nyak ti ngaso humong si dak ya panyai. Lalu semua utek kerja si dak ya dekat mujul. Tu nyadi ke prinsip baku na ya. Prinsip ti udah ditetapkah Tuhan utai ti badas dekatnya di lebuh kereba pegai baknya.
3: Oh, jadi pastor berkenti ke tikah tu patut diregister ngena cara sah kini ngambil ke dipersetuju ke Kristus kata bisik kini.
0: Oh. Okey, munyi ku aku tadi te, ya lebuh maya kita kawin dinga tu bala peninga anang kawin cowboy ya. Berarti te ku aku tu anang kawin tak seminak ngudah ke aja. Lebuh ka kawin tu kita mesti nyedia ke derempu. Ya, laban nama ke buah laban kawin tu utai ti berguna bak kita ti Arab semina sekali ajak seumur hidup kita lalu semina siku ajak mengurang ti pegai kita lebuh maya orang kawin pastor selalu nyebut semina pemati ajak ti oleh melah oleh mecah ya nama kebuah dah awak ke kawinannya kekal lalu kekal belamaya pun ngau badas lalu datai ke ngagai garis penamat ngau badas nama garis penamat tadi semina pemati ti uliah ningkil nangal mecah melah ke penghidup sedoaya ti udah didiri ke Tuhan kawin ti bakato mana amat diregister ngau cara sah laban lebuah kita ngeregisternya nyak dikelala oleh perintah kena kita nangam kawal kita melaki bini begulai udah nyak dibaik kita kawin bak mua Allah Ta'ala disaksi ke dikawin oleh pastor disaksi ke apa inai ngau orang mayuah tu tersebut aku kawin ti ditanggam ngau pengerindu Allah Ta'ala ti ngempuang seduaya begulai tu mah kawin ti nangi berindik bak Jesus Kristus ti nyadi ke batu pemuan tu mah kawin ti diberkat Allah Ta'ala ingat anang kawin koboi anang seminak ngudah ke aja.
3: Oh, ya, jadi nanti kita berarti kena tadi pastor munyi ke disebut nuan kelimpah kita ke kawin apa gereja dia apa undang-undang menua kita megak bisi register ko kita
0: betul
3: eh? Undang-undang sibil ada orangnya tadi kawin sibil lalu bisi megaknya tadi register tika sidak ya apa pengulu megak jadi utainya yeah. diiktiraf kita, menua kita deh.
0: Nangaman.
3: Nangaman. Hanya di balap linganya tadi amunyi sekedar hari saud pas agreement ke buku lainnya kita, bak program kita ke minggu tu, bak topik di pejurai ke kita, tika nitih ke atu kita orang Kristian. Lalu sebedau kami dua yang nampung, ranau ke sarito, aku mai kita

0: kita agi begulai dengan kami bak program Pelasa Jurai, Pelasa Alai Dua Kita Berjurai Kamayu, macam topik di pedak kita hari sukut penghidup atau ke sukut pengharap orang Kristian. Kita datuk benung hidup bak dunia ti mayuh ngapa mal pastor. Lalu mayuh orang nadai ngemuan kualiti kepatut ngambil ke meligai pengerindu kuaku tu tadi ruang bilik ti didiri kenyata tadi tegap serta muju. Jadi nanti bak penemu aku siti ari prinsip kepatut nentu ke pemuju ti kato ianya tadi nuan udah nyebut pasal tang aku dekat nuan namanya nerang kenya ngau silia agi.
1: Boleh.
0: Nama kini tangkup pengawak laki kenya di tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini kenya di penolong laki ya.
1: Amat tu mana nak okay? Ku nampu ngau nak ngedalam agi au. Nau tanggungjawab laki tiknya di ke tuai bilik cukup balak berguna. Nama kebuahku ngemerat kutai tu laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang biliak. Enti laki nya nadai tanggungjawab ruang biliaknya 100% kucal kacil, ruang biliaknya dekat tusah, ruang biliaknya dekat nadai dikumai orang nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik mesti satu dengar tu bala peningat. Sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Juluak tu derkumai aku bisik bisi. Ya, bis artinya pandangan ti jauh.
0: Oh, tinjau.
1: Tinjau ti jauh. Lalu jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Nama erti leka jakuk Tuhan dekat mati dah. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. Utai tersebut itu teman satu, ngaki orang teman satu. Nanti utai nyadi lah. Ya, no, tu tersebut aku tadi nyadi, teh kena siap ya tadi dah.
0: Reda aku Melayu.
1: Betul, betul. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ya bisik julu ati. Laban lebuah ya bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ya nyak. Mujul dudiari lah future ya, ya bak masa depan. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ya, okay semina ketua ya jak ti bisi-bisi peranan ya mega ti jadi pastor bak ruang bilia. Nama pengawak pastor tadi pengawak pastor ngajal lah, okay ngajal ruang bilianya mic yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Taala ngagai ruang bilianya. Enti nadai Allah Taala bak ruang bilianya, enti nadai Roh Kudus bak ruang bilianya. Nama ti kena bisi bak ruang bilianya Roh Kudi, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh begede ngopangan diri megak bisik tang kita dekat meda roh pengerindu roh pemayak datai ngagi ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au, lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ila lebus ruai udah diberi Allah Taala anak, lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik bini jadi ke pemantuk laki tadi, jadi ke penolong yang dekat medak julu hati yang tadi dikumai ku visi utainya jadi ianya pengaperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang anak sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi ni yang lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya. Tu utai kebetul. Tu utai ke mana? Siti dak tekan sebut aku pasal laki mega Puan Penny. Now laki tu mega jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya, jadi jurulatih. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tambah sebut kita anak mancal ya. Bedau matang yang berdaun ngalah bertumbuh ya. Lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari Aku kerja tu, aku kerjanya. Nada hari ngemata kana, nada hari ngemetul kana. Salah daripada ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apai? Nuan nyadi juru latih ngemetul kana nuan. Lebuh nuan ngemetul kia, ana ngemetul kia ngau pengeringan. Ngemetul kia ngau pengerindu. Jakuk tu selalu dikena aku. Tegas. Bapegai bak jakuk Tuhan. Tang dalam penegas nuannya. Ya mesti diiring ngau pengerindu. Kebuah nuan dekat ngemetual kanak nuan. Laban nuan rindu kesidak ya. Laban nuan dekat medak. Anak nuan bisik masa depan. Ulah tik mana. Pelajal tik mana. Lalu dekat mujulnya dimensia tik mana.
0: Nyak tadi tangguh pengawal laki ke nyadi tuai bilik. Kelimpah bisik ngemuan tinjau ke jauh abak ruang bilik ya. Laki tu tadi megak nyadi coach abak ruang bilik ya. Nyadi coach ngagai anak-anak ya. Jadi bini tu tadi jadi ke penolong ngagai laki ya. Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini ke lebih lagi ari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya. Bekeni ke tu pastor keni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal. Betukal ku aku tu.
0: Betukal peranan.
1: Peranan bini yang nukak jadi ketuai. Lalu nyati semua aku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah yang berkata nang amat bisa megak laki ke pengelami nah, ya. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okay, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngamik alih tanggungjawab ya. Lebuah ya kitnuan ngingat ketanggungjawab ya. Dia ya ngambil tempat dirimpu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okay, anang bini lebih-lebih ha?
0: Anang ngambil peranan laki.
1: Betul, kita. Betul. Tang awak ke lakinya nang mak peranan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
0: Retinya tadi pasal nanti laki kita itu tadi bisik penglemi kita nyukung ya deh ngambil betul. Kaya kering.
1: Betul, kita. Betul. Nang amat siapa nang dai penglemi ni ya? So tiap ikut mensiam gak bisik penglemi. Tang dalam penglemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak kalau bos ikut lemi ia terkering oleh ngangkat oleh ngering oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jaku orang ok anang tak komplain aja au dan kita mesti mantuk pangan diri ya.
0: Lepas nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngobini tu tadi nanti bini atau lebih lagi berpangkat kok kita ini laki atau baru lagi ya nyautai itu kak nyadi lagi dah daripada aku
1: betul oh betul oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah ok lak bini nyau berpangkat lagi tinggi lagi lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega ok ruang bilik nyak alai nak milih yang berpangkat tau kena lebah pangkatnya status di depan dunia tembak ruang bilik lebuh ya bepegai berperanan ya jadi ketua ya ruang bilik jadi pastor beruang bilik jadi jurulatih beruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi lagi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya medah oh laki tau ya nyak laki ti amat-amat ketua ya ti jadi keruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat ba dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasti. Nang betul.
0: Okey jadinya tadi bala peningat aku ngarap ke penerangnya tadi oleh nyawap kita lubuh kita itu tadi namanya berhidup berumah tangga ngau pasangan kita. Jadi kelimpah nemu ari tangkup pengawak diri tu pastor. Nanti kita berarti ke mega orang ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun kini ke daripada kita sidak tu tadi bisik penyabal serta mega ulih ngampun ke pangan diri enti bisik penyalah dah. Jadi utai tu ke jadi kunci penegap rumah tangga sedua ya. Komen nuan pastor.
1: Oh, nang amat ya. Okey, bak aku ya, baka Allah Ta'ala ti ngampun kita, bakanya mega kita belajar ngampun pengan diri na ya. Tiap ikut kita bisik pengurang, bisik mega penimpang munyi koko tadi. Tang kita belajar anang ngakim pengan diri. Kita belajar merangsang, kita belajar nulung, kita belajar ngangkat serta nyungka ke pengan diri. Anang ngemaruah, anang nyai, anang bejaku ke waisulu nuan. Laban ianya pengawak kitanya ukai niri negi ke pangan diri. Dan juluk kita dekat niri negi ke pangan diri. Nah ya, berpuluh tahun kita sudah bergulai dengan pangan diri. Kita pasti faham pangan diri. Ya, kita pasti nemu penglemiknya, nemu pengurangnya, nemu mega nama ti utai kepatut di sukuang kita. Menyadi dalam Tuhan, dengar utai tu. Allah Ta'ala dekat ke laki ngau bini, rindu pengandiri, ibu ke pengandiri, ngamik berat, sabal, maik pengandiri dalam sampi belama, tuk mah kunci rumah tangga ditegap, serta kriya. Awak ke lebuah perkahwinan nuanti penuh ngau pengalaman tu, nempuh mayuh macam mutai, lebuah nuan sukses tau kemujul dalam semua utai tu. Dengar, orang kebiak, medak seduai ya. Ya, nembedak penghidup seduai. Nakak mah penghidup seduai nyadi ke contoh, nyadi ke teladan ngagai orang kebiak. Nakak ke kutuk, nakak pemanah. Ya, nakak pemanah dipadah ke ngagai orang bukai. Pengalaman seduai itu dah berpuluh tahun bergulai nya nanda ke pemujul ngau berkat tidak beri Allah Ta'ala.
0: Ya. Ya tadi bala peningan ngarap ke semua utai ke dipekunsi ke pasal greman ba sawet tanya kami dua ya ba program Pelasa Jurai 635 tu tadi boleh nyawup kita lubuh kita nya tadi berhidup atau kehidup ke diri ba ruang bilik kita lubuh kita tadi berhidup begulai ngau anak kita kini. Jadi pasal ngau tok megak aku minta nuan nyimpul ke ranau tua bekau ngau topik tua ke sarito.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Lalu bak topik tu ianya tikah nitiah ka atul Kristian cukup balat berguna ya tikah kita ianya ya ti bapegai bak leka jakut Tuhan munyi koko tadi babop episodenya bab kelima cukup balat badas tu cukup balat manah kena kita nyadi kelalau nyadi ketengau kita nuju ngagai nama ngagai rumahku sergaku. Laban ti pia okay, rumahku sergaku ya rumahku nerakaku reti jakutnya mayuh tekak terbaik lagi ya mayuh tekak mayuh leka jakut nyumpah datai tang sampai aku nadai leka jakut nyumpah bak ruang bilik ti ni tiah ke Allah Ta'ala tu disebut aku rumahku sergaku. So kena kita mujul kena kita lantang ianya berpegai bak prinsip leka jakut Tuhan ya lebih kita berpegai bak prinsip leka jakut Tuhan nyak ti ulih gerinti penghidup kita nyak mujul ukai penghidup nuan aja tang penghidup tang penghidup nuan ti apa inai megak nemu bekeni ke ngemai bala nak nangi ngasi ke Tuhan bekeni ke mendidik atau kengajal balana nak memanja ke balana ya lalu ngasuh anaknya nyadi anak ti nangi ngasi ke Tuhan tu tersebut nuan ngobini nuan nuruan ke generasi ti nangi ke Tuhan generasi ti ngasi ke Tuhan generasi ti diberkat lalu jemahila lebuah ya babini belaki ya mega nuruan ke anak ti nangi ngasi ke Tuhan baka nuan ngau laki nuan ngau bini nuan ya
0: ya nya tadi bunyi simpul kita ba topik kita ke sarito tikah nitih ka atau Kristian jadi bala peninga awak kita nyau dekat datai ba pengujung terima kasih sekali lagi ngagai bala kita ke mengkang begulai ngau kami ari pun program kita tadi ditabur ke ari bagi kami di YFM di Kuching lalu kita mega agi begulai ngau kami nyentuk ke jam ke dia tu sebenarnya tuang lengkap ke perahu tua sarito aku minta nuan nutup kita ba sampai
1: okey. Tuhan Yesus terima kasih ke program Pelasal Jurai. Lalu sampai aku Tuhan Yesus indah lebuah kami berjakup pasal topik ni tikah nitiah katol Kristian sampai aku awak ke semua bala peninga diberkat ngau ajal tu Tuhan diberkat berkat ngau leka jakuk lalau ngau leka jakuk tengau. Lalu dia berkat ngau leka jakuk ti cukup balak nyungka niri negi ke penghidup kami. Awak ke rumah tangga kami disebut rumahku surgaku. Lalu nyak ti ngasuh bala nak dekat biau jenuh bini ngau indah orang bukai megak ya dekat ngelala ruang biliknya, ruang bilik ti amat-amat bepegai ba Allah Ta'ala, Arab ke Allah Ta'ala, lalu sidak tau nyadi ke contoh, sidak ya tau nyadi ke teladan di pedah orang bukai. Jesus, terima kasih ke program Plasal Jurai itu. Berkat program itu Tuhan, awak ke program itu amat-amat ngelawak, neguk, ngubah, mangut penghidup lebih lagi bak bangsa ngemenua kami, bak community kami. Terima kasih Tuhan untuk sampi aku, dalam nama apa ya nak, Ngoro Kudus kudap sampi. Amin.
0: Amin. Amin. Ya, bala peningan ngotoknya nakak program kita ke Sarito. Terima kasih udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintah kita. Bertemu baru kita ya, buat minggu baru. Tuhan berkati.

Beri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece, Lekang Audio, Depa Masterpiece.

OBB dengan lagu ya One Last Kiss, lagu ke terbahaya country and western. Kita bahas jam ketiganya ya. Bila kita kepada Tindu lagi dengan kami, terima kasih menyikau dah di semuanya. Aku nyapa dulu bila kita bahas fanpage kami ke terbahaya. Kaban kita Boniface EP ya. MA di selepin malam tu minta lagu Mawat Adih-adih Hutang dulu au. Mami Abang selamat bertugas, bersama nyapa kita Juni Ben selamat bertugas malam tu. MA Siti Belanda, Catherine Robin, Agnes Indai Robin, Nyaya Dimiri mana malam tu Gayari minta lagu Anderson Galai kena berindah dari impu. Gau balap dengan kita ke Bedau Tinduk meh berjimat pulai lagi, jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih James Nui yang kaban kita di Betuang ya. Minta lagu Hati Yang Luka MA Anam Putus Pengarap, nyarti cabaran ke baru dekat berengkah baulah engkau penghidup kita. Terima kasih James Nuyang utang lagunya au. Nanti sempat panggil aku nebah ya dalam pemerintang malam kita. Brody Muyam gasi nyapa, terima kasih Andrew Ujai Masiang nyaya. Mana Gary malam tu MA di Sungai Entulang Bakuang Benoningan Nuan. Okey, mari minta lagu kena merindang semua peninggal kita ke malam tu. Salam manis, salam sayau Arya. Terima kasih tuan. BBF Sadu berkasi mending ke program kita. Minta lagu May Franklin MA kena merindang semua peninggal kita ke lemai tu. Ngarap ke terperindang magang CMS Friend Megap Sinyapa. Terima kasih Rosli Yau, Jeremy K, Richa Unup. Selamat bertugas MA di konti malam tu. Bajalai Simpang Semunjan Benung Ningan Nuan. Ati Atut Megap, selamat bertugas. Stay tune ke kia malam tu. Terima kasih. Lagi ku nyapa baru kita terus berperindang gaul lagu-lagu ungkup ia country and western. Kita berjam ketiga pemerindang malam suai lagu kita ada Perez Prado Gau Orchestra featuring Rosemary Clooney. Kedua lagi nginjau lagu di sada Bobby Vinton gaul lagu ia Please Love Me Forever. Tentu yang kau kami segulai sejalai pemerindang malam.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ya, di menua Thailand, dua ikut polis berbadi nyawa empat ikut bakal berpenusah berbalas timba ya. Enggak sikut lelaki beroperasi ngelaban sindiket dadah di Tak Bai, Nara Tiwat Selatan, Thailand. Sehari itu tadi, dia ke penerang. Hari Kepala Polis Tak Bai, Kolonel Polis Pak Kawat Wan Sanuk. Ya, madah lebihnya polis belum jalan ke operasi. Udah ke nerima kangau atau ke penerang hari mensyamanya berkawul kau sindiket dadah ya. Kalai lelaki itu udah ya ke terpedak ke Rabang Polis ngelepas ke timbak ngagai pemesai polis tu ngujung ke dua ikut pemesai polis bakal berbadi nyawa kena timbak bak dadah ngau palak ditetap ke badi nyawa atau kemudian sebut di palan penusah tu nyadi ya. Kalau suspek tu mujur ngelari ke diri ngagai ya ladang sawit kalai operasi ngiga ngau nyidik suspek tu belum cakah di pejalai bala polis bukai ke bakal udah dianjung berubat ngagai hospital Tak Bai. Nyak utak kenya di menua Thailand. Sorry aku ke nyapa bala kita baru dah tu lagi. Kita agi berperindang Matthew and Mandarin North to Alaska. Kedua lagi nginjau Cliff Richard. Congratulations.

Congratulations ngagai kita ke hangganya pagila deka melapor bapalan gawa baru ninemu bulan 8 bisi mai berita mana bapengidup kita okey boleh menantu geniwai tau ke boleh anak boleh ucu ya beri temegah hati congratulations okey nyapa baru dengan kita iba fanpage kami Norita Noria bisi nyapa selamat bertugas terima kasih Mary Nanta mega selamat bertugas Renuan MA minta lagu Ricky Anderson nyaja utang dulu lagunya au Mary Jalong Ujo MA selamat bertugas di konti nya ya tengah hari tadi Nuan malam tu sambung Nuan mega ko kia selamat bertugas ko kia terima kasih Mary Jalong sebenarnya ke program kita Luisa Jugi mega besi nyapa engkau kaban kita Anna Bridge okey sama malam kaban kita di Seri Aman tu Roy Kuang selamat bertugas MA jam kedai tu benar dengan Nuan sambil gawak ke kia terima kasih tentu ya program kami gak tahu didinga kita secara online RTM klik tahu ke ngena channel My TV tahu ke uliah didinga baru ngena channel kita Astro 871 sebelum kita berperintang Siti Mega penusah tanah berenang kenyadi di Wellington di New Zealand dengan pangkat 5.9 magnitude di kandang pantai timur pulau utara New Zealand hari itu tadi ditiah ke penerang ripalan pemansi Geoscience German GFZ madaka pun pangkat penusah nyadi dengan penalam 10 km dalam kandang tasik

lain. Naka lemai itu tadi ya, bedau bisi kes berbadi nyawa tau ke pengerusak kebalat ke bisi di report ke naka lemai itu tadi ya, nyautai kenyadi di menua luar. Program kita country and western. Aku ngigak lagu kita Iban dulu, lagu di sada Derek Warren. Engkau lagu ya, lagu peminta. Kedua lagi, Tanya Tucker, Let Me Be There. Terus ngau kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi di depan. Itu pun kok, pintu-pintu malannya.
0: Bah, yo. Apa di genung? Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Kita berundang ke dini, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

11.35 minit malam. Okey, 50 kun we pelancar hari Tibet. Enya pelancar ngau latih teknikal ngau vocational ar 5 bengkah institution di minua kita itu nerima pelancar atau ke sponsor hari kapan Parlimen Puncak Borneo Dato Willy Mongin Nur Zidak tu nyedia diri ya. Okey, nyerta atau ke ngemasuk Borneo Culinary World Cup 2026. 50 ikut sirat tu data dari College Vocational Kuching, Yahoo School of Skill, Blue Point School of Hospitality and Culinary Arts, Kuching Skill College, ngau such college ya. Kalau ya sirat tu ilang, kira ke diberi peluang undur berkunci ke penau sirat ya berlatih ke udah diterima sebab tu kira ke nguji pemilihan dia sirat ya dalam pengawak Culinary ngau hospitality di Sarawak itu. Laban aku ke Datuk William Mongin yang mana si Datuk hilang tentu ya dekatnya di chef Dudi Arila ngarap ke jadi chef ke terbilang kelimpah ngangkat ke kreativiti si Datuk ya, disiplin si Datuk ya dalam batang pengawak jemaah ke kia. All the best ngagai balas tu dan kita ini Di Platters Only You, kedua lagi nginjau Angelbert Humperdinck, A Man Without Love.

0: Niaga bala kita luar, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Terus bergulai sejalai ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Yang datang bang pengujung program kita ini pemerintah malam mengungkap ya malam tu 2008 pada kita engkanya pagi tadi ya bisti ngau ngabi bagi pengamat pelanda kita Bintulu Maraton ngau semarahan mega pagi tadi bisti ngatur pelanda yang engkanya benar belalak keduanya pedih kaki benar ngurut kaki. Terima kasih ya labang kaki ninga kami ya. Okey tentunya program kita country and western malam tu ya. 12 lagi kita mending ke timang kerbatawa selagu-lagu secara auto nyentuk ke ngagai 6 pagi-pagi lah. Malam tu kita ke belalak nyuai, belalak ngawati ke cukup ia lantang. Tidur jenak boleh mimpi ke mana. Sebelum kita dani ungkap ia pagi lah ya. 3008 nganjong balana bala ucuk kita bala menjadi kita hanya bersekolah tumu pagi ya. Ngarapkan ujur magang pengawak ke di kerja ungkap ia pagi lah. Randy Van Womer, Just When I Needed You Most. Kedua lagi injau Tony Sheridan, gau lagu ya Will You Still Love Me Tomorrow. Gau lagu ke penudi ya malam tu country and western kita I Can't Stop Loving You. Hari Don Gibson ganya bagi sama malam semua. Bakal sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Pagilah kita bertemu baru pemerintang malam.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: lemai. Hi FM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji kederempu jatuh.

0: budget ini.
1: Okay.
0: Tak ke budget lah. Tang mana dia sedap ke.
1: Yeah. Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

Lintas hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan berhidup nuan ngaku aku. Jadi tu kelebih lagi no sapa tua bekaban tok ke bekalian. Nanti kaban tok ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor
1: Ahmad. Aku nyau nyemeta aku ngebak utai tabin zato ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuanya mana? Mana mabuah ya? Tang enti kaban nuanya jai runde yang jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kuya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita. Ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi. Lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Segulai sejalai.
1: Segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

hujan angkat, anang lembau angkat, enggai kekubai orang pijat. Aram kita yang kat sama engkau bersanda, dan ngira biat tuai sama-sama kita.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

statistik mandang ke penusah bebadi ba jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diderima tina nitih ke atur jalai alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi ba jalai alun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak ke kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari,

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tu diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni kauntung tiba kanya. Tulung may business kaban. Ante ada duit kat meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya kat nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni anggawai FM.
1: Mata ngai tinua, macam-macam lagu.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

upis Konsil Negeri Sarawak di Pedah tampak berbenang hari seberai pasar Kuching, tebing sungai Sarawak di Pedah cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, maku benar Nur Balau Kaban Konsil Negeri Bawung, melanggur ngong menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias cuan ke pengelan di arkitek lebih lagi siling ekrium kemanah di ayam mata kalian kisbun Sarawak tu limpah bisik Dewan Nur Bawum bisim ke upis untuk Bala Kaban Kusir Negeri Dewan Nur Makai Nur Semayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agung ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntut megah tercubah di penyadi yang di Tuan Agung di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004 bercurak pandang ke menyebabkan etnik perkurangan bangsa di dalam bumi kenyalan sepian Astana Negeri Sarawak memang ke kanan lalu dikepit tubuh negereta telah ketibak di gagal pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantuk ke pengerinduk pala raban temuai lalu semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Informasi
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM menemani kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayo ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya. Kuai piaba penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja di ke madah ngagai ambassador, menuan dua ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyapa pasport atau ke penanggul bukai oleh nuju ambassador atau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Teka kenyak meh. Lalu maya ke nite ke tour agent tu, ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya hanya baru senang ko ya.
2: Bas tanya aku ngelampat ke jap laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot dengan wah. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak uli
1: aku. Ah ko jako ke healing. Tinduak apa nak uli healing.
2: Ku ngasa kumpul kurua tinduak deh. Ngai ku kasih orangnya nak jelak mata ku dah tinduak dek ya. Nah dah matang tinduak. Tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: mandor pen ku tadi. Kadang kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, mai kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, Nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni, mai ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nanti aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dah begitu ke Medai.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ni nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terdekar januan, uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam si tiup pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alumni kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Mendok aku kena suai yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo. Amat genong. Haram, lupa tu ah.
1: Ada eh, terberundi yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

Rindu, Kitai Rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kereta Kitai. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku pembelia David ngau YFM.

0: Selamat pagi, aram kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, besampi kitai. Nuan meda, oh Tuhan, jari peminta kami diangkat, ngadap serga pengasih ngau pemisi nuan. Kemendar awak kesida tahu diisi, ngenak pesaka, bantu penalap ngau pengasih nuan ti cukup mayu. Ampun kami, ngau apai kami, ngau indai kami. Lalu kamat ke sebarang utai, ti dikedekat kami aritasik berkat ngau pementas kudus nuan. Terima, oh dikerindu hati kami, semua kerja kami dalam menasan nuan. Nuan nama bendar, ti pemadu berkuasa, ti pemadu tinggi, ti nadai banding, ti siku, ti pengampun, ti berpengasih. Bahaulah. Sengentang engkau perkara ngajar bala anamit, apa indai megak patut ngagak kau ti rapat, engkau nama utai ti pelajar anak sida. Kitai sama nemu, anamit belajar semanjai umur sida. Tiap-tiap hari, sida belajar. Indah sebedau sida bersekolah, sida sigi udah belajar mayuh perkara. Sida udah belajar berjaku, belajar berjalai, sida nemu jalai nuju rumah diri, lalu pihak megak sida nemu endur rumah pangan sida. Sida megak udah belajar kemayuh macam nama jelu engau kayu, lalu nemu megak ni utai ke dibeli, engau ni utai enggi sida empu. Tuk meh gaya, gudang penemu ti udah bertimbun, ba anamitnya. Lebuh ia baru dekat nurun ke sekolah. Dini endur sida belajar ke semua utai tu, tentu sekali sida belajar ke semua utai tu, ari sida sebilik, engau ari pangan sida ke begulai engau ia tiap-tiap ari. Sida belajar mayuh perkara ari apai indai, engau bala menyadi ia, ari tinitiah ke gaya utai disebut sida, engau utai ti dikerja sida. Ajar bahai madah ke, tanggung pengawak keterubah dalam mengemasai ke anak dalam pemansang semangat sida ianya, ngajar sida rindu serta berbahasa ke petara. Pelasar ti berguna amat kena mansang bak roh. Kenyau ari umur ti pemaduk biak, anak dekat buliah mayuh penguntung, antik sida meda apai indai sida, nguyang agai petara, minta pemakai engau iring rohani. Ngajar anak ngembuan pengerindu engau basa ti dalam, ngagai petara, nentu kesida dekat ngerja, utai nitiah kepenekak ia, lalu ukai semina nitiah kepenekak dirimpu wajak. Tumu agi penemu nungak ngadap petara, diterenak bak nembiak, dalam agi serta semula jadi agi kawanya. Bahaulah bisik nyebut, utai ti pemadu berguna ngagai bala anamit. Utai ti mesti dulu ari semua utai bukai. Ianya ngajar sida pasa penyelai petara ngau adat ia. Laban enti nadai utai tu, penangi ngagai petara enda ulih ditanam ba ati anamit. Lalu enti nadai penangi ngagai petara, mayuh macam pengawak ti begedi serta dikeji dekat nyadi. Apai indai, mesti berbendar, ngemesai ke anak sida, ngambil ke berpengarap. Laban enti bala anak nak buliah pengias ti pemaduk besar itu, sida nak ngasih ke apa indai sida. Ti dalam reti, ti ditetap ke sida nak ngasih ke petara. Amat bendar, bala anamit ti bakanya, dekat ngayan ke gaya ti nadai berunding ke sapa-sapa. Lalu dekat ngereja utai, ti betul-betul nitiah kepeneka ati sida. Dalam semiang tu, kitai deka minta pemayak badirik sebilik awak kesemampai semak ngau petara. Aku minta pengampun nuan, oh petaraku, lalu minta tembang nitiah kegaya peneka nuan, ngasuh bala pengasuh nuan, nuju ke sida empu ngagai nuan. Aku minta nuan, nuci, semua penyalah kami, nitiah ke pematut kuasa Tuhan Nuan. Lalu ngampun aku, apa indai aku, serta anggau sida dalam jangka nuan. Udah masuk dalam palan pengerinduk nuan. Tilu mau ngelui kuasa raja, serta sigi patut kemulia kuasa serega nuan. Oh, taraku, nuan udah merangsang semangat aku, nyerah ke peminta ia ngagai nuan. Lalu seminak ke nuan, anti nak ketegaknya, aku nak ngangau ke nuan. Dipuji serta dikemulia ke menuan, aku meri nuan puji laban nuan udah ngayan ke nuan pu ngagai aku. Lalu aku minta nuan ngampun aku. Laban aku bisi pengurang baungkup kerja aku dekat nemu nuan. Lalu udah nak mujur, berjalai dalam menasan pengerinduk nuan. Nya ajak terima kasih.
1: Enti nadai pengaman semangat endang endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jelah, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
6: Jangan tomiba Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belerak Jalur Gemilang.
10: Ngipari Jalur Gemilang.
11: Ngiba Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung tuntung manawal rimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang Kitai talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap Kitai jimat anang kaki kena. Nebang Kitai ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kademba, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke Kitai angus nyamai Kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai, kita duduk dia. Baduk ga aku nu, gawak Kitai pagilak.
3: Oh wai, dani wai, dani wai.

Keran kanuan hari Aldo Sagala dengan Marina Jara. Lagu dikenal pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM. Jadi ke pemerindang kita pagi hari 1 ke Sarito ya. 3/8/2026. Lebih lagi kita ke dia tau. Dia kediri dekat ngatur pengawak kita pagi hari 1 tu. Ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mujur di pejalai. Biar muka kita ke beranjung ke balan biak ke bersekolah pagi tu ya. Okay, pagi hari 1 tu bakal selama kita bergolai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tusun program kita bakal selama megak peninggal jam kedua tu lagi macam pesan berat ke diterima hari peninggal kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergolai pak 2 pagi wai. Katusun tau kerintai segmen pengerak pagi ke pagi tu ya. Okey, sekali lagi selamat pagi kita ke mendiang ke YFM lebih lagi kena frekuensi YFM hari stesen RTM ke semak ngau kita pihak megak ke ulih didengar kita hari RTM klik ngau megak hari channel Astro ke pagi tu.

Kai Lulu Angaria Winnie Albert ya. Siti Ari 12, Siti Lagu Kemujur masuk akhir gata final ACSJ ke-9. Pemutus 12 lagu ke masuk akhir gata final mega udah ditemu kita malam hari 6 tu tadi ya. Renggata semi final ke diatur ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi meri pengakati ngagai bala finalis kita, bala penengkebang lagu kali lagu ke mujur masuk angkai renggata final. Lalu pihak muka meri pengakati ngagai semua finalis kita ke berpikir malamnya. Lepas masuk angkai renggata semi final muka udah nyasiti pemujur ke cukup besar ya. Okey, terima kasih mega ke suku Angari Mensia Mayu. Kita ke data ngakai Dewan Serbaguna Selangau. Lalu pihak mega program kita ke malamnya. Boleh dipedak kita mega ya about live Facebook YFM ngamka dikeluar ke bar radio YFM. Terima kasih ke Mensia Mayu ke sempai nyukung program ke diatur YFM. Jadi udah tu ilah kita mega dekat nemu ni lagu ke dekat bergelar champion atau ke juara anugerah carta siapa juara edisi ke-9 ya. Okey, hanya di terima kasih mega kita kagi mendiang ke YFM ke pagi tau. Ke benar barantu jalai nurun gawa ke bisik minda yang megak kita ke di rumah selamat pagi ke benar ngiro pagi pukul 7 pagi tu lagi macam pesan ya hari peninggal atau hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira ulih digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu baca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Dura Anak Dul atau ke Indai Gumis. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Gelau anak unji ya. Gelau anak unji. Udah nadai. Lalu dia gelau anak unji tu dekat di Sungai Balamayu. Malam hari 2 atau ilak atau ke malam pergila 4/8/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Norman Kimson Teban Ulu. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu. Hanya di pesan tu nucu kaban belayan ba rumah Christina Rembai, rumah Siti Tisa Buyung Awur Bangat Saka Nengah Buai, Buai Melancan, Kerun, Sungai Sipau, Gawis, Pedanum, Nengah Padih, di Penurin, Pelasu, Rumah Nura, Tebaruang Kundung, Mucan, Murat, Buno, Selulap, Semumu, Baloi, Sungai Bulu, Selangau, Putat, Peruan, Batang Aik, Ngau Muka, Kaban Belayan, Kebukai, kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke gelau anak unji ya, gelau anak unji udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pagila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Norman Kimson Teban Ulu. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Jadi pesan ke Siti tu peningah ianya hari Melvin Mai anak Kunjan. Madah ke anak ya, Elisha Sti. Elisha Sti udah nadai muka. Lalu ni yang Elisha Sti tu dekat di Sungai Palamayu. Malam pergila ya, 4/8 ba rumah Sidampu. Ianya ba rumah Langkan, Dabai Atas. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ilak. Pesan tu nuju kaban belayan ba Dabai, Keduh, Rumah Beti, Supu, Rumah Mawat, Beratung, Rantau, Sukat, Rumah Daud, Berayang, Sungai Tiga, Rumah Jimmy, Berayang Ulu, Rumah Nyai, Berayang Paru, Rumah Dil, Sungai Wung, Rumah Tugau, Berayang Kemuntang, Rumah Macup, Sungai Tapang, Rumah Jimbai, Sebubu Dua, Rumah Gaduh, Sungai Nabau, Ngau Mega Kaban Belayan Kabukai ke Enda Ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siri Agi berkawal Ngau Pesanto, kita tahu bertelepon ngagai Melvin Mai. Abah lumur 0196451507. Hanya tadi pesan madah ke Elisha Seti ya. Elisha Seti udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Langkan Dabai Atas. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilak. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya Ari Liap anak Asan, madah ke bini ya, Remias anak Salih ya, Remias anak Salih atau ke Inai Riki udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pagila muka 4/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Julai Menggeris Nyapur Kabuang. Okey, lalu pesan tu menuju Kaban Belayan ba Engkabang Sungai Rumput Pangi Lubuk Pisang Menggeris Alit Empayang Cabe Sungai Pasir di Pelasu Ili pihak muka ke menuju Mark Hendry Ellen, Angi, Disman, Emerson, Juyeng, Kaban Belayan, ba Rumah Bagus, Simpang 4, Sedih, Seridu, ngau Kaban Belayan Kebukai ke nda ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Rimias anak Salih ya, Rimias anak Salih tau ke Inai Riki udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pagila ba rumah sedempu inya ba rumah Julai menggeris nyabur kabung lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila ya. Okey, lalu ngui yang ngagai pesan ke Siti tu peninggal. Kalau pesan tu hari ugat anak iku madah ke binia dungkuang anak kadum. Dungkuang anak kadum udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ba rumah sidampu. Ianya ba rumah hensingan atau ke ba ex rumah catan Sungai Tau. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Bawang Ulu Ngau Ili, Sungai Arif, Bukut, Sungai Duan, Setuan Besai, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumakang. Jadi pesan tau tadi madah ke Dungkuang anak kadum. Dungkuang anak kadum udah nadai ya. Lalu niang tau dekat di Sungai Balamayu malam tau lagi ya, pak rumah sidampu. Ianya pak rumah Nsingan tau ke rumah ex tua rumah catan Sungai Tau lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu pesan ke Bukai tu peninggal, pesan ke Siti tu hari Puyu anak Sagiang madah ke Lakia Geniang anak Muyau ya, Geniang anak Muyau atau ke Apayumang udah nadai muka. Lalu niang geniang anak Muyau tu dekat di Sungai Balamayu malam tu lagi ya, pa rumah sidampu. Ianya pa rumah Linggi Bakas Sebuti lalu dekat kubur ke pagi hari 2 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pa rumah Richard Pai, rumah Roslin, rumah Ridun, rumah Linggu Pakut, rumah Emperi Pakut Luar, Malang Bakung, Biar Bakung, Ulunia, Tangap, Nanga Ibu Seruban, Julau Pakan, di Kucing, Sibu Kenawit, Miri, ngomega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi ya, kita tahu bertelipun ngagai Isah Abah Lumur 019-529-2454 tau kenuju menantu ya 014-883-2454 ya. Ya tadi mengkapsan ke diterima hari peninga kita ya. Udah tulgi nampung maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Merinang peninga dulu ngau Siti lagu hari Robert Ngalang ya.

Okey, agi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu peninggal ya. Pesan ke sekali tu hari engka ya nak sidum. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai basa ke niang apa ya? Niang pilih sidum anak ugam atau ke apa ya munai. Jadi pengawak tu dekat diatur hari 6 telak ya 8/8/2026 pukul 6 lemai ba rumah Sidampu ianya ba rumah Jimbat Lubu Ijo Awi Seratu. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai engkai anak sidum pu inya ba lumur kusung 16 850 5627 tau kenuju rantai anak Augustus ya kusung 16 726 3539. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Michael Nangar Risau rumah Nyalang Lubu Empit, rumah Mawar, Lubu Reba, rumah Ui Juan, Munggu Siru, rumah Jamping, Nangga Tui, rumah Duleh, Nangga Luau, rumah Dara Remias, Ulu Luau, rumah Desmana Sungan, Kemidan Jaya, rumah Berangin, Kemidan Asal, rumah Macang, Ukir, ngau mega kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Temagang. Jadi pesan tu tadi madah ke muai basa keniang pilih sidum anak ugam ke dekat diatur lemai hari 6 tu ilak 8/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Jimbat Lubu Ijo Awi Seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Roslin anak Anggan tahu ke Ina Indi. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang indah ya. Ianya niang guni yang nak panjang ke dekat diatur. Ianya nguan lulit malam 8/8/2026 hari 6 telak ya. Lalu pagi hari Minggu 9/8/2026 ianya ngeta sulit. Jadi pengawak tu diatur ba rumah Sidampu ianya ba rumah Berandah Ulu Sungai Naman. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Roslin tahu ke Indah Indi Impu berlumur kusung 14-359-5513 tahu ke nuju William Masun kusung 14-652-6634. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu ianya hari Heriko anak Simi madah ke ngintu 100 hari ke niang Christina Nuri anak Kim ke dekat diatur inya malam 15/8/2026 ba kerangan Tekaluang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kerangan menyang Tanah Mawang Ngabang Entayan Balai Ringin Semukui engau mega kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut di Temagang madah ke ngintu 100 hari ya ke niang Christina Nuriana Hakim atau ke Selmah ke dekat diatur malam 15/8/2026 ba kerangan Tekaluang ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Joseph Ku madah ke Indaya Mary anak Gemara Mary anak Gemara udah nadai meka lalu niang Mary anak Gemara tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah lumur 43 lurung 2 Taman Matang Vil Batu 8 Jalan Matang Kucing lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pekila ba Nirvana Memorial Park. Jadi pesan kita ke dekat nemu penerang ke Siri Agi ya. Tahu ba telefon tahu ke bertanya ngakai Joseph ku ba lumur 016-350-1061 tahu ke nuju Elise ku ba lumur 019-837-321. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Tabau kerangan kawit bunsi kawit asal
Awi, Malung, Diso, Kerupu, Selambung, Semurin, Dilengain, Empayang Ruban, Lubu Nibung Kabung, Ba Sungai Anak Sebelah Beratung Ruban, Ngau Kaban Belayan ke Buka ya. Nya tadi mega pesan mega ke bisa diterima hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari dusi apa na ngindang madah ke ngeta sulit niang apa sida nya niang ngindang ana guang ke dekat diatur 8 hari bulan 8 2026 tila ya hari 6 ba rumah sidampu ianya ba lot 3478 PS3 RPR ke durung pintulu. Jadi penerang ke sili agi kita tahu betelipun ngagai lumur 019 844 5379 tau kenuju Stina ya 013 836 5466. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan Pa Supit Pandan di Bintulu, Tatau, Selangau, Batang Paku, Batang Uyak, Rantau Dangih, Rumah Aku Tabau, Rumah Damat, Rumah Limping, Pasai Siung ngau di Sibu ngau muka Kaban Belayan Kebukai ke ndak boleh disebut di Tumagang. Hanya tadi muka pesan ke bisa diterima hari peninga kita ya. Okey, merindang kita ke pagi tu. Lagu ke dibai Jacqueline Joni Aman.

Pengerak pagi di YFM Peningah, bakal selama 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi di tabur ke terus hari YFM. Berperindang kau Siti Agil Lagu, Ari Ego Anthony. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu ya.

Selamat pagi pendengar. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Dia terubah tu batang berita. Orang Indo dipinta nguasa teknologi setipak ngau ubah gaya hidup ti moden. Sarawak berunding dekat nambah kagih belanja ke pemansang orang Indo pak bajet 2027. Langgur tinumbuh ke kampus UIAM di Sarawak negap ke pemansang modal mensia.

Umum Pengawal Kebesaran lagi lebih nelebak ke diri ngatur wan bilik ngena teknologi moden ngau pemansang digital. Komuniti yang kaum di menua pesisir dia tu majak pepanggai ba facility ngau perengka guna moden ti berguna ke penemu teknologi ngau utility ke mana hagi. Ia madah ke sistem pelajar meka benua ngasai ke ubah ngau ngena perengka pintar serta teknologi digital lebuh pelajar. Tegalnya bala indai dipinta merti ke pemansang tau ngambil ke sida oleh ngembing anak sida ngau mana hagi tistipa ngau agenda digitalisasi Sarawak. Ia mansut ke jakunya bak pengerami ngintu Hari Raya Induk Sarawak 2026 di Kuching. Berbak ngunyak pengawak negap ke pangku pengawak orang Induk Mekak dekat terus di pejalai hari ti berunding dekat nambah kagih belanja bak bajet 2027. Premier madah ketuk dikena negap ke pengawak pemati ya. Pemansang nyadi sikut tuai ngau negap ke ekonomi orang Induk di menua tau. Antara perkara ti dekat diperhati nyeng kaum agih belanja ungku pemansang Women's Entrepreneurship Dashboard tau ke WED nambah ke program pemansang rindu dagang indo ngau grant tambah nintian tahun ungkup kaunsel rindu ngau ruang pilih Sarawak. Ya madah ke semua peminta dekat diperasa ngau silia belalau ke guna ngau pengulih belanja perintah menua sebedau dipasuk dalam bajet tahun baru tu ilah. Dulu akhirnya Menteri Pemansang Rindu nembiak mit ngau pengantang Rapan Bangsa Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke Rindu ticakah dalam ekonomi digital ngau mayuh macam sektor strategik nyadi penyungka ti berguna benar ngagai pemansang Sarawak nyadi kana menua ti mansang agi lantang serta inklusif lebur datai ba tahun 2030. Orang Induk Sarawak dia tu bambi uliah ari inovasi digital ngau pengawak dagang dikena ngangkat ke pengelantang diri sebilia serta negap ke komuniti. Penglihat ati, kreativiti ngau orang Induk tinya dituai nyak mandang ke semangat pemansang di inklusif ngambil ke nadai agi orang tinggal ari arus pemansang. Ia madah ke perintah Sarawak dekat majak berjalai ke mayuh macam inisiatif dikena negap ke orang Induk bak perkara ekonomi pelajar ngau rama. Langgur tinumbuh ke kampus Pampang University Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Sarawak dipedah oleh negap ke pemansang modal Malaysia serta ngerembai ke akses ngagai pelajar tinggi di menua tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke perambunya Siti Singkang Positif dikena nyukung agenda pemansang menua. Nambah ketika sepelajar ngau penemu Pak Nembiak Sarawak berguna benar dikena nantu ke menua tu ngembuan pengelandia ti berkualiti dikena nangkup guna pemansang cemahila. Ia mansut ke jakunya sepundah ngulu awum ukuah alumni University Islam Antarabangsa Malaysia di Kuching. Berbak ngunya Rektor UIAM Profesor Emeritus Dato' Sri Dr. Osman Bakar madah ke kampusnya olehnya di palan pemansang pengandia pemansang pemansia ngau transformasi komuniti. Kelimpah harinya UIAM mega merambu dekat ngerembai ke latih profesional mikro kelayakan serta belajar sepanjang umur dikena napi guna industri. Berbah ngonya Dato' Sri Abdul Karim meka bising enang pasal peminta milih tuai baru dalam parti. Ia madah ke tiap pengari rakyat patut bersedia meri awak ngagai tuai ke baru enti parti mutus kebakannya. Lebuh datai bab maya ngelengkak ke pangkuk pengawak pemutus parti ndak boleh ndak diterima ngau ati terbuka dikena nentu ke pengawak milih tuai ke baru diatur ngau mucur. Ia madah ke siku-siku kaban politik ndak patut nolak pemutus parti tau ke mantah enti semak sidak ndak dipilih hakinya di calon. Ia mega nyemetak madah ke diri sedia nerima enti semak bisi ubah ba politik jemaah hilang.
Ita dia tu penuang mendiang ke berita pagi RUI FM. Pengeraja asal kampung Borneo oleh nyadi hasil ekonomi baru, lebuh utai tumbuh asal dipansi kena hasil ke pewarna asal, tiba kualiti tinggi, ungkup industri tekstil warisan. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke program Borneo Interwoven Jalinan Borneo 2026 muka peluang ngakai mensia mayuah nur belajar ke perkara innovation ngau teknologi baru bak pengawak ngasil ke barang tenun ngau cu asal. Pengawaknya ukai seminar dekat ngetan ke pesaka tekstil Sarawak temeka oleh nampak peluang ekonomi baru ngakai rakyat di menua pesisir. Ngau sukung sidak kelandi brand ngau kaul market hasil tenun ngau hasil pengelandiak jari menua tu oleh rembus ngagai market antarabangsa. Program tu ngumpuruk ke kira 120 orang nyengkau meraban penenun, tukang langkar, pemansi ngau pemukuh industri kreatif ari serata Pulau Borneo ngau pelilih menua ASEAN. Lomba Basikal Kuala Bram 5.0 ukai semina ndor berpekit aja. Tanya di palan dikena negap ke dagang temuai tiba pelasar ke lomba ngemain serta ekonomi menua tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pekitnya nyukung pengawak ngangkat dagang temuai nyadi sektor timur impas tinggi hari baru strategi pemansang semudah COVID-19 2030. Kenyau hari 5 tahun kau dah, lomba ngayuh basikal tu mansang hari pekit ngayuh basikal ngagai platform dagang temuai, gaya penghidup tiba pengerai, pemeruan rampak menua serta dipasu rapan bangsa. Pekit ke sekali tu dipasu 545 ikorang hari 27 bengkah tim, tingari ke 8 buah menua nyengkau Malaysia, Brunei, Singapura ngau China. Lomba penyawah 108 km temega mantau ngelaku ke pemanah rampak menua Sarawak ngakai penyerta antarabangsa. Gerampung autistik kucing KAA berguna ke sukuang agih belanja tindak ngetu hari mensia mayuh dikena nampung ungkus operasi palanto tinyau kak manggai RM900,000 setahun. Presiden ya Charles Siau madah sidak naga ngumpul RM350,000 dengan pengawak ngatur program berjual ke pengasih ngau pengerami pemakai KAA dikena nambah ke penyampau ungkus operasi. Kira 80% belanja gerampung tu diguna kena mayar gaji bala pengajar, laban tebal lagi sesi belajar di pejalai korang siko-siko. Ia mansut ke jakunya bak program berjual ke pengasih KAA di Kuching tidi penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian. Dia tu KAA nyedia ke servis ngagi lebih 180 ekonomi autistik ngau sukung kira 30 ikut pengacar dengan program intervensi tumu nembia ngau vocational. Dikenal ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Orang induk dipinta nguasa teknologi, tistipak ngau ubah gaya hidup ti moden. Sarawak berunding dekat nambah kagih belanja ke pemansang orang induk pak bajet 2027. Langgur tidakkan umbuh ke kampus UIAM di Sarawak negap ke pemansang modal mensia. Berita pagi tu ditusun Syarifah Hajawiyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Soel. Selamat pagi.

Jadi tu isi berita. Orang induk dilalau kuasa teknologi serta nelebak ke diri ngau ubah gaya penghidup moden bak pengawak ngatur ruang bilik di setiap ngau pemansang di jampat nyadi di Sarawak. Premier Datuk Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah kau rindu dia tu berjalan ke

0: Selekah jakuk saritu ianya danjang. D-A-N-J-A-N-G. Danjang. Reti danjang keterubah ianya nyakal. Endak sama penemu, endak setuju, tau ke ngelaban. Reti danjang keterubah ianya nyakal. Endak sama penemu, endak setuju, tau ke ngelaban. Mayang enak jakuk dalam tu ianya, aku nanjang penemu tuai rumah ke becipi yang magi barang bantuk perintah ke kami serumah. Tau ke? Entik endak didanjang aku nuan jadi ngau lakinya subak. Sigi merinsak nuan hidup. Pedak dia tu. Nyau tigi ku bini ya. Reti danjang kedua ianya, raras tubuh induk kemanah dipedak serta bajiak. Reti danjang kedua ianya, raras tubuh induk kemanah dipedak serta bajiak. Mayang enak selekah jaku tu ianya, nakak pemajiak bala induk kengau berpekit kumang tahun tu, nyau bakal lentik kemidiang danjang. Nyak nakak selekah jaku saritu ianya danjang.
1: Selekah jaku saritu, tahu di pendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah juga. Kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.

Selekaj aku perancang ke saritu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngorang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilia kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau kemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan lalu yang ngupah orang tinubuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Ya adat tidak diletak taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerja mana bersida. Tajap ya anang leju, anang lembau, kerja ajap mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-uan ngemuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajakuk iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Berarti